0: Untuk hepatitis, kalau saya sih pengelolaannya harus sinergis dengan semua bidang yang ada di pemerintah daerah. Jadi bukan hanya masalah kesehatan, bahkan ketika kita dokter menyarankan untuk berolahraga, fasilitas olahraga harus ada, dan keamanannya dalam menjalankan olahraganya di fasilitas itu harus aman, jangan sampai kena palak apa segala macam. Jadi itu penting sinergisitas dari semua untuk kalau kita benar-benar mau serius menangani ini. Karena terus kemudian closing statement saya cuma menyatakan lindungilah hati Anda dengan dengan hidup yang lebih sehat, gitu saja. Jadi saya cuma itu.
1: Okay, simple tapi sangat mengena sekali nih. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, Dr. Marcelino Ricardo, SPPD, ahli penyakit dalam RSUD Merauke. Tentunya kita dapat banyak ilmu daripada dokter untuk hari ini, dan juga Ibu Meike Maiting WMK selaku PJ Program Hepatitis Provinsi Dinkes Provinsi Papua Selatan. Ya, terima kasih untuk kehadirannya, dan juga Anda pendengar dan juga pemirsa, Pak Anton yang juga sudah berinteraksi bersama kami pagi hari ini. Dan sampai berjumpa lagi dalam dialog interaktif Papua Selatan Sehat dengan topik yang berbeda. Selamat pagi.
2: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.
3: Intelijen serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pro 3 Tusungudara untuk Indonesia.
5: We kindly invite those ministers.
6: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
7: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
8: Wakil Ketua DPR RI Cucu Ahmad Syamsul Hijau bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini jadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucu mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
7: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Kutisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
8: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
7: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ilah kerja yang berpihak, bukan hanya terhadap itu, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi ini terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan tapi selalu juga oleh DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
8: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: anggota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
10: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk satgas pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
9: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
10: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
11: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu luarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
10: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
12: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
13: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkumdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkumdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkumdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
12: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan, ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ruang publik. ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya untuk kemudian berdekat tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
13: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
14: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
13: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkumdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkumdigi hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dari kegiatan-kegiatan perangkat kajian ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
2: Laporan khusus.
15: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
16: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
15: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
16: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
17: Tetapi dengan angka-angka tadi kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai memenangkan yang ini kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya. Nah, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
16: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marsiano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
18: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
16: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrudin Amjana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
19: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
20: Sebagai pecinta sepak bola, tapi saya ingin

0: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini enggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
1: Editorial RRI Pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekadar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mungkin.

Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan

0: mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila, audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Kopinya enak banget jadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 9:39, kami telah terhubung bersama prakirawan dari BMKG Merauke. Ada Dita Rahmawati yang akan melaporkan informasi perkiraan cuaca. Ya, halo, selamat pagi Dita.
1: Halo, selamat pagi Mas Ari.
0: Apa kabar hari ini Dita?
1: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
0: Amin. Oke, Dita, untuk perkiraan cuaca ya untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi selama 24 jam ke depan ini diperkirakan oleh BMKG Merauke akan seperti apa ini cuacanya? Silakan Dita.
1: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Yang pertama, kita mulai untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti, diperkirakan masih akan cenderung cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini harinya diperkirakan akan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat hari ini berkisar di suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 55 sampai dengan 95%. Untuk arah angin masih dominan bergerak dari timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 25 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti, diperkirakan wilayah Kabupaten Mapi juga masih akan cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini harinya diperkirakan juga masih cerah berawan. Dan untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi hari ini berkisar di suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 53 sampai dengan 95%. Untuk arah angin masih dominan bergerak dari timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti diperkirakan masih akan cenderung cerah berawan. Malam hingga dini harinya diperkirakan kondisi cuaca juga masih akan cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini berkisar di suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar 52 sampai dengan 94%. Untuk arah angin bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar 10 sampai

0: Run merauke, tinggi gelombang juga dalam kategori rendah sampai dengan sedang, berkisar di ketinggian 0,75 sampai dengan 1,75 meter. Dan untuk tinggi gelombang di wilayah Laut Arafuru diperkirakan masih dalam kategori sedang, berkisar di ketinggian 1,25 sampai dengan 2 meter. Selanjutnya untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir Kabupaten Merauke, untuk pasang maksimum pada hari ini diperkirakan berkisar terjadi di pukul 17.00 pada ketinggian 5 meter. Dan untuk pasang kedua diperkirakan akan terjadi pada pukul 5 pagi esok hari di ketinggian 4,6 meter. Sementara untuk surut hari ini diperkirakan akan terjadi di pukul 11.30 di ketinggian 1 meter dan surut kedua akan terjadi pada pukul 23.30 di ketinggian 2,2 meter. Selanjutnya untuk menjadi perhatian khususnya bagi warga masyarakat di Kabupaten Merauke sekitarnya, diharapkan kewaspadaannya terutama terhadap potensi angin kencang hingga mencapai berkisar antara kecepatan 20 sampai dengan 25 knots diperkirakan terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Merauke dan diharapkan waspada terhadap potensi gelombang sedang di wilayah perairan Merauke, Yosudarso, dan Laut Arafuru. Yang terakhir untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 5 Agustus 2026, untuk wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, dan Merauke, diperkirakan masih akan cerah berawan pada pagi hari. Baik, saya rasa itu saja perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Mas Ari.
1: Baik, terima kasih Dita atas laporannya dan sukses selalu ya bersama rekan-rekan di kantor BMKG Merauke, Dita.
0: Siap, terima kasih.
1: Ya, demikian tadi laporan perkiraan cuaca yang disampaikan oleh prakirawan dari BMKG Merauke, Dita Rahmawati, STR. Nah, pendengar manapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Pro 1 RRI Merauke di Cek Fakta Pendengar. Dan kali ini ya kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini terkait juga dengan beredar sebuah unggahan video ya di media sosial khususnya Meta dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto marah karena gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dibakar massa. Ya, faktanya klaim ini tidak benar. Ya, dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Official News dan kompas.com yang diunggah pada 1 September 2025. Ya, dalam video aksinya Presiden Prabowo merespon adanya pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Ya, menurut Presiden Prabowo, tindakan itu merupakan bentuk makar terhadap negara. Sementara itu, pada Juli 2026, tidak ada pembakaran terhadap gedung DPR RI seperti dalam unggahan yang beredar, pendengar. Ya, jadi bisa dipastikan informasi tersebut adalah informasi bohong atau

0: Baik, pendengar saat ini ya, sudah di pukul 9:58 dan selanjutnya kita akan jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

manfaatnya program acara literasi digital. Berisikan informasi terkait transformasi layanan pemerintah dari sistem manual berinovasi menjadi layanan digital.

di Pro 1 RRI Merauke, dan kali ini di program Literasi Digital yang berisikan informasi terkait transformasi layanan pemerintah dari sistem manual berinovasi menjadi layanan digital, mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan seperti administrasi, kependudukan, kesehatan, pajak, perizinan, dan layanan publik lainnya, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya, ya pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, karena sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, di antaranya ini ada PLN latih 250 siswa SMA terkait teknologi energi terbarukan. Ya, seperti apa informasinya? Tentu

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay,
0: jodoh. Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Ya, pendengar ada masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan pendengar, kali ini kami coba berbagi informasi yang pertama, di mana lebih dari 250 siswa dari 7 sekolah menengah atas mengikuti pelatihan teknologi energi terbarukan. PT PLN bersama Institut Teknologi PLN ya menyelenggarakan program edukasi pada Juli sampai Agustus 2026. Ya, program tanggung jawab sosial dan lingkungan ini bertujuan menyiapkan sumber daya manusia unggul. BUMN tersebut melaporkan pencapaian target net zero emission melalui penguatan literasi sejak dini Senin 3 Agustus 2026. Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN menyampaikan pentingnya peran pemuda Indonesia. Ya, para peserta pelatihan tersebut merupakan para siswa pilihan dari kelas 11 dan kelas 12. Ya, Wakil Rektor 4 IT PLN bidang kerjasama menegaskan dukungan seluruh lapisan masyarakat, materi pembelajaran mencakup pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya dan pengolahan sampah menjadi energi bersih. Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara mengapresiasi pelaksanaan program edukasi energi. Ya, pelatihan ini dilaksanakan pada 7 sekolah menengah atas yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Rangkaian program ini meliputi in-class training, praktikum project, checkpoint, dan penyusunan laporan. Ya, seluruh peserta kegiatan akan menerima bantuan berupa materi pelatihan, pendampingan teknis, serta sertifikat resmi. Ya, PLN menyalurkan bantuan unit PLTS serta peralatan pembiakan Black Soldier Fly atau BSF pengurai sampah. Pihak penyelenggara turut memberikan alat press khusus pembuatan lilin aromaterapi dari bahan dasar maggot. Ya, sekolah penerima manfaat mengintegrasikan materi pelatihan ke dalam kegiatan pembelajaran di luar kurikulum reguler. PLN berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan edukasi sinergi terbarukan pada berbagai institusi pendidikan nasional. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda, di mana PLN latih 250 siswa terkait siswa SMA terkait teknologi energi terbarukan.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Mula Pahlawan Nasional Indonesia, I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai adalah pahlawan yang memimpin pasukan Indonesia melawan Belanda di Bali selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Ia lahir di Desa Carangsaru, Badung, Bali pada tanggal 30 Januari 1917. I Gusti Ngurah Rai memimpin pasukan Ciung Wanara dalam pertempuran Puputan Margarana melawan Belanda. Ia gugur dalam pertempuran pada tanggal 20 November 1946. Sebagai penghormatan atas jasanya, namanya diabadikan sebagai nama Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali dan potretnya terpampang di uang kertas 50 ribu. Pada tahun 1975,

Iya, mendengar masih di program literasi digital di mana sinergi antara lembaga negara memperkuat ekosistem jaminan sosial guna mencegah penurunan desil kesejahteraan masyarakat akibat sakit. Integrasi data kementerian menjadi kunci utama menjaga keberlanjutan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Pertemuan kolaborasi strategis tersebut berlangsung di Ballroom Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta secara terpadu. Kegiatan penandatanganan kerjasama antar lembaga pemerintah ini diselenggarakan pada hari Senin 3 Agustus 2026. Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan mengutarakan pentingnya ekosistem layanan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional membutuhkan fondasi kebijakan berbasis data akurat demi menjaga keberlanjutan program. Ya, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik menyampaikan pentingnya indikator kesehatan nasional. Ya, BPS mengidentifikasi korelasi erat antara angka kesakitan tinggi dengan risiko kemiskinan masyarakat. Dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menekankan aspek pengawasan pembiayaan daerah, ya, evaluasi rancangan anggaran pemerintah daerah menjamin kecukupan alokasi iuran jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, pendengar. Ya, selain itu juga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan bentuk perlindungan kesehatan bagi para pekerja. Ya, cakupan perlindungan kesehatan diperluas hingga seluruh anggota keluarga calon pekerja migran di wilayah asal, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda, dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

cara untuk mencegah banjir dan berbagai dampak negatif, salah satunya dengan mendirikan bangunan atau konstruksi pencegah banjir. Bukan hanya saluran air yang baik, tapi bangunan pencegahan banjir dapat dijadikan sebagai salah satu metode pencegahan banjir. Bendungan dan waduk adalah konstruksi yang tepat untuk dijadikan media pencegahan banjir, dikarenakan dapat menampung kubik air yang cukup banyak sebelum dialirkan ke laut, sehingga air tidak sampai mengalir ke pemukiman penduduk.

Di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi, dan masih di program literasi digital ya. Dan pendengar, kali ini kami coba berbagi informasi di mana Wakil Menteri Perindustrian mengatakan Kementerian Perindustrian telah memperkuat ekosistem industri pendukung gaya hidup aktif dan sehat. Ya, salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Indonesia Sport and Active Wear dan Cosmetic Day 2026. Ya, pameran ini berlangsung di Plaza Industri, Gedung Kementerian Perindustrian Jakarta pada 3 sampai 6 Agustus 2026 dan mengusung tema Lokal Aktif Halal. Ya, menurutnya kegiatan ini menjadi wadah promosi, kolaborasi, apresiasi pelaku industri sekaligus memperkuat ekosistem gaya industri gaya hidup nasional. ISAW ya merupakan agenda tahunan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka yang telah diselenggarakan sejak 2023. Sementara itu, Cosmetic Day telah berlangsung sejak 2019. Lebih lanjut, dia menjelaskan penyelenggaraan kedua agenda ini mencerminkan semakin eratnya keterkaitan karakter pasar dan konsumennya. Dan dia mengatakan industri pakaian olahraga dan kosmetik sama-sama berkembang seiring meningkatnya gaya hidup masyarakat. Ya, lebih lanjut, dengan tema lokal aktif halal menjadi arah pengembangan industri nasional, dan menurutnya nilai tersebut mencerminkan semangat memperkuat produk, inovasi, jenama karya anak bangsa, mendorong masyarakat sehat dan produktif. Dan citra halal menjadi salah satu kekuatan produk Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar global. Nah, untuk itu, peningkatan kualitas produk

inovasi serta pemenuhan berbagai standar, termasuk sertifikasi halal produk, dipersyaratkan perlu terus diperkuat, pendengar. Ya, berdasarkan laporan Sportwears in Indonesia yang diterbitkan Euromonitor International pada Februari 2026, nilai pasar sportwear Indonesia di sekitar 38,5 triliun rupiah pada 2025. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 58,6 triliun rupiah pada 2030 dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk. Nah, di sisi lain, data BPS menunjukkan nilai ekspor industri pakaian jadi meningkat dari 7,08 miliar US dollar pada 2024 menjadi 7,27 miliar US dollar pada 2025. Dan ekspor industri alat olahraga juga naik 12% dari 274,4 juta US dollar menjadi 306,3 juta US dollar, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda. Dan pastikan ya Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

masuk ke dalam obat keras, namun dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan, aturan,

Kato Kato, juga dikenal sebagai Lato Lato, Ete Ete, Toki Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plush Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plush Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plush Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plush Toys disebut Kato-Kato. Permainan Kato-Kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, Kato-Kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja, bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil, bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Leo Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1.

Pro 1 dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini, dan sudah di pukul 11:15. Ya, untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami karena di siang hari ini ya masih bersama saya Ari, masih akan terus menemani Anda. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di pedesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 Radio Broking, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini ya sudah di pukul 11.24. Dan itu artinya waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan ya siaran kami mulai dari pagi tadi hingga saat ini. Dan selanjutnya nanti akan ada rekan saya Deci ya yang akan menemani Anda dengan program-program hiburan dan informasi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda dan sampai jumpa.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Lucu, gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf ya, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan.

meninggal. Rabu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rabu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rabu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rabu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rabu Solo adalah

Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Nama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia.

dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

0: Esensi buku, judul buku Ibu, karya Iwan Setiawan. Novel Ibu mengisahkan kehidupan Tina, seorang ibu yang penuh perjuangan dalam membesarkan anak-anaknya di tengah kondisi ekonomi yang sulit di Kota Batu, Malang. Tina dan suaminya, Siman, bekerja keras sebagai pedagang sayur dan sopir angkot untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Anak sulung mereka, Baye, menjadi fokus utama dalam novel ini. Ia tumbuh dengan semangat untuk mengubah nasib dan memperjuangkan pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Dengan dukungan dan keteguhan hati ibunya, Baye berhasil meraih kesuksesan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan hidup. Melalui kisah yang emosional dan inspiratif, novel ini menggambarkan bagaimana kasih sayang, kerja keras dan ketulusan seorang ibu mampu menjadi kekuatan besar dalam hidup anak-anaknya. Hal-hal penting yang didapat dari novel Ibu yaitu perjuangan dan pengorbanan seorang ibu. Tina digambarkan sebagai sosok ibu yang penuh keteguhan, bekerja keras demi masa depan anak-anaknya, bahkan jika itu berarti harus berkorban banyak hal. Selain itu juga, pentingnya pendidikan. Baye adalah simbol bahwa pendidikan dapat menjadi kunci untuk keluar dari kemiskinan. Kesuksesannya membuktikan bahwa kerja keras dan tekad kuat dapat mengubah hidup seseorang. Serta kehangatan keluarga. Meskipun hidup dalam keterbatasan, keluarga Tina tetap saling mendukung dan mengutamakan kebersamaan, menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada materi. Meskipun hidup dalam keterbatasan, keluarga Tina tetap saling mendukung dan mengutamakan kebersamaan, menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada materi. Serta keteguhan dalam menghadapi kesulitan. Novel ini mengajarkan bahwa hidup penuh dengan rintangan, tetapi dengan ketekunan, semangat dan dukungan keluarga, seseorang bisa mengatasinya dan juga menghargai jasa orang tua. Kisah ini menjadi pengingat bagi pembaca untuk lebih menghargai pengorbanan orang tua, terutama ibu yang telah berjuang demi kebahagiaan anak-anaknya. Secara keseluruhan, Ibu adalah novel yang penuh inspirasi dan syarat makna, mengajarkan pentingnya cinta, pengorbanan dan perjuangan dalam kehidupan.
1: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita punya kekayaan alam yang luar biasa.
1: Kita punya kuliner lezat yang bikin ketagihan. Kita juga punya seni dan budaya yang mendunia.
0: Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi juga rumah yang penuh cinta.
1: Jadi, di hari kemerdekaan ini, mari kita tunjukkan rasa bangga kita. Kita lestarikan budaya, kita jaga alam kita, dan kita dukung produk lokal kita.
0: Bangga jadi anak Indonesia.

Hari kemerdekaan identik dengan lomba. Dari lomba makan kerupuk, balap karung, sampai panjat pinang. Lomba-lomba ini bukan sekedar permainan, tapi sarana untuk mempererat tali silaturahmi. Ada tawa, ada semangat, ada rasa kebersamaan yang tak ternilai harganya. Menang atau kalah itu biasa. Yang penting semangat kebersamaan dan merayakan kemerdekaan bersama.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di

Ya, pendengar, kebersamaan kita untuk rangkaian Merauke siang ini juga akan dilanjutkan dengan Merauke sore ini ya. Beberapa program yang tentunya akan Anda dengarkan di kebersamaan kita untuk edisi siar di hari ini ya. Hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 dan referensi yang berkaitan dengan musik tradisional dan juga budaya yang nantinya Anda akan dengarkan. Ini berkaitan dengan profil singkat dari daerah Buton yang nanti Anda akan dengarkan di siang hari ini sambil Anda beristirahat sejenak lalu juga menikmati makan siangnya ya, karena memang waktunya untuk istirahat sebentar dari rutinitas Anda masing-masing. Oke, mudah-mudahan juga sebagian dari Anda sudah menikmati menu istimewanya di siang hari ini ya. Informasi untuk Anda terkait dengan profil dari Kabupaten Buton ya, yang merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tenggara yang beribu kota di Pasarwajo, terkenal sebagai wilayah penghasil aspal alam terbesar di Indonesia dan juga merupakan bekas pusat Kesultanan Buton. Dan berkaitan dengan geografi

Ini berkaitan dengan sejarah singkat atau asal-usul namanya ya, untuk kita semua ketahui. Dan kita ke asal-usul namanya dulu. Dan nama Butun sendiri berasal dari nama sejenis pohon, yaitu pohon butun, Baringtonia asiatica. Pohon butun ini tumbuh secara bebas di kawasan pelabuhan, kemudian juga pelayaran dan perdagangan yang berada di pesisir selatan Pulau Buton. Dan pohon butun ini banyak digunakan oleh masyarakat Buton pada tradisi membuat upacara yang dikenal sebagai upacara kaepeta. Dan masyarakat setempat menggunakan daun pohon butun ini sebagai pengganti piring untuk makan dalam upacara tersebut. Dan daun pohon butun ini digunakan pula sebagai bahan dasar untuk membuat ketupat ya, yang seukuran dari buah butun itu sendiri oleh masyarakat setempat. Dan penamaan butun ini merupakan penyerapan dari bahasa Melayu dari kosakata butun ya, dan juga sumber-sumber historiografi lokal Buton yang mendukung asal-usul nama Buton dengan menyatakan bahwa kerajaan Buton ini didirikan oleh 4 orang imigran yang berasal dari kawasan Johor yang merupakan wilayah suku Melayu. Sejarah singkatnya untuk kita semua ketahui ya, awal mulanya itu Kabupaten Buton sendiri dengan ibu kotanya Bau-Bau memiliki wilayah pemerintahan adalah bekas kerajaan Buton atau Kesultanan Buton yang meliputi sebagian wilayah Pulau Buton, sebagian wilayah Pulau Munang, dan juga sedikit bagian Pulau Sulawesi serta pulau-pulau yang ada di bagian selatan Pulau Buton. Dan juga sekarang dengan adanya pemekaran daerah, wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa wilayah kabupaten ya, yaitu Kabupaten Buton, Kota Bau-Bau, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Selatan, dan juga Kabupaten Buton Tengah. Ya, itu sedikit sejarah dan juga asal-usul dari namanya sendiri ya. Lalu kita menuju ke beberapa informasi tambahan ya yang berkaitan dengan profil Kota Buton sendiri ya. Topografi dan juga hidrologinya ya, Kabupaten Buton ini memiliki sungai-sungai, yaitu sungai Sampolawa di Kecamatan Sampolawa, lalu sungai Winto Tondo di Kecamatan Pasarwajo, sungai Malauge Tokulo, dan sungai Wolowa di Kecamatan Lasalimu. Dan untuk permukaan tanah pegunungannya itu relatif rendah, ada juga yang bisa digunakan untuk usaha, sebagian besar berada itu pada ketinggian 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut ya, atau MDPL lah. Kemiringan tanahnya mencapai 40 derajat, lalu juga dari sudut oceanografi memiliki perairan laut yang masih luas, yaitu diperkirakan sekitar 21.054,69 km persegi ya, setelah berpisah dengan Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Bombana. Wilayah perairannya sendiri sangat potensial ya untuk pengembangan usaha perikanan dan juga pengembangan wisata bahari, karena di samping hasil ikan dan juga hasil lautnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah dan yang pastinya juga tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia ya. Ini terkait dengan topografi dan hidrologinya ya. Lalu juga informasi lain untuk Anda ketahui,

Kabupaten Buton sendiri, yaitu potensi ekonomi dan juga potensi ekonomi dan unggulannya ya, serta beberapa informasi yang perlu Anda juga ketahui ya berkaitan dengan komoditasnya. Oke. Yang nanti Anda akan dengarkan informasi selengkapnya.

Kita ke informasi berikutnya lagi, masih berkaitan dengan Kabupaten Buton ya, dan ini potensi ekonomi dan juga potensi ekonomi unggulannya ya. Untuk kita semua ketahui, yaitu aspal alamnya menyimpan cadangan deposit aspal terbesar yang mencapai ratusan juta ton dan juga menjadi komoditas strategis nasional. Lalu sektor lainnya adalah didukung oleh hasil perkebunan, pertanian, serta perikanan tangkap. Dan berkaitan dengan pariwisatanya memiliki destinasi pantai dan juga pesona alam seperti Pantai Koguna serta kawasan sejarah bekas benteng peninggalan masa lalu. Dan tentunya juga potensi pariwisata dan sektor lainnya ya, yang sangat mendukung untuk kota Kabupaten Buton sendiri ya. Kita akan cek satu persatu nih ya untuk komoditasnya. Dan untuk luas panen padi sawah pada tahun 2023 itu sebesar 383 hektar ya, dengan produksinya sekitar 1026 ton. Dan padi ladang seluas 1.366 hektar, lalu produksinya 3.314 ton. Produksi jagungnya itu sebesar 1.067 ton dari luas panennya 588 hektar. Kemudian untuk ubi kayunya 2.197 ton dari 195 hektar. Ubi jalarnya 670 ton dari 59 hektar. Sedangkan untuk luas panen kacang tanahnya sendiri sebesar 253 hektar ya, dengan produksinya 273 ton. Kalau kacang hijaunya 152 hektar dengan hasil panennya 117 ton. Kedelainya itu 88 hektar untuk luas tanamnya sendiri. Sedangkan untuk hasil panennya 79 ton. Luas panen cabai sebesar 36 hektar dengan produksinya 39 ton. Cabai rawitnya 44 hektar dengan 56 ton hasil panennya. Bawang merah 10 hektar luas lahan yang dipakai untuk menanam ya, dengan hasil panennya 9 ton. Tomat 35 hektar dengan hasilnya itu panen 223 ton. Dan komoditas berikutnya adalah semangka 31 hektar luas lahannya untuk ditanami, lalu hasil produksi panennya 321 ton. Tanaman buah-buahan yang meliputi pisang dengan produksinya 9.790 ton ya. Lalu durian itu 1.768 ton, mangga 1.361 ton dan juga rambutan 600, 657 ton, pepaya 1.265 ton, jeruknya 627 ton dan nanasnya 725 ton. Ini data yang diperoleh tahun 2023. Itu berkaitan dengan komoditasnya, yang pasti juga masih ada banyak sekali hasil panen untuk komoditas lainnya serta sektor ekonomi yang juga menjadi penghasil terbaik ya dari Kabupaten Buton. Ya, informasi ini juga sekaligus menutup segmen program musik tradisional dan budaya kebersamaan kita untuk hari ini. Dan sesaat lagi juga Anda akan updatekan ya perkembangan informasi olahraga dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3 RRI.

2031 dengan Fulham memuji opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila

Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang.

0: That's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janis Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janis menyerah 6-7 tiebreak, 9-11 dan 5-7. Janis sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama, setelah memimpin 2-0. Ia berharap, ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6, sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janis pada 2 game awal. Janis bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janis pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janis belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Genre Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Little.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba mana Michelle?
2: Bagus! Michelle!

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali.

waktunya kita akan belajar. Posisi ini adalah waktunya kita datang bersama. Jangan dari ketika kita menang, kita euforia bersama, tapi ketika karena kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya saran juga di ini, saya melakukan banyak kesalahan yang butuh perubahan, yang butuh baru saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak perlu terjadi. Di pertanyaan seperti ini, kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari kita

0: terkait laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sampai Rihanca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Lona senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Toli.
1: Ya, kita tahu alamnya siapa, pasti semua harus gimana dan harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang itu

0: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, Mekanjer Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
1: Saya
0: tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kamu harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapa.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Penentuan Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Sangat yakin. Tim Persebaya juga main

0: Indonesia.
1: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani tiga pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali pertandingan di semifinal. Waktu pemulihan sekitar 1,5 jam lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari UK. Setelah menangkan tiga pertandingan dengan waktu yang singkat, untuk pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penggunaan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi seperti ini. Namun ia berharap penggunaan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agus

menjelang Asian Games, pendengar, pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet tim nasional voli putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Dano Pratama, Dio Zulkifli, dan Jason Nathanael Kelanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Okasya Putra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Adanya RRI, pengurus pusat persatuan tenis seluruh Indonesia, PP Pelti, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PP Pelti, Andi Fajar, mengatakan pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Pelti sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Alvila, Priska, Anjali, Kirana Junanto, dan juga Medina Laviola Reynama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rizky, Christo, Anthony,

0: Diketahui lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domina Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domina Nasional Orado Kota Kediri, Imam Mika Garkasi siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal

0: soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, dan jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini olahraga badminton di Kota Tulis semakin bertransformasi dari cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya pencak orado yang sukses mengulat turnamen pelajar. Ayo juga

Dengan disampaikan informasi dari Olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami RRI.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap kita sungguh-sungguh

layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan

0: menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Indonesia itu indah. Ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, tetapi cerminan dari jati diri bangsa kita. Mari kita terus jaga keberagaman ini sebagai kekayaan tak ternilai. Karena perbedaanlah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar dan kuat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

0: telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
1: Prodangdut.

Segmen hiburan pro dangdut, dangdut adalah kita yang akan menemani Anda semuanya ya pendengar. Segmen hiburan siang jelang sore nanti, dan yang pastinya juga akan menambah suasana yang lebih gembira lagi ya di ruang dengar Anda sambil menyelesaikan beberapa aktivitas agenda hari Selasa ini tanggal 4 Agustus 2026. Okay. Anda boleh sapa salam juga, saling mengabari keadaan di tempat Anda masing-masing.

0: masing-masing ya. Oke, okay. Juga request lagu dangdut otomatis. Yang apa lagu dangdut yang akan kita dengarkan di jalur telepon 0971 3330745, atau juga boleh mampir di SMS WhatsApp 0852 7511 2433. Dan tiga lagu dangdut tadi mudah-mudahan juga bisa membuat kantuk Anda hilang sejenak, dan juga energi full lagi setelah makan siang, setelah istirahat juga ya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan juga semua pendengar Nusantara boleh mampir gabung ke sini. Oke, di jalur telepon yang sudah berdering. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah hibang selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Gimana kabarnya? Semalam gak sempat mampir ya ke ke ruang rindu maksudnya. Aduh, kemarin malam.
1: Iya, kabarnya kabar-kabar sehat. Lumayan cerah. Angin juga kencang sekali.
0: Nah ya kah?
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Tapi yang pastinya gimana? Bang Luhut tidak dibawa angin ya.
1: Enggak lah. Ya, tapi di sana gimana kabarnya?
0: Di sini, wih, cuacanya cerah ya. Beberapa hari ini cukup lumayan lah cuacanya, tidak terlalu begitu panas sekali, agak-agak sedikit panas memang sih, tapi kadang-kadang juga mulai redup lagi gitu. Oh, ketutup
1: iya,
0: awan.
1: Iya, tapi kabar baik.
0: Mataharinya ya. Atau mungkin sembunyi sebentar lah ya.
1: Iya, tapi kabar baik di sana ya.
0: Baik dong, puji Tuhan sehat sekali.
1: Iya, amin.
0: Oke. Okay.
1: Iya, berarti itu
0: apa itu?
1: Lagi. Yang dari Ayu Ting Ting dulu.
0: Ayu Ting Ting yang mana?
1: Single Happy.
0: Yang mana?
1: Single Happy.
0: Single Happy?
1: Iya.
0: Oke, okay, saya carikan dulu ya lagunya ya.
1: Iya, sembari mencari salamnya yang pertama buat Mbak Desi. Nah, bertiga sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Pak Freddy, Pak Putra kami, Bang Norki, Pak Bernat, Bang Amda Yusuf, Bang Sida Mami. Ada juga Bang Iwan, ada Bang Ahmad Irwan, Ibu Jati, Ibu Putri, Mama Ine, Ibu Siti, ada Buda, ada Ibu Parida, Natalia, ada Bunda Ima, Bang Putra Tengah, Bang Lei, Ibu Ani, Ibu Mas Dia, ada juga
0: siapa? Ini karena semalam tidak gabung, jadi harus selesaikan nih sapa salamnya untuk satu lembar ya.
1: Iya. Terus buat itu Ayu Dimatohi.
0: Buat siapa?
1: Nama cari Ayu Dimatohi.
0: Oh ya, oke. Okay. Iya.
1: Buat tema-temanya saja lah yang lagi mendengarkan. Selamat ya, temanya.
0: Oke. Okay.
1: Sudah ketemu sama lagunya?
0: Sudah dong, kita sudah chat-chatan di WhatsApp.
1: Okay.
0: Udah janjian lagi sebentar malam mau kemana gitu.
1: Iya, sudah janjian ya. Oke lah, kalau begitu berarti ya.
0: Karena lagu.
1: Oke, selamat siang. Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Sama-sama. Bye. Terima kasih kembali juga buat Bang Luhut yang sudah gabung langsung dari Tapanuli. Oke, sehat selalu bersama keluarga di sana. Ditunggu lagu yang sudah direquest. Oke, kita lanjut lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Hai, selamat siang juga. Aduh, suaranya semakin cerah, terang menderang ya.
2: Iya, begitu sudah. Kan sudah tabuh telepon, kan cerah.
0: Oke, Bang Nasrun. Sudah makan siang kan pasti?
2: Sudahlah.
0: Dari tadi sambil tunggu ya kan?
2: Iya, karena aku tahu kan Mbak Desi yang menyiap, makanya aku cepat-cepat makan lah.
0: Asal jangan salah makan, lauknya beda gitu ya. Perkara buru-buru ya. Oke, Bang Nasrul mau request lagunya siapa dulu nih?
2: Iya, RT5 RW3 nomornya 10, Cici Prabita.
0: RT5 RW3, iya. Oke, okay. Ini kenapa nih tiba-tiba langsung? RT 5 RW 3. Malah lagi cari alamatnya orang kan?
2: Iya, iya, tapi cari alamat jalan cinta.
0: Ayolah segera dicari ya, segera.
2: Oke. Ya, sama-sama pada siang, sama juga selalu bersama keluarga rumahnya.
0: Amin.
2: Semoga selamat siang, ada Pak Sedna, Bang Yunus, sama Media Jakarta, Dina Bogor, Freddy Putri, ada Mbak Anies, Kang Leman, Sohi, ada Faida, Natalia, Mas Lia, Andri, Kabar Usana, Pak Dinaedi, Pak Ramadan, Abu Rahim, Hamsa Yusuf, ada Puja, Purnama Sari, Bung Irwan, semua Bunda Ima di Maumere, semuanya dapat berjuang sama siang. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih kembali juga buat Bang Nasrun yang sudah gabung untuk siang hari ini di Tunggu Lagunya ya. Semoga yang dicari ketemu. Kita dengarkan langsung saja ya dua lagu dangdutnya yang sudah disiapkan. Dan Anda yang mungkin mau sapa salam tidak sempat gabung jalur telepon, silahkan. Oke, nanti juga ada waktu khusus saya bacakan atensinya ya. Spesial yang mau gabung di SMS WhatsApp 0852 7511 2433.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak habis-habis ya?
0: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hyperrealis

0: Oke, kita lanjut lagi untuk lagu-lagu dangdut yang nanti akan di request oleh penelpon-penelpon berikutnya lagi yang sudah tersambung di jalur tunggu kita nih ya. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sister Mbak Deci.
0: Thank you.
1: Gimana? Tapi kita sudah sempat WA itu Mbak Deci, tapi nggak usah dibaca lagi ya.
0: Oh gitu. Ya, pertanda kalau umpamanya tidak gabung, dibaca.
1: Baru baca, tapi ini tergabung nggak usah, sama aja toh. Sudah tergabung. Aduh, dari tadi lihat Pak Nasrun, sudah lama ini. Kalau Pak Nasrun ini sudah bagian kedua, penelpon kedua.
0: Siap.
1: Apa kabar dulu Mbak Deci?
0: Baik sekali, puji Tuhan sehat.
1: Sama, Palu juga baik-baik selalu. Tapi panas Mbak Deci di Palu ya.
0: Di Palu panas, panas ya?
1: Iya, musim kemarau di sini sudah. Mbak Deci, lagunya apa ya? Setangkai bunga mawar, tapi siapa yang menyanyi?
0: Setangkai bunga mawar atau setangkai bunga padi?
1: Oh, ada juga. Oh, dua anggrek Mbak Deci, dua anggrek aja.
0: Dua anggrek aja, pokoknya lagunya dari mereka ya.
1: Iya, pokoknya dari mereka-mereka itu.
0: Oke, kayaknya memang Ibu Natalia lagi mau cari jadi anggrek dari, gitu ya, anggrek muda.
1: Memang, anggrek muda. Tapi sudah ada anggrek, sudah dapat lagi anggrek-anggrek muda sekarang.
0: Gak apa-apa, semangatnya harus tetap muda dong.
1: Iya, tetap biar sudah orang bilang biar sudah tua tetap harus semangat ya.
0: Tua,
1: harus jiwa
0: senior.
1: Muda. Ada itu. Oke, salam-salam sudah Mbak Deci. Pertama buat Ibu Utri, Pak Freddy. Sudah gabung ya Ibu Utri? Belum,
0: mungkin sebentar.
1: Halo Ibu Utri, Pak Freddy gabung ya. Salam sehat ya, salam manis, salam kompak selalu terus. Ada Bang Cut, ada Ibu Mas Lia, ada juga Iki Gura Jakarta, Ibu Sofia saat yang ada di Makassar ya, Pak Norti, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Hasan Lalo ya, Sentral V, Putra Marori, Putra Tamir, Putra Belki, ada Mama Nami, Mama Ines, Mama Roni ya, Ibu Siti, Bang Luhut, Pak Windy yang ada di Tokyo, ada juga Bunda Ima ya, Bu Anik yang ada di Kota Mabagu, ada Andi Cakrawinata juga, ada Dika di Taliabu, ada ya Bang Benny Joe juga ada di Manado ya, bersama Bung Klip.
0: Itu sudah lama juga nggak pernah gabung itu.
1: Iya, ada Ibu Ratna juga yang ada di Manado. Terus Bang Uca, ada siapa lagi? Pak Deci, pokoknya dirangkul aja ya dari atas pecet. Terlalu banyak, nanti ada yang menunggu di belakang. Udah mau marah-marah lagi. Aduh, Pak Nasrun, sampai saya lupa yang bersama Pak Minta. Sampai lupa. Sorry ya Pak Nasrun. Pokoknya salam kompak aja buat semuanya ya.
0: Siap.
1: Tanpa terkecuali Mbak Decinya, tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu ya.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat juga Mbak Deci dan keluarga yang ada di rumah. Oke, makasih Mbak Deci.
0: Sama-sama.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bye. Terima kasih buat Ibu Natalia. Sehat selalu bersama keluarga ya, dan yang pastinya juga tetap standby monitor terus untuk segmen hiburan Pro 1 RRI Merauke gabung gitu ya. Oke, jalur telepon ya, yang masih mau gabung untuk request dan sapa salamnya ya di segmen hiburan Pro Dangdut kita siang hari ini, biar siang-siangnya semakin lebih cerah mata kita ya. Apalagi kalau jam-jam segini sudah memang jam-jam yang sedikit rawan gitu ya. Oke. Iya, mudah-mudahan sih lebih banyak semua pendengar kami yang monitor ini energinya full untuk menyelesaikan berbagai aktivitasnya atau agenda hari ini ya. Bukan energinya banyak tapi lebih habis untuk ngantuknya. Oke, di jalur telepon yang sudah berdering lagi, halo selamat siang, terputus, boleh dicoba lagi kembali. Untuk request apa salamnya di 0971333075, atau yang mau mampir di SMS WhatsApp juga sangat boleh, yang siapa tahu belum bisa request langsung di jalur telepon ya, titip salam juga boleh lah ya. Yang sudah ada lagi di jalur telepon, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Lanjut adalah kita.
0: Akhirnya menepati janji sama Ibu Natalia yang sudah undang gitu ya. Berharap sudah gabung duluan, ternyata belum setelah Ibu Natalia.
2: Terima kasih Ibu Natalia.
0: Oke.
2: Kita undang saya untuk masih dangdut dengan Mbak Desi.
0: Siap. Sehat semua ya.
2: Alhamdulillah sekarang bisa ketawa-ketawa, sudah tenggorokannya sudah sembuh Mbak Desi. Mudah-mudahan Mbak Desi juga sehat bersama keluarga di rumah dan berbahagia, yang penting happy saja.
0: Amin.
2: Ya Mbak Desi.
0: Oke, baik, senang sekali dengar kabarnya ya, udah jauh lebih
2: Mbak Desi, baik. Saya mau melaporkan dulu.
0: Apa itu laporan, apa itu?
2: Daerah kita Merauke sih, apa di Seringgu ini, terutama di rumah saya ini panas Mbak Desi, tapi hawanya dingin.
0: Begitu, ya, saya kira dingin. Ada mau laporin apa ini kira-kira, siapa tahu mungkin mau pantau gitu ya, pohon mangga gimana, sudah berbunga belum?
2: Oh sudah berbunga, tapi banyak gugurnya Mbak Desi.
0: Iya, kayaknya semua juga sama gitu ya, awalnya pas banyak sekali, malah gugur. Iya.
2: Karena apa, anginnya kencang kan beberapa hari. Jadi
0: sekali.
2: Mudah-mudahan ada yang ada jadi, mudah-mudahan.
0: Amin. Oke. Okay. Kita siap untuk terima hasil panennya saja ya. Halo.
2: Oke. Okay. Halo, saya mau rekomendasinya.
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya Christina.
0: Christina yang mana?
2: Secawang Madu.
0: Baik, silahkan lagunya.
2: Harus minum madu Mbak Desi, peg tenggorokannya jangan sakit.
0: Iya, siap. Oke.
2: Oke, kirim-kirim dulu ya. Saya kirim untuk Mbak Desi yang sedang bertugas.
0: Terima
2: semoga
0: kasih.
2: Mbak Desi selalu happy dan juga sehat. Dan juga untuk Ibu Natalia ya, semoga Ibu Natalia bersama anak dan cucu selalu sehat dan diberikan rezeki yang banyak dan bisa jalan-jalan ke Merauke.
0: Asik, amin dong.
2: Kita menunggu Ibu Natalia ya, jalan-jalan ke Merauke sama Mbak Desi. Nanti sampai di sini Mbak Desi bawa jalan. Oke, sampai di mana Mbak Desi? Di ini ya, kota. Kami di kota. Ya, Mbak Desi ya, kita dua nanti bawa jalan-jalan
0: siap.
2: Ibu Natalia. Ya, kota dengan di Kurik ya, semoga itu rezekinya bertambah. Amin. Dan bisa berjalan-jalan di Merauke. Dan untuk keluarga saya di Jalan Hindun, ibu Bude Eki bersama keluarga semuanya sehat, dan juga Bude Emi dan juga Pak Detio serta Mama Roni, Ibu Lilia di Kurik semuanya sehat, dan mas-mas di SP4, SP5 semuanya sehat, dan juga Mama Ines dan Bang Christian semuanya sehat, serta Bude Yati Suci ya di Mopalama semuanya sehat. Selalu di siang hari ini, dan juga Bang Hasan Lalu, Pak Bernard, Pak Norki juga semuanya sehat. Ini kembali lagi ke daerah. Apakah daerah luar ini? Luar daerah, luar daerah, bukan luar daerah luar, tapi luar daerah ya.
0: Okay.
2: Untuk di ujung-ujung Indonesia itu, Bang Cut Mame dan semuanya sehat, serta Ibu Mas Dia bersama pasangannya, dan Bang Bintang Pratama, Ibu Farida dan Pak Nasrud, dan Bang Luhut ya, semoga Bang Luhut juga sehat.
0: Amin.
2: Bang Le dan juga Putra Tengah, dan untuk Puja semuanya semoga Puja juga sehat di siang hari. Mbak Desi, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke semuanya sehat selalu di sharing. Terima kasih, selamat siang dan Ngedangdut adalah kita.
0: Terima kasih kembali juga buat Ibu Tri yang sudah gabung langsung dari Seringgu ya. Untuk siang hari ini, sehat selalu bersama keluarga. Kita sudah punya dua lagu dangdut lagi. Oke, okay. Jauh lebih baik untuk kita dengarkan langsung, supaya yang lagi dalam perjalanan on the way dengan kendaraannya, baik roda 2 maupun roda 4 ya, tetap terhibur. Tapi tetap terus juga untuk bisa berada di jalur yang aman dalam mengendarai kendaraannya ya. Kalau memang sudah ngantuk, jauh lebih baik untuk istirahat sebentar dulu lah ya. Oke, istirahat, hilangkan ngantuknya ya, capeknya, mungkin ngopi sebentar kah? Baru lanjut lagi demi keselamatan Anda. Oke, dengarkan, kita dengarkan dua lagu dangdutnya untuk Anda.
3: Pro Dangdut.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau kedatangannya ikut kerepotan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Beberapa atensi yang masih saya terima di jalur telepon segmen hiburan Pro Dangdut kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Bedesi.
1: Iya, Ibu Ani.
2: Betul sekali, sudah ketahuan ya.
1: Sudah sangat ketahuan. Tidak bisa dirubah lagi ya.
2: Oh, itulah, seperti itulah. Aduh,
1: okay. Sudah makan siang pasti ya di sana.
2: Ya, sudah baru selesai.
1: Wih, mantap. Beda satu jam ya Manado dengan Merauke ya?
2: Ya.
1: Beda satu jam ya Manado sama Merauke?
2: Beda satu jam.
1: Iya. Okay, lagunya siapa ini Bu Ani yang mau di request?
2: Lagunya Cynthia boleh.
1: Cynthia dengan judulnya?
2: Jangan
1: Ines Cynthia.
2: Jangan. Dengan Cynthia.
1: Maksudnya lagunya Ines Cynthia atau Cynthia saja?
2: Cynthia jangan cuman hanya sandiwara di judul.
1: Okay. Siap, saya carikan dulu ya.
2: Dari Cynthia penyanyinya. Okay, boleh.
1: Baik, siap.
2: Siap. Oke deh. Siap-siap dinding harus sepenas ini. Huduh, kekeringan.
1: Oke.
2: Pokoknya kipas angin dengan apa ini sebab aku ganti. Gimana ya? Pertama-tama buat dengan tugas Mbak Desi, salam sehat ya, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas.
1: Oke,
2: berkirim salam anak terampi Panasru juga. Apa kabar? Anak terampi Ibu Marga juga. Yang di sukses sana. Salam sehat, salam sukses. Anak terampi Bang Kutara. Putra Tenga juga, anak terampi Mama Ines. Bunda Ima juga, anak terampi juga. Puja juga, pangkawan. Bersama bapak-bapak dan ibu-ibu tanpa terkecuali kembali ke kegiatan tugas, tetap semangat, tetap sehat, terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih banyak untuk atensinya di program Pro Dangdut kita sudah gabung siang hari ini. Okay. Lanjut lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, betul sekali.
3: Betul.
1: Dengan siapa ini?
3: Kebetulan pendatang baru.
1: Pendatang
3: saya dari Sulawesi Utara, Kota Manado dengan Cliff.
1: Dengan?
3: Dengan Cliff, kakak Cliff, ini Deci.
1: Oh,
3: Deci ini kan?
1: Betul, dengan Deci. Okay, berarti tadi yang disapa sama Ibu Ani ya, akhirnya gabung juga kesini.
3: Dari Kota Mobagu, Manado ya?
1: Tadi sempat disapa sama Ibu Ani itu siapa ya? Pokoknya buat kakak Cliff di Manado juga begitu.
3: Oh, mungkin. Maybe yes.
1: Maybe no.
3: Aduh, ternyata suaranya Deci. Wow.
1: Wow.
3: Imut banget.
1: Aduh.
3: Okay. Dari Manado ke Merauke, dari Sabang sampai Merauke. Untuk aja aku dari Manado, kalau dari Sabang cocok kan? Dari Sabang sampai Merauke.
1: Cocok lagunya.
3: Aduh, Deci.
1: Tempatnya di kota mana tuh? Manado.
3: Kalau saya sekarang ada di Minahasa Selatan sekarang.
1: Oh, di Minahasa
3: dekat
1: Selatan.
3: Loh. Kebatasan Kota Manado, dekat loh.
1: Tapi kalau stay-nya memang di Manado.
3: Sekarang aku di Manado.
1: Okay, baik.
3: Sama keluarga sih.
1: Siap.
3: Kota Manado. Tapi panas banget loh kalau di Kabupaten Minahasa Selatan ini adem karena dataran tinggi kan kalau di Minahasa Selatan kan. Masih rindang jauh dari pantai. Kalau Kota Manado kan itu memang bibir apa kan?
1: Betul. Kayaknya sih hampir banyak itu hamparan lautnya gitu ya.
3: Betul. Makanya hawanya itu terasa banget gitu.
1: Wih, tapi enak tuh melihat pemandangan cantik di pantai gitu ya.
3: Kalau kalau memang view bagus, tapi untuk cuaca panas.
1: Yang kayaknya sih merasa bahwa aduh kayaknya saya tidak terlalu begitu tahan panas, kayaknya tidak cocok gitu ya.
3: Kalau di Merauke sendiri di kotanya itu atau di kabupatennya itu dekat pantai nggak?
1: Kita kalau mau dibilang jaraknya sih cukup dekat ya, jadi ya sekitar 10 menitan lah sampai begitu dari tempat kita yang di RRI Merauke ini ke pantai pun dekat sekali gitu.
3: Jadi terasa juga ya panasnya gitu.
1: Yo, berarti
3: ada, kan? Oh ada ya?
1: Panas.
3: Jadi pengennya enak di dalam ruangan siaran itu aja kan? Aduh. Oke, okay, salam kenal ya.
1: Salam kenal
3: balik. Karena kita berlama-lama itu kan durasi juga enggak enak yang di belakang gitu. Nanti mereka itu orang baru itu udah lama itu, lalamu ini udah pengen ngobrol. Karena okay. Suka loh.
1: Siap.
3: Apalagi suaranya sangat langsung.
1: Baiklah. Siap. Okay. Lagunya siapa ini, Bang Cliff?
3: Ntar ya, lagunya udah di list atau
1: lagunya gitu? Ini kalau dangdut request sendiri.
3: Oh, request gitu. Sendiri.
1: Iya, betul.
3: Dangdut apa ya? Pop dangdut aja ya, boleh?
1: Boleh lagunya. Pop dangdutnya
3: Nela
1: siapa
3: Karisma.
1: Itu? Nela Karisma yang mana judulnya?
3: Yang apa ya? Aku yang gua cari kali ada enggak?
1: Saya carikan dulu ya Nela Karismanya ya. Oke, silahkan Bang Cliff mungkin mau sapa-sapa salam dulu.
3: Bukan. Yang goyang dua jari itu apa itu Sandrina kalau tidak salah ya.
1: Oke, pokoknya saya carikan ya. Spesial.
3: Saya cari kamu saya cari. Aduh gimana ya? Saya udah gugup loh.
1: Jangan lah.
3: Masih perdana kan juga.
1: Iya.
3: kok saya yang cari operator dong sekaligusnya. Oke.
1: Udah dapat Sandrina.
3: Saya sapa dulu ya.
1: Oke, silakan.
3: Oke, teman-temanku yang ada di Manado yang tetap di Kota Merauke, ada Tajudin. Dia udah gabung belum ya?
1: Bang Tajudin belum. Mungkin sedikit lagi kah?
3: Lagi di antrian. Lagi monitor, lagi memantau ini. Mungkin kalau jari-jari saya juga udah dari tadi loh. Coba. Karena saya dengar coba.
1: Kayaknya belum pernah gabung ya, belum pernah ngobrol.
3: Cuma sampai di telinga doang gitu, sampai di didi.
1: Siap.
3: Oke. Ucapan salam sehat, salam apa ya? Tetap semangat dan tetap sukses.
1: Asik. Amin.
3: Terus apa ya? Saya sudah bingung ya. Saya sudah sapa tadi teman-teman.
1: Oke. Kayaknya tadi sapa salamnya buat teman-temannya yang di Manado saja itu ya, belum semua Nusantara. Halo, Bang Cliff. Aduh, ini kayaknya komunikasi kita terkendala nih ya, jadinya hilang audionya. Oke, terima kasih buat Bang Cliff. Dicoba lagi nanti, boleh gabung-gabung terus ya di segmen hiburannya Pro 1 RRI Merauke. Tapi kita juga sudah sempat ngobrol cukup lumayan lah ya. Mudah-mudahan Bang Cliff tidak kecewa karena endingnya kita tidak sapa penutup nih. Tidak sempat sampaikan say goodbye-nya dulu ya. Salam perpisahan. Asik. Kita dengarkan dua lagu dangdut yang sudah di request sama Ibu Ani sama Kakak Cliff ya, sama-sama dari Manado. Luar biasa ya, ada di jalur yang sama nih ya. Kita dengarkan ini Cynthia Jangan Hanya Sandiwara dan juga Sandrina Goyang Dua Jari. Oke, selamat mendengarkan
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Menit dari pukul 14 dan ternyata sudah di akhir dari segmen hiburan Pro Dangdut kita ya. Dan saya thank you dulu nih buat semua yang sudah gabung di segmen hiburan Pro Dangdut kita untuk edisi hari ini ya, di hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Terima kasih buat Bang Luhut di Tapanuli, Bang Nasron di Palu, Ibu Natalia juga di Palu, lalu Ibu Utri di Seringkuh Merauke, Ibu Ani dan Kakak Cliff di Kota Manado yang sudah gabung untuk segmen hiburan Pro Dangdut kita. Oke, dan tak lupa juga buat Anda yang tentunya monitor terus di segmen hiburan Pro Dangdut kita dari awal sampai akhir ini, walaupun mungkin belum sempat ada waktu bergabung ya. Mudah-mudahan lagu-lagu dangdut yang sudah di request dan juga sudah melengkapi segmen hiburan ini tentu bisa menambah suasana yang menyenangkan. Oke, berharap demikian ya. Jangan lupa nanti juga masih ada informasi hiburan lain yang wajib juga Anda dengarkan ya. Rangkaian broadcast sore ini dan masih bersama saya Deci yang akan temani Anda sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur ya.

0: 15 waktu Indonesia Timur atau pukul 3 sore ya, untuk nanti Anda update-kan. Pukul 3 tepatnya Anda lebih dulu untuk ikuti doa kerahiman ilahi terkhusus bagi umat Katolik di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya. Lalu nanti updatean informasi wilayah Papua Selatan dalam Warta Berita Lintas Sore produksi RRI Merauke. Selamat melanjutkan semua aktivitas Anda ya sampai jam kerja Anda usai. Dan saya akan ketemu Anda lagi nanti di serangkaian Merauke sore ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Selasa 4 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Satuan Polisi Pamong Praja Merauke bersama aparat kepolisian Jumat kemarin membuka palang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke yang telah terpasang selama hampir 2 bulan. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
2: 2 bulan aktivitas kantor Dinas Kesehatan Merauke terhenti akibat pemalangan oleh pemilik hak ulayat. Akhirnya, aktivitas kembali berjalan normal menyusul pembukaan palang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Merauke bersama aparat kepolisian. Pembukaan palang dilakukan untuk memastikan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan, kembali berjalan normal. Kepala Satpol PP Kabupaten Merauke Fransiskus Kamijai mengatakan, pembukaan palang dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kantor dinas kesehatan merupakan aset pemerintah yang harus tetap difungsikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, diberitakan aktivitas pemalangan berdampak terhadap menurunnya pelayanan kepada masyarakat. Karena selain mengganggu aktivitas perkantoran, distribusi obat ke sejumlah puskesmas di Kabupaten Merauke juga mengalami kendala dan terhambat.
3: Bukan palan yang terjadi di dinas kesehatan yang sudah terjadi kurang lebih hampir 2 bulan di sini lakukan pemalangan. Nah, kami mau memastikan bahwa tetap pelayanan publik, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat itu berjalan karena ini merupakan aset pemerintah yang harus kita lakukan pengamanan. Terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah sama-sama kita turun dan juga kepada pemilik yang selama ini melakukan aktivitas di sini memberikan ruang untuk ini kita lakukan pembukaan palang di sini dan mereka terima. Puji Tuhan, alhamdulillah kita bersyukur karena kita bisa lakukan dengan tertib dan aman.
2: Sementara, ahli waris lahan yang sebelumnya melakukan pemalangan menyatakan menerima pembukaan palang tersebut. Meski demikian, pihak ahli waris menegaskan akan tetap menempuh jalur hukum untuk memperoleh kejelasan mengenai alas hak kepemilikan lahan. Ahli waris Ferawati Paulina Mahuse mengatakan pembongkaran palang dipersilakan selama mengikuti prosedur yang berlaku. Dan ia mengaku juga telah menyiapkan langkah hukum bersama kuasa hukumnya apabila persoalan tersebut tidak menemukan.

0: melakukan penyelesaian.
1: Informasi kemarin pembongkaran, saya tidak tahu bahwa tidak jadi kemarin hari ini. Untuk pembongkaran dari pihak Satpol, silakan melaksanakan sesuai prosedur, karena saya juga ada melakukan langkah-langkah hukum yang saya dengan pengacara sendiri lakukan. Nanti kalau memang tidak ada titik terangnya, baru saya lanjut proses hukum yang lainnya. Terus terkait pemalangan, memang saya palang hanya karena untuk minta alas hak dari pihak Pemda, karena sudah terbit sertifikat tahun 91. Nah, itu saja alasan pemalangan sebenarnya. Tanpa
0: Ferawati menjelaskan, pemalangan dilakukan bukan untuk menuntut ganti rugi, melainkan meminta pemerintah Kabupaten Merauke memperlihatkan dokumen alas hak atas lahan yang telah bersertifikat sejak tahun 1991. Menurutnya, bila dokumen tersebut sejak awal dapat diperlihatkan, pemalangan tidak perlu terjadi. Ia berharap proses fasilitasi yang dijanjikan pemerintah daerah dapat segera terlaksana sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan dibukanya kembali akses menuju kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, pelayanan kesehatan kepada masyarakat kembali berjalan normal tanpa hambatan. Jessica Ardana melaporkan.
2: Dengar, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Merauke bersama Balai Pemasyarakatan melaksanakan sosialisasi syarat dan tata cara pengusulan hak integrasi bagi warga binaan. Kegiatan itu merupakan bentuk sinergi kedua instansi dalam memberikan pelayanan pemasyarakatan yang optimal sekaligus meningkatkan pemahaman warga binaan mengenai hak integrasi. Dalam sosialisasi, petugas memberikan penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak integrasi, seperti pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Warga binaan diingatkan agar berkelakuan baik, telah menjalani 2/3 masa pidana serta tidak sedang menjalani sanksi administratif akibat pelanggaran disiplin atau tercatat dalam register F. Selain itu, warga binaan juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya memiliki penjamin yang siap bertanggung jawab dalam proses usulan pembebasan bersyarat. Penjamin dapat berasal dari orang tua, keluarga, tokoh agama maupun ketua suku, namun tetap diutamakan berasal dari keluarga inti. Petugas juga mengimbau seluruh warga binaan untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas, dan mereka diminta mematuhi seluruh arahan petugas, mengikuti setiap program pembinaan dengan baik, serta menjaga kesehatan diri dan lingkungan selama menjalani masa pidana. Melalui kegiatan ini diharapkan warga binaan semakin memahami mekanisme pengusulan hak integrasi beserta persyaratan yang harus dipenuhi. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong warga binaan untuk terus berperilaku baik dan aktif, mengikuti program pembinaan secara bekal sebagai bekal kembali ke tengah masyarakat. Pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera musiman ramai menjajakan pernak-pernik bernuansa merah putih. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
0: Sejak akhir Juli kemarin, sejumlah pedagang bendera musiman mulai meramaikan sejumlah jalan di Kota Merauke dengan menjual beragam pernak-pernik bernuansa merah putih. Beragam jenis ukuran bendera, umbul-umbul, hingga aksesoris bernuansa merah putih mulai diminati masyarakat untuk memeriahkan perayaan 17 Agustus. Salah seorang pedagang, Enjang Dahman, mengatakan tahun ini ia menyediakan berbagai perlengkapan perayaan HUT RI mulai dari bendera merah putih, umbul-umbul, renda-renda, hingga beragam aksesoris dengan harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari 15.000 hingga ratusan ribu rupiah. Menurutnya, terdapat sejumlah produk baru yang menjadi daya tarik pada tahun ini. Di antaranya, umbul-umbul bermotif Papua dengan ukuran lebih ringkas dibandingkan produk sebelumnya. Selain itu, tersedia pula motif bertuliskan Papua Selatan, Garuda, hingga batik Indonesia.
3: Ya, bendera merah putih, umbul-umbul, renda-renda, sama aksesoris. Semua buat Agustus kan. Dari harga 10.000 buat bendera yang di motor, terus umbul-umbul ada yang 35, ada yang 50, ada yang 45, renda-renda, ada yang panjang 5 meter, yang 10 meter,
4: iya.
3: Papua yang tapi yang ini ukurannya 10.5 meter, bikin sendiri dari Garuda. Yang Papua Selatan ada yang Garuda, ada yang Dirgahayu, ada yang batik Indonesia, macam-macam. Tentu ada diskon, ada bonus juga lagi.
0: Enjang mengatakan lapaknya juga melayani pembelian dalam jumlah besar, termasuk untuk kebutuhan instansi pemerintahan maupun masyarakat. Ia mengaku telah menerima sejumlah pesanan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain memberikan potongan harga bagi pembelian dalam jumlah banyak, ia juga menyediakan bonus berupa aksesoris pelengkap. Enjang berharap penjualan perlengkapan perayaan kemerdekaan tahun ini meningkat seiring semakin dekatnya peringatan 17 Agustus. Jessica Ardana melaporkan.
2: Lintas sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Pendengar, Kejaksaan Negeri Merauke mengikuti rapat koordinasi tim deputi bidang geostrategi Dewan Pertahanan Nasional bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Selatan. Rapat yang membahas penyusunan rekomendasi solusi kebijakan strategis terkait kondisi pertahanan, keamanan, dan kesiapsiagaan wilayah perbatasan di Provinsi Papua Selatan. Rapat koordinasi menjadi wadah sinergi antar instansi dalam mengidentifikasikan berbagai isu strategis di kawasan perbatasan. Sejumlah pembahasan meliputi penguatan keamanan, penegasan batas wilayah negara, pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta optimalisasi pelayanan di wilayah perbatasan. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai tantangan yang masih dihadapi di kawasan perbatasan, diantaranya potensi gangguan keamanan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan sejumlah pemangku kepentingan. Melalui rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat dirumuskan berbagai rekomendasi strategis sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat, dan rekomendasi itu diharapkan mampu memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan. Berita terakhir. Kebakaran lahan melanda kawasan Jalan Poros TSM di Kampung Harapan, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Berkat respon cepat dari berbagai pihak, api berhasil dikendalikan sebelum menjalar ke permukaan warga. Peristiwa itu terjadi pada Jumat malam dan informasi kebakaran diterima sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Personil Polsek Kurik bersama petugas Damkar Provinsi Papua Selatan segera dikerahkan ke lokasi dengan satu unit mobil pemadam. Berdasarkan pemantauan di lapangan, api diduga berasal dari rumput di lahan kosong yang sengaja dibakar oleh oknum masyarakat. Tiupan angin yang kencang membuat api cepat menjalar dan nyaris mengancam rumah-rumah warga. Berkat kerjasama solid antara kepolisian, petugas pemadam, dan juga masyarakat setempat, kobaran api akhirnya dapat dilokalisir dan dipadamkan sebelum meluas ke area pemukiman. Kapolsek Kurik, Ibda Widi Mulyono menyampaikan imbauan tegas terkait kejadian tersebut. Kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Polisi mengajak seluruh warga agar tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Kapolsek juga mengingatkan bahwa membuka lahan dengan cara membakar sangat berisiko, terutama di musim kemarau. Tindakan itu dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan serta membahayakan keselamatan jiwa juga lingkungan. Pendengar, sekian Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Saya Diji Sambe dan selamat sore.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan telah

0: hatinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio.

0: Merauke sore ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke sore ini.
1: Saatnya program acara Kentongan. Mitigasi kebencanaan. Pro1 RRI Merauke.

kebencanaannya ya, ataupun literasi bencana yang tentunya kita kurang memahami dengan baik. Dan semoga dengan beberapa referensi informasi yang kami hadirkan di program Kentongan juga, Anda semakin termotivasi untuk menjaga lingkungan di sekitar kita ya, ataupun juga alam kita. Kita awali untuk yang pertama dulu, ini berkaitan dengan saat ini musim kemarau ya, yang

curah hujan ini berpotensi mengurangi cadangan air tanah di Kabupaten Bovendigo. Dampaknya mulai dirasakan masyarakat yang mengandalkan sumur sebagai sumber air bersih. Dan perakirawan cuaca stasiun meteorologi Tanah Merah

Sampaikan bahwa berkurangnya hujan menyebabkan proses penyerapan air ke dalam tanah juga ikut menurun. Kondisi itu dapat mempengaruhi debit air pada sumur milik warga. Dan menurut Rizky, persoalan air bersih menjadi salah satu dampak utama yang perlu diantisipasi juga ya selama musim kemarau. Oleh sebab itu, masyarakat diminta mulai untuk menerapkan pola penggunaan air secara berlebihan ya, diharapkan lebih hemat. Dan juga BMKG berharap seluruh pihak ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan agar kebutuhan air bersih bagi masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Ini informasi pertama dari Bovendigo ya, informasi regional yang mana musim kemarau berpotensi mengurangi ketersediaan air tanah ya. Dan juga kita akan beralih ke informasi berikutnya lagi. Ini dari Singaraja, budaya sadar bencana ini perlu dimulai dari generasi muda juga. Ya, selengkapnya dikutip dari laman portal berita rri.co.id untuk kita semua update kan bahwa meningkatkan budaya sadar bencana di kalangan generasi muda dinilai juga menjadi langkah penting untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana. Hal itu disampaikan dalam dialog kentongan RRI Singaraja bersama analis kebencanaan ahli muda BPBD Kabupaten Buleleng I. Gede Mahendra. Menurut Mahendra, Indonesia merupakan negara yang memiliki risiko tinggi terhadap berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga kekeringan. Karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini agar masyarakat tidak hanya bereaksi saat bencananya terjadi. Ia menjelaskan, generasi muda memiliki peran strategis karena menguasai teknologi, memiliki semangat tinggi, dan akan menjadi penerus dalam penanggulangan bencana di masa yang akan datang atau masa depan. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Mahendra, kesadaran bencana akan membuat kita semakin siap siaga ya, mampu melindungi diri sendiri maupun keluarga kita, serta juga memberikan ketenangan saat menghadapi situasi yang darurat. Namun, semua itu harus dibangun melalui latihan dan juga pembelajaran yang berkelanjutan. Di Kabupaten Buleleng sendiri, ancaman yang paling sering terjadi itu adalah cuaca ekstrim yang memicu banjir dan juga tanah longsor. Selain itu juga kekeringan mulai menjadi perhatian ya di sejumlah wilayah. Mahendra berharap edukasi kebencanaan ini tidak hanya berhenti pada pemahaman tentang teorinya saja, tetapi juga mendorong generasi muda untuk berpikir lebih maju dengan menghadirkan inovasi dalam mitigasi dan juga penanganan bencananya. Ia menambahkan sekolah, perguruan tinggi, keluarga, hingga komunitas memiliki peran penting dalam membentuk budaya sadar bencana sehingga kesiapsiagaan itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ya, itu dua informasi dari laman portal berita rri.co.id, informasi regional dari

di Singaraja dan juga dari Bovendigo. Edukasi kebencanaan untuk kita semua dengarkan ya di sore hari ini dalam program acara Kentongan.

0: bumi hari ini.
1: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Oke, pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya berkaitan dengan informasi program Masyarakat Tongan ya. Dan

si dari Cirebon. Ya, untuk kita semua juga dengarkan referensinya dan tentu juga menjadi edukasi yang baik buat kita semua.

hortikultura dinilai lebih sesuai pada lahan yang mengalami keterbatasan pasokan air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Indramayu, Sutatang, mengatakan bahwa petani perlu untuk

air atau kekeringan yang mana terus berlanjut. Menurutnya, semangka, melon, kemudian mentimun, serta tanaman hortikultura lainnya itu memerlukan kebutuhan air yang lebih sedikit dibandingkan dengan padi. Dalam keterangan yang disampaikan oleh

pertanian dalam luasan yang relatif kecil. Sutatang juga berharap bahwa pemerintah juga harus terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui penyediaan pasokan air yang cukup memadai. Dan untuk wilayah Indramayu dinilai memegang peranan penting sebagai salah satu lumbung pangan nasional juga. Ya, pemerintah harus benar-benar mendukung ya, baik pusat maupun daerah, agar menyupport pengairan yang ada di Kabupaten Indramayu. Dan juga Sutatang menilai dukungan tersebut diperlukan agar produksi padi tidak mengalami penurunan akibat dampak kekeringan yang berkepanjangan. Dan dengan penanganan yang cepat, ini menjadi faktor penting dalam menyelamatkan hasil panen petani. Sinergi pemerintah dan juga petani diharapkan mampu untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Langkah tersebut penting menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin meningkat. Ya, ini informasi dari Indramayu ya, yang sudah kita dengarkan terkait dengan KTNA imbau petani tanam hortikultura untuk hadapi ancaman kekeringan. Ya, dan tentunya beberapa referensi informasi lainnya ya, masih akan terus kami hadirkan untuk Anda pendengar. Satu informasi terakhir terkait dengan BBWS Citarum percepat normalisasi saluran dan juga koordinasi mitigasi kekeringan. Untuk kita semua updatekan juga bahwa Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum mempercepat berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi ancaman kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pertanian di wilayah tersebut. Pelaksana tugas PLT Kepala BBWS Citarum Abdul Goni menjadi Matji mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan melalui normalisasi saluran, kemudian koordinasi dengan Kementerian Pertanian hingga pemanfaatan pompa irigasi di wilayah yang tidak terjangkau jaringan teknis. Dan upaya itu dilakukan untuk mengutamakan ya normalisasi sedimen di saluran-saluran primer sebagai upaya mitigasi. Dan 2-3 minggu lalu juga kami normalisasi saluran sepanjang 16

Kepala BBWS Citarum Abdul Ghani Majid ya, saat hadir dalam program acara Kentongan RRI Cirebon. Dan ia menjelaskan bahwa normalisasi dilakukan secara kolaboratif ya, bersama dengan pemerintah daerah dan juga dengan pembagian kewenangan di masing-masing ruas saluran. Selain itu juga BBWS mendukung pemanfaatan pompa air dan jaringan irigasi alternatif agar petani tetap memperoleh pasokan air selama musim kemarau. Ya, itu dua informasi terakhir kita untuk program acara Kentongan di edisi sore hari ini ya, pendengar.

perhatian yang serius ya untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik sehingga tidak berdampak luas dan juga keadaannya semakin gak buruk ya, tetapi jauh lebih baik untuk dicarikan langkah-langkah.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Baik, pendengar, beberapa pemberitahuan akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Yang pertama sekali, pemberitahuan yang berasal dari Gubernur Papua Selatan tentang pemberian insentif pajak berupa pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor PKB dan sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Disampaikan kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Papua Selatan yang memiliki tunggakan kewajiban pajak kendaraan bermotor agar dapat memanfaatkan yaitu pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan denda bea balik nama kendaraan bermotor dengan melampirkan persyaratannya yaitu pendaftaran ulang atau PU, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik EKTP, fotokopi STNK, fotokopi notis pajak, nomor HP pemilik kendaraan yang aktif. Untuk bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB yaitu fotokopi kartu tanda penduduk elektronik EKTP, STNK, dan notis pajak asli, BPKB asli, nota atau kwitansi pembelian dari pembeli sebelumnya bermaterai Rp10.000, SK lelang dari perusahaan atau instansi sebelumnya, dan surat pelepasan hak kepemilikan kendaraan bermotor. Pergantian STNK dan TNKB yaitu fotokopi kartu tanda penduduk elektronik EKTP, STNK dan notis pajak asli, BPKB asli dan cek fisik kendaraan, nomor rangka dan nomor mesin. Pemberian insentif pajak akan dilaksanakan selama 1 bulan yaitu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan pada kantor Samsa terdekat dan payment point yang terdapat di Bank Papua KCP Tanah Miring dan Bank Papua KCP Kurik. Pembebasan denda ini tidak berlaku bagi kendaraan dinas milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan segeralah manfaatkan kesempatan ini, bayarlah pajak kendaraan Anda. Berikut pemberitahuan yang ditujukan kepada seluruh pelanggan Perumda Air Minum Jereuko Merauke PDAM Kabupaten Merauke bahwa sehubungan dengan adanya perbaikan pipa transmisi dan distribusi 14 inch di Kampung Rawa Biru, area Dek Melintang, area Muda, area Dek Melintang, area Mauda, dan Jembatan Wasur yang mengakibatkannya pelayanan air bersih ke pelanggan tidak dapat berjalan dengan lancar atau normal seperti biasa dari tanggal 3 sampai tanggal 5 Agustus 2026. Kami upayakan pelayanan air bersih akan normal kembali setelah perbaikan selesai. Dalam hal ini juga disampaikan atas nama Direktur dan Manajemen Perumda Air Minum Jereuko Merauke, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan pelayanan kami. Demikian disampaikan dan menjadi perhatian Bapak Ibu para pelanggan Perumda Air Minum Jereuko Merauke. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya disampaikan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini juga berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile mulai dari pembayaran, pembelian token hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi juga bahwa PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS melaksanakan kegiatan survei DTSN guna untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatannya dapat berjalan dengan lancar. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, rilis pemberitahuan putusan Verstek surat tercatat kepada tergugat disampaikan bahwa telah memberitahukan kepada Miss Manto bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Doremkai, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke,
Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 51 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNMRK tanggal 27 Juli 2026 antara Syadani sebagai penggugat terhadap Mismanto sebagai tergugat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kantor Badan Pertanahan, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merauke sebagai turut tergugat. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa informasi pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan tentunya informasi lain masih akan terus kami hadirkan ya untuk Anda, updatean dari laman portal berita rri.co.id hingga nanti di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Saya Deci yang tentunya masih akan terus menemani Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
2: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
3: Itu lagi, Bapak. Saya tidak bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
4: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
2: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
3: 3M itu apa, Bapak?
2: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
4: Sekarang su 3M plus, Bapak.
3: Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
2: Itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
5: Oke, Bapak.
6: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi,
3: malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
3: Iya

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di sini, Mbak. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: puluhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya, pohon-pohon saya, apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya, paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, untuk cek fakta kita di kebersamaan edisi hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 sore hari ini. Beberapa informasi yang sudah kami siapkan langsung dari laman komdigi.go.id untuk informasi cek fakta terkait dengan beberapa informasi hoax ataupun informasi bohong yang beredar di media sosial. Kita awali lebih dulu untuk cek fakta yang pertama, yang mana beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto marah karena gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dibakar massa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari kompas.com. Hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Official News dan juga kompas.com yang diunggah pada 1 September 2025. Dalam video aslinya itu, Presiden Prabowo merespon adanya pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Menurut Presiden Prabowo, tindakan itu merupakan bentuk makar terhadap negara. Sementara itu, pada Juli 2026 tidak ada pembakaran terhadap gedung DPR RI seperti dalam unggahan yang beredar. Ya, itu untuk cek fakta informasi hoax yang pertama ya, untuk kita dengarkan. Lalu juga kita beralih ke cek fakta informasi hoax yang berikutnya, yaitu beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim tersebut informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau phishing, pencurian data melalui tautan berbahaya. Dan sampai saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Ya, mendengar itu dua informasi cek fakta kita untuk hari ini yang pastinya juga menjadi referensi penting buat kita semua mengetahui beberapa informasi-informasi di media sosial yang harus kita klarifikasi dan juga sama-sama untuk bisa meneliti dengan tepat ya, apakah ini informasi benar ataupun informasi bohong sebelum kita mengkonsumsi berita informasinya ataupun juga men-share-nya kepada orang lain. Anda bisa mengikuti cek fakta di Pro 1 RRI Merauke setiap hari tepat di pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur pagi hari dan juga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Informasi berikut lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pernahkah terbayang betapa berharganya waktu? Dulu, para pejuang kita berjuang detik demi detik, jam demi jam untuk meraih kemerdekaan. Sekarang, waktu itu ada di tangan kita. Mari kita isi setiap detik kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa membanggakan bangsa. Gunakan waktumu untuk belajar, bekerja, dan menginspirasi orang lain. Mari kita jadikan waktu sebagai alat untuk memajukan Indonesia.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Itu Waktu Indonesia Timur, dan waktunya saya Dici pamit dari ruang dengar Anda ya, untuk kebersamaan kita di edisi siar hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Dan tentunya masih ada beberapa informasi yang harus Anda ikuti dan dengarkan ya. Di Merauke sore ini juga akan dilanjutkan dengan Merauke malam hari ini sampai di pukul 24 Waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya Anda akan ditemani bersama dengan Yogi Andriansyah. Saya Dici pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali di edisi siar esok hari.

Baik, selamat sore pendengar. Saya Ugi Andriansyah kembali hadir di ruang dengar Anda dan akan menemani Anda hingga nanti ya. Tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Nah, pendengar, saat ini pukul 17:34 untuk waktu Indonesia Timur. Kami informasikan terkhususnya bagi umat Islam bahwa azan maghrib jatuh pada pukul 17:41. Dan sembari menanti azan maghrib, pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat Muslim. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

sekali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar setia RRI Pro 1 Merauke, baik yang mendengarkan melalui radio maupun aplikasi RRI digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Mendengar di malam hari ini Anda akan terus bersama saya, ya, Yogi Andriansyah, hingga nanti tutup siaran, tepatnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan kami akan hadir melalui beragam informasi dan juga hiburan-hiburan khusus untuk Anda pendengar setia. Dan pendengar, saat ini pukul 18:07 untuk waktu Indonesia Timur, di mana kurang lebih selama 53 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu untuk menghibur Anda di malam hari ini, sembari menanti warta berita Gema Papua pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Okay.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkena aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik, sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai, sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Hadir.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Volgere Franco, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: Instagram @rri_broki, Facebook RRI Broki, TikTok RRI.broki. Broki Malam Ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oh!

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony D. Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hai, selamat malam pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar saat ini pukul 19 waktu Indonesia Timur, di mana sesaat lagi Anda akan updatekan beragam berita seputar tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang akan kami relay dari Pro 1 Jayapura. Tetap bersama kami di 94,8 MHz

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Skor Wheel 1 untuk hari ini 4 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Skor Wheel Papua. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Saudara, kick-off rangkaian kegiatan HUT RI ke-81, kolaborasi PP PKK Pusat dan Pemkab Biak Numfor bangkitkan semangat nasionalisme. Berikut laporan dari RRI Biak.
1: Perhelatan kick-off rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung meriah di lapangan Cendrawasih Biak Numfor pada Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Tri Suswati Tito Karnavian, diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA serta masyarakat. Beragam kegiatan mewarnai acara ini, yaitu senam bersama, stand pameran UMKM, penyerahan bantuan olahraga, paket bacaan, sembako, KTP elektronik dan kartu identitas anak atau KIA, pembagian kaos olahraga serta door prize dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Turut hadir sosialisasi wawasan kebangsaan kerjasama dengan BIN, pelatihan pembuatan kerupuk bagi anggota PKK Biak, penampilan grup musik Molukan Soul yang ditutup juga dengan aksi bersih-bersih lingkungan lapangan. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum TP PKK menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata program PKK Pusat melalui kelompok kerja 1 dan 2 berkolaborasi bersama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
2: Kegiatan ini kita bergabung juga dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan jajarannya. Di antaranya adalah dengan OPD terkait dan juga mitra kita dari Badan Intelijen Nasional yang mensosialisasikan cinta negara Republik Indonesia. Dan dari Polja 2 juga mengadakan pelatihan untuk ibu-ibu PKK. Karena ini kerjasama juga dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor, pemerintah Kabupaten juga punya program untuk launching perayaan 17 Agustus yang kita laksanakan hari ini. Jadi ini ada kolaborasi antara PKK Pusat, pemerintah Kabupaten Biak Numfor, PKK Kabupaten Numfor dan seluruh masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra menyampaikan kegiatan ini sekaligus menggabungkan rangkaian peringatan HUT RI ke-81 dan kegiatan bakti PKK Pusat di Biak Numfor dengan harapan agar semangat kemerdekaan terus terjaga sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat dalam membangun Biak Numfor yang aman, sejahtera dan berbudaya.
3: Melakukan kick off kegiatan HUT RI ke-81. Tapi juga bersama dengan kegiatan bakti tim penggerak PKK Pusat yang dilakukan tahun ini di Biak Numfor. Ya tentunya dengan dua agenda ini dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81 memberikan spirit semangat bagi kita seluruh warga negara Indonesia yang ada di Kabupaten Biak Numfor untuk sama-sama memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-81. Pada kesempatan ini kami memberikan pesan kepada seluruh warga masyarakat untuk terus kita menggelorakan semangat kegiatan kita terhadap bangsa dan negara.
1: Dalam kesempatan ini, Bupati juga mengumumkan puncak peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-81 Kabupaten Biak Numfor akan dilaksanakan di Pulau Numfor sesuai dengan komitmen pemerintah daerah bahwa pelaksanaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tidak selalu terfokus hanya di dalam kota. Seperti tahun lalu dilaksanakan di gugusan kepulauan Padaido Emando, tahun ini dipastikan dilaksanakan di Pulau Numfor.
0: Ririn Arini melaporkan.

0: mengungkap Wovenigo apresiasi bantuan Starlink Provinsi Papua Selatan di mana bantuan tersebut diharapkan perkuat layanan admin duk hingga jangkau kampung terpencil. Berikut laporan dari Wovenigo.
1: Pemerintah Kabupaten Wovenigo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kampung atas dukungan dan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur teknologi informasi melalui penyerahan bantuan perangkat internet satelit Starlink. Bantuan ini, kata Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Wovenigo Dominikus Wiwaron, dinilai sebagai langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan akses internet di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan (AMINDO) kepada masyarakat orang asli Papua.
2: Bantuan ini merupakan salah satu alat pendukung yang sangat vital untuk salah satu dinas di kabupaten kami, Dinas Dukcapil, Pendudukan dan Catatan Sipil. Nah, memang selama ini alat yang diperlukan untuk proses pendataan itu semua sudah sistem online, sehingga kami pemerintah belum sempat menganggarkan untuk pengadaan alat ini, ditambah lagi dengan efisiensi yang ada di negara ini, sehingga kami berterima kasih ada bantuan dari pemerintah provinsi untuk pengadaan alat Starlink sehingga mempermudah proses pendataan. Saya berharap Dinas Dukcapil Kabupaten bisa menjaga salah satu sarana pendukung ini yang sangat vital, sehingga proses pendataan untuk orang asli Papua bisa cepat terselesaikan.
1: Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Wovenigo lebih lanjut menegaskan, penyerahan perangkat Starlink merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat di daerah terluar dan sulit dijangkau tetap memperoleh pelayanan yang setara dengan daerah lain. Karena itu kehadiran Starlink diharapkan menjadi solusi dalam mempercepat transformasi digital pelayanan pemerintahan sehingga masyarakat tidak lagi mengalami hambatan panjang guna memperoleh dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, maupun juga dokumen administrasi lainnya, terutama pendataan bagi orang asli Papua. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi penyampaian yang dilakukan massa simpatisan Komite Nasional Papua Barat atau KNPB di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin siang, berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Tengah. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Nabire, Arnold Saudila.
3: Aksi penyampaian pendapat yang digelar massa simpatisan Komite Nasional Papua Barat atau KNPB di Kabupaten Nabire berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dari unsur TNI dan Polri serta Satpol PP. Dalam aksi tersebut, massa membacakan pernyataan sikap politik yang berisi sejumlah tuntutan, diantaranya meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa meninjau kembali sejumlah resolusi yang berkaitan dengan status Papua, menyerukan pembukaan akses kemanusiaan internasional, serta mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme damai. Aspirasi tersebut diterima oleh anggota Majelis Rakyat Papua Tengah, Kelompok Kerja Agama Yehuda Gobai. Ia menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan massa akan diteruskan untuk dibahas dalam pertemuan internal MRP Papua Tengah.
4: Bapak Ibu semua yang sudah sampaikan, ikuti di media. MRP provinsi lain tidak terima seperti begini. Coba lihat. Kami terima dengan hati terbuka, itu maksud. Ya, kami terima dengan ini ada di kami terima dengan hati terbuka dan aspirasi disampaikan kami akan teruskan sesuai dengan mekanisme ada. Mengenai yang tadi ditangkap, nanti kita sama-sama komunikasi untuk bicara dengan Bapak Kapolres bersama dengan jajarannya. Kita sama-sama koordinasi komunikasi.
3: Sementara itu Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu mengatakan pelaksanaan aksi berlangsung aman, tertib, dan lancar. Menurutnya, kondisi tersebut tercipta berkat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta komunikasi yang baik dengan koordinator lapangan masa aksi. Kapolres juga mengapresiasi masyarakat Kabupaten Nabire yang tidak mudah terpengaruh isu-isu provokatif menjelang pelaksanaan aksi. Ia memastikan seluruh aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. Selain itu, Kapolres menegaskan, tidak ada peserta aksi yang ditahan. Menurutnya, seorang yang sempat diamankan petugas merupakan korban kecelakaan lalu lintas yang dibawa ke Polres Nabire bersama kendaraannya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
5: Seluruhnya puji Tuhan, alhamdulillah lancar, aman dan kondusif. Ini semua berkat kerjasama sinergitas antara kami TNI Polri maupun pemerintah daerah, stakeholder terkait, dan juga keterlibatan dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, termasuk juga komunikasi terbuka antara adik-adik korlap dari KNPB Kabupaten Nabire ini dengan kami, sehingga memudahkan kami untuk mengatur jalannya penyampaian aspirasi ini dengan baik. Kita lihat juga kali ini penyampaian aspirasi sangat cepat selesai dibandingkan penyampaian aspirasi sebelum-sebelumnya, dan juga tidak ada sama sekali bentrokan di lapangan. Ya, ini hal-hal yang kami sangat inginkan. Artinya pun kalau besok-besok ada penyampaian aspirasi seperti yang sudah disampaikan, komunikasi terbuka dua arah ini yang kami butuhkan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat, warga Kabupaten Kota Nabire, bahwa tidak terpengaruh dengan isu-isu provokasi.

0: Dan aktivitas sampai saat ini Bapak Ibu karena tidak mempercayai suhoax itu, aktivitas bisa berlangsung aman, nyaman, dan lancar.
1: Usai menyampaikan aspirasi, masa aksi membubarkan diri secara tertib. Secara keseluruhan, pelaksanaan penyampaian pendapat di Kabupaten Nabire berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Arnold Saldila melaporkan.
2: MBG dinilai bermanfaat. Siswa SMK Negeri 1, Agribisnis dan Agroteknologi Serui harapkan menu dan porsi sesuai kebutuhan gizi. Berikut laporan dari RRI Serui.
3: Program makan bergizi gratis atau MBG bagi pelajar di Kabupaten Kepulauan Yapen dinilai sangat bermanfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa selama mengikuti proses belajar di sekolah. Program tersebut juga mendapat sambutan positif dari siswa SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui. Meski demikian, siswa berharap menu makanan yang diberikan dapat lebih bervariasi dengan porsi nasi dan lauk yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi pelajar, khususnya siswa SMA dan SMK. Salah satu siswa SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui Dorus Warumi mengaku senang dengan adanya program MBG. Menurutnya makan yang diterima di sekolah sangat membantu, terutama ketika dirinya tidak sempat sarapan di rumah sebelum berangkat ke sekolah.
4: Sejauh ini MBG-nya sangat bagus, terus untuk kami untuk makan. Tapi paling bagusnya mungkin kita minta tambah nasi atau mungkin lauk, satu sayur, mungkin tambah sedikit lagi, bisa tambah atau mungkin ada makanan lokal.
3: Sementara itu, Martinus Manamarubi, salah satu penanggung jawab MBG di SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, turut mengapresiasi program tersebut. Namun Martinus berharap porsi nasi, lauk, dan sayuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa. Hal ini mengingat kebutuhan gizi anak usia PAUD dan sekolah dasar tentunya berbeda dengan kebutuhan gizi siswa SMA-SMK.
5: Saya mengucap terima kasih kepada mama-mama yang ada di dapur MBG yang selalu membantu kami di sekolah SMK. Buat kami punya siswa-siswa yang ada di SMK ini, kami sangat bersyukur atas berkat yang mama-mama dari dapur MBG telah menyediakan buat kami punya adik-adik yang ada di sekolah ini. Yang kami perlu mau disampaikan untuk menambahkan itu, mama dan boleh tambahkan lauk dengan nasi mungkin agak sedikit banyak, karena sehingga anak-anak ini selalu makan masih kurang, mereka mengeluh-mengeluh. Akhirnya kita sebagai pengurus yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Agrobisnis dan Agroteknologi, kami sangat sarankan kepada mama-mama dan mama-mama yang ada di dapur MBG di Angkai Sera, kami minta supaya mama dan bisa tambahkan untuk lauk dengan nasi sedikit.
3: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui Magdalena Serui memberikan apresiasi kepada penyedia MBG di wilayah Angkai Sera yang telah berkontribusi dalam membantu pemenuhan gizi para siswa. Magdalena berharap program MBG tidak hanya menjadi upaya untuk menunda rasa lapar siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pemenuhan gizi yang seimbang. Menurutnya, asupan makanan bergizi yang cukup dapat membantu meningkatkan kesehatan, konsentrasi, dan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah.
6: Untuk pelayanan MBG selama ini berjalan dengan baik. Anak-anak bisa mendapat makanan dengan baik. Menu-menu juga yang puji Tuhan baik, dilengkapi dengan buah-buahan, susu-susu juga, sehingga menambah semangat anak-anak di sini. Karena anak ini berasal dari tempat-tempat lokasi yang sangat jauh, dari Kunti, berkilo-kilometer, dari Rambai, Menawi sampai Kainui. Mereka memang sangat membutuhkan MBG untuk menjaga stamina mereka, untuk peningkatan mereka punya kecerdasan di sekolah ini. Terima kasih MBG, terima kasih Pak Prabowo.
3: Ia juga berharap program MBG dapat terus berjalan sesuai mekanisme dan tidak hanya dirasakan oleh siswa di wilayah perkotaan. Program tersebut diharapkan dapat menjangkau siswa di kampung-kampung yang jauh dari akses ibu kota kabupaten. Dengan demikian, manfaat program makan bergizi gratis dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelajar di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
2: Menjelang peringatan hari ulang tahun RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Berikut laporannya.
7: Menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan rapat seluruh OPD, Pemprov akan menggelar pameran hasil pembangunan tahun 2025 di kantor gubernur pada tanggal 12-14 Agustus 2026. Hal tersebut disampaikannya saat apel ASN Pemprov pada Kamis 30 Juli 2026 di kantor Gubernur Papua Pegunungan. Menurut Gubernur John Tabo, pameran pembangunan tersebut juga dimaksudkan untuk menjawab berbagai kritik yang selama ini disampaikan oleh beberapa pihak, termasuk oleh anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan dan anggota DPRP.
8: Kritik-kritik kinerja pembangunan yang menang. Oleh karena itu, kami hasil rapat kemarin OPD semua menyetujui tanggal 12, 13, 14 kita lakukan pameran di Jakarta Gubernur. Hasil pembangunan yang kita lakukan tahun 2025. Banyak orang tahu. Orang sekitar kita jadinya 1-4 ya. Ini 8 kabupaten. Di 8 kabupaten itu kita kerja. Kita akan lakukan pameran ini. Supaya menteri kritik itu supaya datang lihat. Oh yang dikerjakan kok ini ya. Dan negara kita ini efisiensi. Efisiensi itu dari pemerintah pusat sampai daerah.
7: Gubernur John Tabo menegaskan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia sedang terkendala pembiayaan pembangunan karena dampak efisiensi anggaran secara nasional. Namun pihaknya berupaya melakukan yang terbaik dengan berbagai keterbatasan pembiayaan, sehingga diharapkan kritik pembangunan mestinya berdasarkan fakta lapangan. Roni Hizage melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua akan memproses hukum 4 orang yang diduga mencatut nama Gubernur Papua untuk kepentingan pribadi. Masyarakat dihimbau tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan gubernur di luar saluran resmi. Berikut laporannya dari RRI Jayapura.
1: Pemerintah Provinsi Papua akan memproses hukum 4 orang yang diduga mencatut nama Gubernur Papua untuk kepentingan pribadi. Satu orang merupakan aparatur sipil negara, sedangkan tiga lainnya berasal dari luar pemerintahan. Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Soilait, mengatakan kasus tersebut telah dilaporkan kepada tim siber dan dalam waktu dekat akan diproses ke kepolisian. Menurutnya, para pelaku menggunakan berbagai modus dengan mengaku sebagai keluarga, orang dekat, maupun tim gubernur.
2: Dalam beberapa minggu ini, orang catut nama gubernur, mengatasnamakan nama gubernur untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya dia punya pribadi, bukan itu pribadi dari gubernur. Atas nama gubernur, atas nama keluarga gubernur, atas nama orang dekat gubernur. Nah, karena itu yang beberapa waktu ini viral, mungkin ada 3 atau 4 yang kita akan proses polisi. Kita sudah tahu, cyber sudah dapat, mungkin 3 atau 4 gitu. Dari 3 atau 4, dan 4 orang ini, 1 itu ASN, 3 itu orang luar. Ini tidak boleh terjadi.
1: Christian menegaskan Gubernur Papua tidak pernah menjanjikan proyek, jabatan maupun bantuan melalui perantara. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang mengatasnamakan gubernur dan segera melapor jika menemukan praktik serupa. Reski Kurniawan melaporkan.

Saudara, informasi tadi mengakhiri warta berita Gema Papua Skor Wil 1 Papua untuk hari ini di tanggal 4 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

selamat malam mendengar, masih bersama saya Yugi Andriansyah di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita kembali dalam program rangkaian informasi Merauke malam ini. Mendengar, kami telah menyiapkan beragam informasi, baik itu informasi mancanegara hingga informasi dalam negeri. Sebelum kami bagikan informasinya, pendengar, kami sapa terlebih dahulu seluruh pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Nah, mendengar, bagi Anda yang saat ini tengah menjalankan beragam aktivitas, selamat menjalankan aktivitas Anda ya, semoga cepat tuntas. Dan bagi Anda yang saat ini sedang beristirahat, menikmati kopi, berbincang bersama keluarga sambil mendengarkan siaran kami, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dan mendengar, langsung kami buka rangkaian informasi Merauke malam ini dengan informasi dari dunia sepak bola internasional. Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai adanya tekanan terhadap kepemimpinannya menjelang pemilihan Presiden FIFA berikutnya. Sejumlah media Eropa melaporkan bahwa beberapa konfederasi sepak bola dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah bersama untuk mengevaluasi arah kebijakan FIFA di bawah kepemimpinan Gianni Infantino ya. Dan salah satu isu yang menjadi perhatian adalah wacana penjualan sebagian hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta yang disebut-sebut akhirnya dibatalkan setelah mendapatkan kritik. Nah, laporan juga menyebut adanya pembahasan mengenai kemungkinan turnamen internasional alternatif hingga wacana boikot terhadap sejumlah agenda FIFA. Meski demikian, hingga saat ini FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait berbagai laporan tersebut. Karena itu, informasi yang beredar masih berdasarkan pemberitaan sejumlah media internasional dan belum menjadi keputusan resmi organisasi. Dan demikian benar informasi olahraga yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda sebagai informasi pembuka kebersamaan kita dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Dan perkembangan situasi di tubuh FIFA sendiri masih terus menjadi perhatian dunia sepak bola, dan kita nantikan ya klarifikasi maupun keputusan resmi dari FIFA terkait berbagai isu yang berkembang tersebut. Dan masih ada beragam informasi lainnya ya, mendengar. Setelah internasional, kita masih akan kembali dengan informasi internasional lainnya ya. Dan informasi berikut ini terkait dengan gelombang panas yang memicu Sungai Danube surut dan ditemukannya fosil mamut. Nah, untuk informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.

Masih bersama kami pendengar di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan tentunya masih bersama saya Yugian Riansyah dalam rangkaian informasi Merauke malam ini pendengar. Dan untuk informasi selanjutnya masih dengan informasi internasional ya. Dan informasi berikut ini terkait dengan gelombang panas yang memicu sungai Danube surut. Dan juga terkait dengan hal tersebut ditemukannya fosil mamut. Nah, pendengar, gelombang panas dan kekeringan ekstrim yang melanda Eropa menyebabkan permukaan sejumlah sungai menyusut ke titik terendah dalam sejarah. Dan kondisi tersebut mengungkap berbagai peninggalan bersejarah mulai dari fosil mamut hingga bangkai kapal. Salah satu temuan terjadi di Sungai Danube, Bulgaria setelah permukaan air turun hingga rekor terendah. Sisa-sisa yang diduga merupakan fosil mamut ditemukan di dasar sungai yang mengering. Direktur Museum Sejarah Regional di Kota Ruse mengatakan fosil tersebut terdiri atas rahang bawah, dua gading dan kemungkinan satu tulang rusuk. Temuan itu kini menjalani penelitian lebih lanjut untuk memastikan asal-usulnya. Surutnya Sungai Danube juga mengungkap bangkai kapal kargo Fulton di Kroasia. Kapal tersebut tenggelam pada tahun 1937 saat mengangkut batu bara menyusuri sungai. Sementara di Serbia, permukaan air yang terus menyusut memperlihatkan sisa-sisa kapal perang Nazi yang tenggelam sejak Perang Dunia II. Bangkai kapal itu kembali terlihat setelah puluhan tahun berada di dasar sungai. Mendengar gelombang panas yang melanda Eropa pada musim panas tahun ini memicu kekeringan berkepanjangan di berbagai wilayah. Dan para ilmuwan menyebut perubahan iklim akibat aktivitas manusia membuat suhu ekstrim menjadi lebih sering dan lebih intens. Nah, selain memicu kebakaran hutan, cuaca panas juga memberi tekanan besar terhadap sumber daya air. Sungai-sungai besar menyusut, mengganggu pelayaran, pariwisata, hingga pasokan energi. Nah, demikian mendengar satu informasi internasional berkait dengan gelombang panas yang memicu Sungai Danube surut di Bulgaria ya, dan juga ditemukannya fosil mamut. Nah, untuk selanjutnya mendengar kami masih akan hadir untuk Anda dengan informasi lainnya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke informasi nasional ya mendengar, terkait dengan makna bendera merah putih merupakan simbol keberanian, kesucian, dan persatuan bangsa. Nah, untuk informasi lengkapnya akan kami hadirkan setelah satu lagu berikut ini.

Mendengar menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita kembali mengenal makna di balik sang saka merah putih yang setiap hari kita hormati sebagai simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Nah, pendengar, bendera merah putih merupakan lambang negara yang mencerminkan semangat perjuangan, persatuan, dan jati diri bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bendera negara memiliki perbandingan lebar dan panjang 2:3 dengan warna merah di bagian atas dan putih di bagian bawah. Warna merah melambangkan keberanian, semangat juang, dan kekuatan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Sementara warna putih melambangkan kesucian, kejujuran, dan ketulusan dalam membangun bangsa. Perpaduan kedua warna tersebut menjadi simbol keseimbangan antara keberanian dan kemurnian hati yang menjadi nilai dasar bangsa Indonesia. Karena itu, menghormati sang saka merah putih berarti menghargai jasa para pahlawan sekaligus menjaga persatuan dalam keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Nah, mendengar, mari kita jadikan semangat merah putih ini sebagai inspirasi untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Baik, mendengar, untuk sementara kita rehat sejenak ya dengan ragam informasinya, karena sesaat lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda paket drama radio untuk edisi hari ini. Hari Selasa di tanggal 4 Agustus 2026 dengan judul Si Cantik Misterius. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Malang. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Asik-asik, lumayan bikin merinding ini.
1: Iya, sampai termangu aku.
2: Bosomu, Vin. Jadu banget, Vin Umang emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh, enggak. Aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih, kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah, udah-udah. Ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong, kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Iya, Sita mau apa ini? Yoga, sini-sini, tak pilih. Anggil Vin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang teman nongkrongku. Dia nyambi ojol kan. Nah, suatu sore...
3: Lumayan lo, Yu, Bayu. Wah, ngamu naik kebiasaan.
4: Eh, Yanto. Wes tuh berapa hari ini?
3: Lumayan lah. Paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
4: Alhamdulillah, seger. Aku baru si jindil.
3: Sumpah?
4: Loh, beneran?
3: Loh, nih.
4: Wala.
3: Sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wes ate maghrib lo.
4: Iya sih, tak sabar ya wes. Biar nanti lepas maghrib lancar.
3: Lah...
4: Apa rek? Kaget aku.
3: Hahaha, melok seneng. Ya apa? Dicupuk.
4: Lah yo, baru digiba kok mantungkul.
3: Ya wis bro, cabut cek ya.
4: Oke, hati-hati, muka lancar. Walsai, ojo ngamon di dalam.
3: Siap.

0: Lah iya. Terus, Din, di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita. Sita, tolong minum nih.
1: Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mau rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deras ini orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak nggak pakai payung di jembatan? Pas mau maghrib ini, nah sepi ini jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Aduh, mbak, ngapain? Hujan ini, mbak palingan pisan.
2: Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum, cuantik jari, pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wajah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah, terus Vin.
2: Ya Mas Bayu bercandain juga, jangan niatan bunuh diri lo mbak, kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia.
2: Jawab kok, katanya cuma mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia gak mau.
3: Ya wis mbak kalau gitu, tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temannya. Monggo.
4: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.

0: Setelah itu, baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
1: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isi BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motor lu telat ikutan tren.
2: Mas Bayu.
1: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
2: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku yang meneh.
2: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh yuk. Suruh-suruh jalan ay.
2: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: ketabrak. Kena.
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia melihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
3: Jadi gara-gara kaget, ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya itu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
3: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
0: Lumayan bisa nih ceritanya. Lomba tiga lah.
3: Vino datang. Bentar.
2: Ya iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
3: Enggak ada siapa-siapa.

0: Lo ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
2: Tolong aku.
0: Suara siapa tuh? Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus lanjut entah kemana. Kasian memang. Padahal, gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
3: Untuk lagu single pertama kita ini, Sang Penghibur, ini benar-benar buat saya sama Arif jadi apa, udah kebayang lah ntar kalau live-nya seperti apa, karena emang benar-benar mengandalkan dua gitar gitu. Jadi kita intronya pertama kali lagunya langsung masuk gitar dan disambut sama instrumen yang lain, bass sama drum. Jadi buat kita sih asik buat di panggung. Awalnya lagu ini judulnya Berlari, terus akhirnya berlari ya, mungkin tema dasarnya berlari, akhirnya jadi ke menjadi Sang Penghibur karena ceritanya orang-orang ini ada yang jadi penghibur, ada yang

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya tentunya pendengar Yogi Andriansyah, yang masih akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran ya di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Masih banyak beragam hiburan dan juga informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Nah, kembali dalam rangkaian informasi Merauke malam ini pendengar, dan informasi berikut ini pentingnya untuk menjadi perhatian bersama, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperingatkan bahwa fenomena El Nino diperkirakan akan semakin menguat dan berpotensi mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia hingga awal tahun 2027. BMKG memprediksi intensitas El Nino akan melampaui kategori kuat sehingga berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di berbagai wilayah Indonesia. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah memperkuat berbagai langkah mitigasi termasuk operasi modifikasi cuaca di sejumlah daerah yang dinilai rawan. BMKG juga mencatat sebagian besar wilayah Indonesia kini memasuki musim kemarau. Curah hujan diperkirakan tetap rendah di banyak daerah pada awal Agustus, sementara ratusan hingga ribuan titik telah mengalami hari tanpa hujan dalam durasi yang cukup panjang. Karena itu masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara bijak, menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan, serta terus memantau informasi cuaca resmi dari BMKG. Demikian informasi cuaca dan iklim. Mendengar, dengan meningkatnya potensi El Nino, kewaspadaan dan kesiapsiagaan menjadi kunci utama ya untuk mengurangi dampak kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Dan mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita dan mengikuti setiap informasi resmi dari BMKG agar tetap aman dalam beraktivitas. Baik pendengar, masih akan bersama kami ya selanjutnya, masih dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Dan untuk updatean informasi selanjutnya, kita akan beralih ke informasi daerah. Dan informasi daerah yang akan kami hadirkan terkait dengan Babin Kamtibmas intensif cegah karat tula musim kemarau. Nah, seperti apa informasi lengkapnya? Sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: morning. Good morning, namuk niya.
1: Aku lagi namik ino pakai Inggris segala. Saya ini kan orang Marin, pakai bahasa Marin lah.
0: Kalau begitu bahasa Marin bilang selamat pagi itu apa?
1: Selamat pagi itu waninggap kwemek.
0: Kalau selamat siang?
1: Waninggap inhanit.
0: Selamat sore?
1: Waninggap usus.
0: Selamat malam?
1: Waninggap hap.
0: Nah, kalau aku sayang kamu, yang jelas bukan I love you kan?
1: Ya iyalah, kalau aku sayang kamu itu bahasa Marin bilang nok bekai kao.
0: Cakep.
1: Budaya kan bahasa daerah kita agar tak tergilas oleh zaman.
0: Zaman boleh berubah, tapi bahasa daerah harus tetap dipertahankan.
1: Isakot bekai, isakot kai.
0: Satu hati, satu tujuan.

Webinar masih dalam rangkaian informasi Merauke malam ini, dan informasi berikut ini berasal dari Kabupaten Merauke. Mendengar, di mana musim kemarau yang masih berlangsung membuat kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan terus ditingkatkan. Untuk mencegah terjadinya karhutla, Polres Merauke bersama masyarakat memperkuat upaya pencegahan sejak dini. Dan berikut informasinya. Satbinmas Polres Merauke melalui para Babin Kamtibmas menggelar kegiatan sambang dan penyuluhan kepada warga di Kelurahan Muli dan Kampung Payum. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta tidak membuang puntung rokok sembarangan di area yang kering. Selain memberikan imbauan, petugas juga menjelaskan dampak kebakaran hutan dan lahan yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, serta menimbulkan ancaman sanksi hukum bagi pelaku pembakaran. Masyarakat juga diajak untuk berperan aktif menjaga lingkungan dengan segera melaporkan kepada Babin Kamtibmas atau Polsek terdekat apabila menemukan titik api maupun tanda-tanda kebakaran. Baik pendengar, mari bersama-sama kita menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan meningkatkan kepedulian terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Dengan kerjasama seluruh elemen masyarakat, diharapkan Merauke tetap aman, bebas dari kebakaran hutan dan lahan, serta aktivitas masyarakat dapat terus berjalan dengan baik. Dan untuk selanjutnya masih berasal dari Merauke, untuk updatean informasi berikutnya berdengar, dan informasi tersebut terkait dengan untuk sambutan HUT RI ya, warga dan Satgas TMMD Gotong Royong. Untuk updatean informasi lengkapnya setelah jeda berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RR Merauke 94,8.

Esensi buku, judul buku Ibu, karya Iwan Setiawan. Novel Ibu mengisahkan kehidupan Tina, seorang ibu yang penuh perjuangan dalam membesarkan anak-anaknya di tengah kondisi ekonomi yang sulit di Kota Batu, Malang. Tina dan suaminya, Siman, bekerja keras sebagai pedagang sayur dan sopir angkot untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Anak sulung mereka, Baye, menjadi fokus utama dalam novel ini. Ia tumbuh dengan semangat untuk mengubah nasib dan memperjuangkan pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Dengan dukungan dan keteguhan hati ibunya, Baye berhasil meraih kesuksesan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan hidup. Melalui kisah yang emosional dan inspiratif, novel ini menggambarkan bagaimana kasih sayang, kerja keras dan ketulusan seorang ibu mampu menjadi kekuatan besar dalam hidup anak-anaknya. Hal-hal penting yang didapat dari novel Ibu yaitu perjuangan dan pengorbanan seorang ibu. Tina digambarkan sebagai sosok ibu yang penuh keteguhan, bekerja keras demi masa depan anak-anaknya, bahkan jika itu berarti harus berkorban banyak hal. Selain itu juga, pentingnya pendidikan. Baye adalah simbol bahwa pendidikan dapat menjadi kunci untuk keluar dari kemiskinan. Kesuksesannya membuktikan bahwa kerja keras dan tekad kuat dapat mengubah hidup seseorang. Serta kehangatan keluarga. Meskipun hidup dalam keterbatasan, keluarga Tina tetap saling mendukung dan mengutamakan kebersamaan, menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada materi. Serta keteguhan dalam menghadapi kesulitan. Novel ini mengajarkan bahwa hidup penuh dengan rintangan, tetapi dengan ketekunan, semangat dan dukungan keluarga, seseorang bisa mengatasinya dan juga menghargai jasa orang tua. Kisah ini menjadi pengingat bagi pembaca untuk lebih menghargai pengorbanan orang tua, terutama ibu yang telah berjuang demi kebahagiaan anak-anaknya. Secara keseluruhan, Ibu adalah novel yang penuh inspirasi dan syarat makna, mengajarkan pentingnya cinta, pengorbanan dan perjuangan dalam kehidupan.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Hah? Gimana?

Baik, pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda satu informasi penutup dalam kebersamaan kita dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Pendengar, semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sudah mulai terasa di berbagai daerah, termasuk di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke. Kebersamaan antara masyarakat dan TNI tampak mewarnai persiapan menyambut hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Warga Kampung Wanam bersama personel Satgas TMMD ke-129 Kodim 1707 Merauke bergotong royong memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di sepanjang kawasan kampung. Kegiatan ini menjadi simbol semangat nasionalisme sekaligus mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Kepala Kampung Wanam, Marianus, mengaku bersyukur karena untuk pertama kalinya kampung mereka merasakan kemeriahan pemasangan bendera dan umbul-umbul dalam menyambut hari kemerdekaan. Selain membangun infrastruktur melalui program TMMD, melalui program TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 tahun di Kampung Wanam, Distrik Ilwayat, Kabupaten Merauke, TNI menumbuhkan rasa semangat persatuan, gotong royong dan kecintaan terhadap tanah air di tengah masyarakat. Nah, pendengar, semangat gotong royong yang ditunjukkan warga Kampung Wanam menjadi bukti ya bahwa nilai-nilai persatuan dan kecintaan tanah air terus hidup di tengah masyarakat. Dan mari bersama-sama kita semarakan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menjaga semangat persatuan, mengisi kemerdekaan melalui karya nyata dan mengibarkan sang merah putih dengan penuh kebanggaan. Dan demikian mendengar seluruh rangkaian informasi Merauke malam ini yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih banyak informasi lainnya untuk Anda di program berikutnya dan juga hiburan-hiburan untuk Anda ya. Dan sesaat lagi kita juga akan mengikuti warta berita sentral yang akan kami relay dari Pro 3 RRI di pukul 21 untuk waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21. Pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah nggak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur perlindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin perlindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingan jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah nggak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Bontu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari BKSD, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor. Itu maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah hasil kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lainnya termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor, M. Faturi menjelaskan, BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Baritokuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan. Salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang ONC paling dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara ONC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guru Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitik beratkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup nggak? Oh nggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
16: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
18: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
17: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
18: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan Uno Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
19: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan dengan apa namanya volume stok BBM, segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
18: Hera juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
20: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Linshan, Mr. Li Shanfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
21: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
20: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Andi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada perlombaan.
23: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
22: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi setujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu. Tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
23: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: 2023 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
23: Semula, jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam

0: Bisa selamat. Sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

era digital, jari kita bisa lebih cepat bekerja daripada pikiran kita. Sebelum mengunggah apapun ke media sosial, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah konten ini benar, bermanfaat, dan aman untuk dibagikan? Ingat, sekali menyebar, sulit untuk ditarik kembali. Foto pribadi, emosi sesaat, hingga informasi yang belum jelas kebenarannya, bisa saja berdampak panjang. Bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang lain. Gunakan media sosial sebagai ruang untuk menginspirasi, bukan menyakiti. Bagikan hal-hal positif, hindari ujaran kebencian, dan jangan ikut menyebarkan hoaks. Karena jejak digital adalah cermin diri kita. Mari lebih bijak, lebih berhati-hati, dan lebih bertanggung jawab saat menekan tombol unggah. Media sosial yang sehat dimulai dari kita.

0: karaoke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Baik, selamat malam mendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah, di mana di malam hari ini kita berjumpa kembali ya dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan kami sudah sediakan 10 lagu mancanegara yang dapat Anda request pada malam hari ini melalui jalur telepon kami, tentunya di 0971 333 0745. Sapaan salamnya juga dapat Anda kirimkan ya melalui WhatsApp ataupun SMS kami di 0852 7511 2433. Dan benar, 10 lagu mancanegara pada malam hari ini yang dapat Anda request. Yang pertama ada dari Avril Lavigne dengan lagunya yang cukup populer pada tahun 2002, Complicated. Kemudian dari Coldplay dengan Yellow, rilisan tahun 2000. Kemudian selanjutnya ada dari Lana Del Rey dengan Pretty When You Cry. Dan dilanjutkan dari Maroon 5, She Will Be Loved, di tahun 2004. Kemudian selanjutnya ada juga dari Westlife dengan I Wanna Grow Old With You. Dan dilanjutkan dari salah satu penyanyi cewek terkenal ya, perempuan terkenal, sosok yang sangat menginspirasi tentunya, Taylor Swift dengan White Horses. Kemudian dilanjutkan dengan Meghan Trainor, All About The Best. Ada juga Justin Bieber dengan Love Yourself. Dilanjutkan dengan Ed Sheeran dengan Perfect. Dan yang terakhir untuk Anda, Akon dengan lagunya yang berjudul Lonely. Dan demikian 10 lagu yang dapat Anda request pada malam hari ini, pendengar. Langsung saja kita terima ya penelpon yang pertama. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Aku buru berikan lele.
0: Cakep. Selamat malam, Kakak Puja.
1: Apa kabar pada malam ini?
0: Baik, Kakak Puja. Gimana kabarnya Kakak Puja? Baik?
1: Syukurlah kalau begitu. Kabar ini baik. Panas pasti ketika di sini, Kak.
0: Panas? Belum hujan ya, Kakak?
1: Ada Tuhan nih. Tadi pagi ketika dia begini, kata ini hujan, Kak. Oke, kabur. Padahal apa, Mindu? Embun.
0: Iya, memang
1: di ruangan duduk. Sambil lipat kasa, lihat lagi. Ini sebetulnya hujan apa mendung, tapi embun, tapi mobil dokter punya mobil saja. Macam gerimis mengundang, tapi kok kan macam penasaran, kata keluar cek Enrique, ternyata tidak.
0: Ternyata masih panas.
1: Aduh, panas sampai luar biasa.
0: Itu sudah Kakak masuk musim kemarau, jadi mau bagaimana lagi?
1: Disorong
0: nih
1: bintuni, saya tidak tahu di Merauke lagi kan.
0: Merauke juga di, panas.
1: Oh, berarti sama ya. Ini juga kupang juga kok.
0: Oke, lagunya apa nih Kakak Puja?
1: Disorong saja kupangnya, kisah minyak. Bintunya bukan kata minyak, tapi minyak full, ruang.
0: Luar biasa berarti bintun ya.
1: Ya baik, saya request lagu Justin Bieber.
0: Oh, Justin Bieber ya, Love Yourself. Mau diputarkan untuk siapa nih Kakak Puja? Ya,
1: spesial buat yang lagi bertugas, selalu.
0: Amin.
1: Selamat sampai di penghujung acara dan pulang hati-hati.
0: Siap Kakak Puja.
1: Sekarang ini kejahatan di mana-mana, jadi pulang itu harus hati-hati.
0: Siap, terima kasih Kakak Puja.
1: Nah, salam lagi buat Pak Nasrul, salam kompa, Pandu di Sirap, Ibu Wijati di Wonosobo, Tetedinya di Bogor, Bunda Ima, Ibu Natalia, Pak Luhut, Pak Widi Jepang, terus Bang Peter, apa kabar Bang Peter? Dan suara hilang-hilang kan. Hai. Ditunggu ya copy paste. Juga buat Pak Norki. Pak Norki ini lebih parah. Ternyata tinggal di dunia di semana, Pak. Masa meter ada dengar radio. Aduh, saya ini jujurnya kalau tidak makan tanpa makan nasi tanpa air itu kayak bagaimana begitu. Orang bilang pahit tanpa garam rasanya seperti apa? Itu sih seperti penor gitu, cara-cara hidup itu. Mungkin dia lagi senyum ke sode nih. Buat Pak Freddy juga, salam kompak Pak Freddy. Juga buat Ibu Putri. Juga buat yang di Manado itu siapa?
0: Itu siapa? Ibu Ani.
1: Oh iya, buat Ibu Ani, salam Ani, seperti Ibu Ani. Juga buat abu semua sudah. Salam lain yang lain saya tidak begitu. Jadi kalau yang lain saya heran. Kalau kota-kota lain itu luar biasa kayak Kupang itu, oh luar kepala. Kupang, Surakarta. Kalau Surakarta ke sana kita tahu ke tidak ada sih. Kami sih terkenal yang ubur-ubur ikan lele. Kalau saya masuk, kalau kupingnya masuk ubur-ubur ikan lele, ayo gabung. Tapi tak menita.
0: Berarti dah terkenal ya. Ubur-ubur sama ikan lelenya.
1: Mau ini semua pasti yang mau ubur-ubur ikan lele masih kok belum. Atau baik buat
0: okay.
1: Yang buat Kak Yogi yang lagi bertugas sukses.
0: Amin, terima kasih Kakak Puja.
1: Selamat malam. Yuh, dadah babak.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam Kakak Puja. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dari Bintuni pada malam hari ini. Ucapan doa baiknya buat Kakak Puja beserta keluarga ya, dimanapun berada. Oke, baik pendengar, itu tadi satu telepon dari Kakak Puja di Bintuni yang request lagu dari Justin Bieber dengan lagunya yang berjudul Love Yourself. Nah, masih ada 9 lagu yang dapat Anda request, pendengar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dari mana ini? Suaranya tidak asing ini?
2: Dengan orang baik.
0: Oh, Bang Norki. Selamat malam, Bang. Apa kabar?
2: Selamat malam juga, Mas Yogi.
0: Baik, sudah lama nih tidak dengar suara Bang Norki ini.
2: Aduh, banyak waktu yang terlewatkan.
0: Oh. Berarti banyak kesibukannya ya, Bang ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami, Bang Norki.
2: Terima kasih atas penjemputannya.
0: Oke, lagunya apa nih, Bang?
2: Siapa lagu yang disiapkan ini? Oh. Lagu-lagu dari
0: ada 9 lagu mancanegara nih yang tersisa, Bang. Ada dari Avril Lavigne dengan Complicated, Coldplay dengan Yellow, Lana Del Rey dengan Pretty When You Cry, Maroon 5 dengan She Will Be Loved.
2: Kemudian Maroon 5 saja.
0: Maroon 5 saja. Oke, mau diputarkan untuk siapa, Bang Norki?
2: Yang sudah masuk siapa-siapa ya?
0: Baru Kakak Puja tadi.
2: Ai, Puja kau juga terlalu cepat. Saya baru dengar kau pun nama nih, tiap hari saya di RRI Merauke baru.
0: Dicari ya. Itu, Bang Norki kemarin dicari-cari Kakak Puja nih, di mana suaranya gak kedengeran.
2: Ada rindu tuh. Ada rindu. Rindu tapi dia tidak kirim dia pun nomor juga. Nomor, bukan nomor rekening, nomor itu ponsel. Oh.
0: Mungkin maunya nomor rekening, Bang.
2: Ah, banyak sekali. Oke, Puja, selamat malam. Semoga sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih atas sapaan rindunya itu. Buat Pak Freddy, selamat malam bosku. Bersama keluarga, semoga sehat-sehat selalu dan dilindungi Tuhan.
0: Amin.
2: Juga buat Pak Bernard, terus teman saya yang di Tanah Miring ini, Mas Puja. Puji. Puji. Halo tadi, selamat malam. Juga buat ketua kita di Banda Aceh. Sering-sering masuk atau tidak dia ini?
0: Bang Cut ya, udah agak jarang juga nih. Udah lama gak kedengaran suaranya.
2: Aduh, juga harus nempel terus itu. juga buat Bang Lut yang selalu stay. Ini anak muda satu dari Tapanuli, dari Tanah juga nih Bang Lut, selamat malam. Ibu Natalia juga lari terus, cepat-cepat dia. Ibu Natalia ini selamat malam Ibu Natalia di Walabatnya. Juga buat siapa lagi yang di situ tuh, Bu Farida. Bu Farida juga lancar-lancar masuk ya Bang Lut.
0: Ibu Farida kemarin sempat masuk, masih kedengeran suaranya.
2: Oh iya, sudah mulai kurang setia lagi dengan RRI Kota Merauke. Iya, buat semua fans Persatu RRI Merauke yang lagi onair, yang tidak sempat saya sapa satu-satu, selamat malam semuanya. Semoga malam ini malam yang menyenangkan.
0: Amin.
2: Oke Mas Yogi, baik. Masih sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah puji Tuhan Bang.
2: Iya, masih single kah? Sendiri lagi?
0: Masih single ini Bang.
2: Ah iya, saya doakan semoga cita dan cintanya.
0: Amin, amin. Terima kasih banyak Bang Nurki.
2: Oke, Mas Yogi, baik. Selamat malam, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bang Nurki. Terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Terima kasih banyak, doa terbaik buat Bang Nurki dan juga keluarga ya dimanapun berada. Oke baik pendengar, dua penelpon sudah kita terima di segmen pertama ini dari Kak Puja dan juga Bang Nurki. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa bersama kami ya nanti di segmen kedua setelah dua lagu berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Halo. Oke, baik, sepertinya terputus ya pendengar. Bagi Anda mungkin yang menghubungi kami barusan bisa mencoba lagi ya di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam Bang Nasrun, apa kabar?
1: Kabar baik Bang, sama kita baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana Bang, lagunya masih ada 8 lagu nih, mau yang mana?
1: Lagu apa ini?
0: Oh iya,
1: monitor saya nih.
0: Oh, bermonitor. Oke, baik Bang, jadi malam hari ini edisi lagu mancanegara tahun 2000-an. Udah ada 8 lagu nih yang tersisa.
1: Oh iya, lagu yang pertama saja.
0: Oh, yang pertama saja. Oke, dari Avril Lavigne. Mau diputarkan untuk siapa, Bang?
1: Ya, pertama-tama Bang lagi nyara sama tugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah.
0: Amin.
1: Ada Pak Benat, ada Cuta Mami, ada Jakarta di Tajuan, Pedi, Butri, di Tajuan di Bogor. Ada Pak Anies, Bung Leman, ada Mas Sohi, terus ada Pak Ida, ada Mas Lia, Natalia, ada Ani juga ikut Abagu, ada Ibu Ani, ya, Ibu siapa? Ibu siapa di Maumir di sana? Ada
0: Mas Lia,
1: Hamsa Yusuf, ada Puja, Purnama Sari, Bung Irwan, Pak Junaidi, Pak Ramadan, semuanya lah tanpa kecuali. Selamat malam, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam Bang Nasrun. Terima kasih banyak ya, doa terbaik buat Bang Nasrun beserta keluarga dimanapun berada. Oke, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga dapat dikirimkan ya melalui WhatsApp SMS kami di 0852-7511-2433. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo.
2: Momere mengudara, Bunda Ima menyapa.
0: Oh, Bunda Ima. Halo, selamat malam. Tadi baru saja dicari sama Bang Nasrun nih.
2: Oh, Bang Nasrun udah gabung ya?
0: Iya, baru saja bergabung. Tadi tanya yang di Momere siapa ya? Bunda Ima.
2: Hai, mulai Bang Nasrun nih. Oh, apa ini, Mbak apa ya? Bung Ari ya?
0: Yogi, Bunda.
2: Oh, Yogi. Habis suara.
0: Mirip-mirip. Kabarnya gimana, Bunda Ima?
2: Kabarnya Bunda Ima selalu baik dan sehat. Cuaca Amin. Juga sangat baik dari pagi sampai malam ini.
0: Amin.
2: Sekalipun memang cuacanya, suasananya dingin ya.
0: Mm-hmm.
2: Tapi semoga tidak sedingin malam ini hatinya.
0: Oke. Lagunya masih ada 7 nih Bunda, mau yang mana? Lagu mancanegara sih semuanya untuk edisi malam hari ini, Pak. Bunda, ada dari Coldplay dengan Yellow, Lana Del Rey, Pretty When You Cry, kemudian dari Westlife, I Wanna Grow Old With You.
2: Itu yang ketiga, Westlife itu.
0: Westlife, oke. Mau diputarkan untuk siapa ini?
2: Ya, salamnya pertama tentunya buat Bung Yogi ya, bersama operatornya dengan ucapan selamat malam. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Buat Bang Nasrun ya, yang sudah lewat, baru satu-satu yang sudah lewat, Bung Yogi.
0: Ada Kakak Puja, Bang Norki, sama Bang Nasrun saja nih, baru 3.
2: Oh iya, betul, Adik Puja ya, selalu dilupa salamnya. Adik Puja itu teman kami di RRIN deh jadi.
0: Oh iya. Di Lalang Buana katanya kadang.
2: Iya, seperti Bunda Lalang Buana di mana terakhirnya.
0: Benar sekali.
2: Bertengkir malam. buat Adik Puja, selamat malam Adik. Semoga sehat selalu di sana. Terus yang kedua tadi itu salam kenal ya dari Bunda Ima, Bang Nasrun, selamat malam. Ada Putra Tenya. Terus ada teman-teman semua ya yang ada di Merauke, Bunda Utri, selamat malam Bunda. Bunda Wanusu juga, semuanya selamat malam. Yang tanpa terkecuali saja Bung Yogi, selamat malam dan selamat mempersiapkan istirahat malamnya.
0: Baik.
2: Semoga Tuhan selalu menyertai kita malam ini.
0: Amin.
2: Buat Bung Yogi, terima kasih, selamat malam dan hati-hati pulang ya.
0: Siap Bunda.
2: Yo, dadah.
0: Ya, selamat malam. Terima kasih
2: malam.
0: Banyak. Baik, terima kasih banyak ya Bunda Ima sudah bergabung dari Maumere pada malam hari ini di segmen kedua Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, baik pendengar, dua penelpon sudah kita terima ya di segmen kedua ini, dan kami masih akan menerima lagi telepon selanjutnya tapi di segmen ketiga setelah kami putarkan dua lagu berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Berikut ini dua lagu yang direquest oleh Bang Nasrun dan juga Bunda Ima. Selamat mendengarkan.
3: Hari ini capek banget.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Masih bersama saya tentunya Yogi Andriansyah di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan saat ini benar kita masuk ke segmen ketiga ya. Dan kami masih menerima dua penelpon di segmen ketiga ini. Dan masih ada 6 lagu yang dapat Anda request pada kesempatan ini. 6 lagu berikut ini. Yang pertama dari Coldplay dengan Yellow, kemudian dari Lana Del Rey dengan Pretty When You Cry, selanjutnya ada dari Taylor Swift dengan White Horse, kemudian selanjutnya dari Meghan Trainor dengan All About The Best, dilanjutkan satu lagu dari Ed Sheeran dengan Perfect, dan yang terakhir dari Akon dengan lagunya yang berjudul Lonely. Nah, 6 lagu tadi pernah dapat Anda request ya melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745. Dan bagi Anda pendengar yang ingin kirim salam juga bisa ya melalui WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-7511-2433. Baik, sembari menanti penelpon, kami sapa terlebih dahulu ya bagi Anda pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada di malam hari ini, baik yang saat ini sedang berkendara ataupun setengah beraktivitas di malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam, dan untuk Anda yang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai di tujuan. Dan jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Nah, bagi Anda yang saat ini tengah menjalankan aktivitas di malam hari ini, semoga segala aktivitasnya dapat berjalan tuntas ya, sehingga dapat beristirahat. Dan bagi Anda yang saat ini sedang beristirahat, selamat beristirahat dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, daripada mendengarkan saja, juga Anda dapat bergabung ya melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745. Masih ada 6 lagu mancanegara yang dapat Anda request pada kesempatan ini.

Pendengar, mungkin sembari menunggu penelpon selanjutnya, kami updatekan Anda dengan satu informasi ya. Dan informasi berikut ini merupakan informasi nasional. Nah, informasi nasional berikut ini terkait dengan penyebaran hoaks yang harus dihentikan. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan peredaran informasi hoaks harus segera dihentikan. Hal itu disampaikannya merespon peredaran konten hoaks terkait aksi demonstrasi pada beberapa waktu belakangan ini. Dan konten hoaks dikatakan Menkomdigi dapat menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Untuk itu ditekankannya, penyebaran informasi hoaks harus dihentikan, terlebih informasi dengan menyertakan data yang tidak akurat. Bahkan dalam unggahannya, banyak masyarakat yang enggan beraktivitas di luar rumah dalam menyikapi konten hoaks terkait aksi demonstrasi. Nah, untuk itu Menkomdigi mengajak seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan konten informasi hoaks. Oke? Satu informasi tadi terkait dengan penyebaran hoaks yang harus dihentikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Nah, pendengar, sembari menanti penelpon selanjutnya, kami hadirkan di ruang dengar Anda satu lagu berikut ini dari Bon Jovi dengan lagunya yang berjudul It's My Life. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Baik pendengar, itu tadi satu lagu dari Bon Jovi dengan lagu yang cukup populer ya, dengan lagu yang berjudul It's My Life. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, masih tersisa 6 lagu ya yang dapat Anda request pada kesempatan ini. Silakan yang ingin bergabung hubungi kami di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Nah, masih ada 6 lagu ya dari Coldplay dengan Yellow, Lana Del Rey dengan Pretty When You Cry, selanjutnya dari Taylor Swift dengan White Horses, kemudian selanjutnya dari Meghan Trainor dengan All About The Best, dilanjutkan dengan Ed Sheeran dengan Perfect, dan yang terakhir ada dari Akon dengan judul lagunya Lonely. Nah, 6 lagu tadi pendengar dapat Anda request ya melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745. Nah, melalui jalur telepon ini dapat menyampaikan juga sapaan salamnya untuk teman, rekan, ataupun keluarga. Nah, bagi Anda yang ingin mengirimkan salam ataupun ucapan saja, bisa ya melalui WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-7511-2433. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Halo, selamat malam, dengan siapa ini?
1: Iya, dengan Freddy.
0: Oh, Pak Freddy, oh, tadi saat pembukaannya kok suaranya agak beda. Gimana, lagi tidak enak badan atau udah ngantuk nih Pak Freddy?
1: Tidak juga.
0: Oh, tidak juga.
1: Belum ya? Ini jam 11 akan ke kawasan Indonesia Barat.
0: Oh, lagi menunggu jam 11 untuk beralih ke Indonesia Barat.
1: Iya,
0: ya.
1: Indonesia Barat. Oke, tadi saya dengar ada ini ya. Ini
0: mancanegara.
1: Mas Yogi.
0: Iya, benar sekali Pak Freddy.
1: Mas Yogi. Mancanegara tadi ada Ed Sheeran ya.
0: Oh Perfect. Iya, ada Ed Sheeran dengan Perfect Pak Freddy. Mau diputarkan ya. Untuk siapa ini kira-kira?
1: Iya, waktunya tidak banyak lagi ya. Saya rangkum semuanya saja tanpa kecuali ya, dari A sampai Z semuanya. Semoga sehat walafiat dan terhibur malam hari ini. Mas Yogi juga pulangnya hati-hati.
0: Siap Pak Freddy.
1: Sekarang dingin ya.
0: Benar sekali.
1: Iya, jangan sampai ngantuk di jalan. Oke, sehat selalu. Doa terbaik untuk Mas Yogi bersama keluarga.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih banyak ya Pak Freddy sudah bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu. Doa terbaik ya buat Pak Freddy beserta keluarga juga dimanapun berada.

Baik, benar, masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Nah, pendengar, tidak terasa yang sudah pukul 22 lewat 56 menit untuk waktu Indonesia Timur, di mana menandakan kita sudah hampir tiba di penghujung program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi malam hari ini.

0: Selasa ya, di tanggal 4 Agustus 2026. Nah, sebelum kami undur diri dan kami tutup program ini, kami ucapkan terlebih dahulu ya, terima kasih banyak yang sudah bergabung melalui jalur telepon kami. Tadi ada Kakak Puja di Bintuni, kemudian ada Bang Norki di Kanada, kemudian selanjutnya ada Bang Nasrun di Sulteng, Bunda Ima di Maumere, dan yang terakhir bergabung tadi ada Pak Freddy di Seringgo. Terima kasih banyak sudah bergabung lewat telepon kami ya di 0971333 0745. Dan bagi Anda yang belum berkesempatan atau memiliki waktu untuk bergabung bersama kami, kami menanti Anda di program lainnya ataupun di edisi berikutnya ya, di Ruang Rindu. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak karena telah mendengarkan siaran kami, terkhususnya di Ruang Rindu ini, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, demikian saja mendengar kebersamaan kita di program ini. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya. Namun jangan kemana-mana ya, kami masih akan hadir dengan hiburan lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.
1: Demikian program hiburan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sampai jumpa di esok hari.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban di pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir.

Webinar pukul 23:18 untuk waktu Indonesia Timur. Kami masih akan menemani Anda hingga nanti tepatnya pukul 24 ya di waktu Indonesia Timur dengan lagu-lagu dan juga kisah-kisah inspirasi untuk menemani waktu istirahat Anda pada malam hari ini. Dan dengan demikian mengenal, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di esok siang ya, tepatnya di pukul 11. Namun saya masih akan menemani Anda dari studio dengan memutarkan lagu-lagu dan juga kisah-kisah inspirasi untuk Anda. Selamat malam, selamat istirahat dan sampai jumpa kembali di esok siang.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Kisah seorang kakek dengan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli, lututnya selalu gemetar, dan tiap duduk di meja makan ia sulit mengangkat sendoknya. Sup yang disendoknya sering tumpah kembali, dan taplak meja pun basah. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal tersebut sangat menjijikan. Diam-diam mereka tergoda untuk menempatkan orang tua mereka di tempat yang terpisah. Kakek tersebut diberi tempat di pojok ruangan dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar ke tempat tersebut ke dalam mangkuk tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di dalam mangkuk tanah liat tersebut. Dan kakek pun tampak sedih. Setiap kali menatap meja makan, matanya selalu berlinang-linang. Suatu hari tangannya gemetar dahsyat. Mangkuk tanah liat tersebut jatuh ke lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah itu memarahinya habis-habisan. Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu yang diberikan oleh anak dan menantunya. Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Sang ayah dan sang ibu pun bertanya kepada anak tersebut, "Apa yang kamu lakukan, nak?" Si bocah itu pun dengan polos menjawab,
1: "Aku sedang membuat tempat makanan dari kayu untuk ayah dan ibu ketika sudah tua nanti."

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Kegelapan pasti akan selalu hadir di setiap harinya. Begitupun dengan kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa dihantam suatu masalah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Esensi Buku, ringkasan novel Anak Semua Bangsa, karya Pramudia Anantatur. Anak Semua Bangsa mengambil latar belakang pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda, yang sekarang menjadi Indonesia. Kisahnya dimulai dengan kelahiran Minke, seorang anak muda keturunan Jawa yang cerdas dan penuh semangat. Minke diberi pendidikan oleh ayahnya yang seorang petugas perkebunan kopi Belanda. Ia mengajarkan Minke bahasa Belanda dan memberinya buku-buku yang akan membentuk pemikiran kritisnya. Dalam perjalanannya, Minke bertemu dengan Nyai Ontosoro, seorang wanita Jawa yang memiliki pengaruh besar dalam hidupnya. Nyai Ontosoro adalah pemilik perkebunan dan merawat Minke sebagai anak angkatnya. Ia juga memiliki hubungan dengan Robert Mellema, seorang Belanda yang memainkan peran penting dalam plot cerita. Minke menunjukkan bakat menulis yang luar biasa dan memulai karirnya sebagai penulis. Ia menjadi penerbit majalah Matahari yang membahas isu-isu sosial dan politik yang relevan pada saat itu. Melalui majalahnya, Minke mengkritik kebijakan kolonial dan mendukung gerakan nasionalis Indonesia. Salah satu aspek yang mencolok dalam novel ini adalah dinamika hubungan antara Minke dan Annelies, seorang gadis Belanda yang ia cintai. Hubungan mereka melibatkan perjuangan besar, mengingat perbedaan budaya, agama, dan ras yang mendalam di masa kolonial. Konflik tersebut mencerminkan kerumitan dan konsekuensi dari kolonialisme. Novel ini juga menyoroti konflik sosial dan politik yang terjadi di Hindia Belanda saat itu. Ketidakpuasan rakyat pribumi terhadap penjajahan Belanda dan tuntutan mereka untuk keadilan dan hak-hak yang setara menjadi tema utama dalam cerita. Melalui karakter Minke dan majalah Matahari, Pramudia menggambarkan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Pada saat yang sama, novel ini juga memunculkan kritik terhadap budaya feodal dan sistem perkawinan yang mengikat perempuan dalam tradisi. Nyai Ontosoro, seorang tokoh kuat dalam novel ini, melambangkan perjuangan perempuan untuk meraih kebebasan dalam keadilan dalam masyarakat yang patriarki. Anak Semua Bangsa menggambarkan kompleksitas hubungan sosial di masa kolonial, termasuk kelas sosial, etnis, agama, dan ras. Novel ini memperlihatkan bagaimana perbedaan sosial mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya dan menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Dalam buku ini, Pramudia juga mengungkapkan pemikiran kritis tentang pendidikan dan kekuasaan ilmu pengetahuan. Minke dan ayahnya adalah tokoh-tokoh yang mempromosikan pentingnya pendidikan dan pengetahuan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari penjajahan dan ketidakadilan. Sebagai bagian dari tetralogi Buru, Anak Semua Bangsa adalah karya Pramudia Anantatur yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia. Ia menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda, memotret dinamika sosial, budaya, dan politik pada masa itu. Penceritaan yang kuat dan karakter-karakter yang kompleks menjadikan novel ini salah satu karya sastra paling penting dalam sejarah Indonesia, serta sebagai cerminan dari semangat perjuangan dan keinginan untuk keadilan dan kemerdekaan.

takut gagal, takutlah berhenti untuk mencoba. Banyak mimpi besar yang akhirnya terkubur bukan karena tidak mungkin tercapai, tetapi karena seseorang terlalu takut untuk gagal. Rasa takut ini perlahan mengikat langkah dan membuat kita ragu dan akhirnya memilih diam daripada untuk mau mencoba. Padahal, gagal bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan adalah bagian dari proses. Tidak ada orang yang sukses yang tidak pernah gagal. Yang membedakan hanyalah cara mereka memandang kegagalan itu. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai tanda ketidakmampuan, melainkan sebagai pelajaran untuk melangkah lebih baik lagi. Setiap kali kamu gagal,

mencoba sama sekali jauh lebih berisiko daripada mencoba lalu gagal. Karena saat kamu tidak mencoba, kamu tidak akan pernah tahu sejauh apa sebenarnya kemampuan kamu itu. Beranilah melangkah meski belum yakin. Keberanian tidak datang setelah kita merasa siap, tetapi justru muncul ketika kita memutuskan untuk mau bergerak. Lakukanlah dengan niat terbaik dan usaha yang maksimal. Sisanya biarkan waktu yang akan menjawabnya. Teruslah mencoba, teruslah belajar, karena selama kamu masih mau bangkit dan melangkah, kamu belum gagal.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenapku yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap

seluruh para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke yang berbahagia, bersama saya Eko Purwanto dalam acara Religi Pagi. Sebelumnya Shalom, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, Kabupaten Merauke, tentunya selalu sehat. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang rahasia ketenangan sendiri tapi kuat. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, terkadang dalam hidup perjalanan kita tidak selalu dilalui bersama orang lain. Ada masa-masa ketika kita harus berjalan sendiri. Bukan karena tidak ada yang peduli, tetapi karena itu adalah bagian dari pertumbuhan batin kita. Kesendirian seringkali kita ditakuti rasa sunyi sepi. Namun bagi mereka yang memahami Dharma, kesendirian adalah ladang yang subur untuk mengembangkan kebijaksanaan, ketenangan, dan kebebasan. Ajaran Buddha banyak menyinggung tentang kekuatan pribadi, membangun keteguhan batin tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Dalam kitab Dhammapada, Buddha bercabda, diri sendirilah pelindung bagi diri. Siapa lagi yang dapat melindungi diri, bukan dari luar. Sabda ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri yang terlatih dan penuh kesadaran. Seperti Buddha adalah contoh agung tentang seorang yang menapai jalan menuju penerahan. Bapak Ibu, para pendengar Radio Indonesia, Buddha sendiri waktu itu meninggalkan istana, berjalan tanpa pengikut dan bermeditasi dalam keheningan hingga mencapai nibbana. Dari keteladanannya, kesendirian bukanlah kelemahan, melainkan ruang yang subur dan memahami kebenaran sejati kehidupan. Banyak orang merasa sendiri bahkan di tengah keramaian, lebih nyaman, lebih berani. Tapi sebenarnya itu belum tentu, karena batin kita dengan sendiri, batin kita itu mudah dipusatkan, tenang. Karena yang dicari hidup ini adalah ketenangan. Cara menjadi kuat meski sendiri, pertama merangkul ketidakkekalan, keteguhan hati dalam arus perubahan, salah satu kebenaran universal yang diajarkan oleh Buddha. Anicca, bahwa segala sesuatu yang berkondisi bersifat tidak kekal. Tidak ada satu pun hal di dunia ini yang bertahan selamanya. Tubuh kita, emosi kita, hubungan, kesuksesan, bahkan penderitaan tidak bisa bertahan selamanya. Ketika seseorang menyendiri, kesunyian itu membuka, bisa merenungi betapa banyak hal telah berubah dalam kehidupan ini. Kesadaran ini bukan membuat kita putus asa, melainkan membawa kita pada pemahaman yang dalam. Menggenggam apa yang tak bisa digenggam, hanya akan melukai diri sendiri. Dalam kesendirian, kita seringkali bertemu dengan bayang-bayang kehilangan. Entah kehilangan orang tercinta, tempat yang familiar, fase hidup yang telah berlalu. Kesedihan itu manusiawi. Dharma mengajarkan kita untuk tidak melekat dengan merenungi ketidakkekalan, bahwa suatu saat nanti akan berubah. Jadi tidak lagi terperangkap dalam ilusi. Justru dari sinilah tumbuh kekuatan sejati, kekuatan untuk melepaskan, menerima, dan tetap melangkah tanpa membawa kemelekatan itu sendiri. Buddha mengibarkan hidup ini seperti buih. Indah sesaat, namun lenyap seketika. Semua hal yang berkondisi akan musnah. Maka berusahalah dengan tekun untuk giat melepas. Sabda ini menyadarkan kita bahwa kecendirian bukanlah kutukan, tetapi kesempatan untuk menyelami realitas kehidupan yang jernih. Dengan mengakui bahwa segala sesuatu datang dan pergi, bisa membebaskan hati dari ketakutan ditinggalkan atau ditolak. Seringkali yang membuat kecendirian terasa berat bukanlah itu, tapi pikiran kita yang terus memegang harapan. Itulah harapan-harapan yang belum pasti, kita akan tambah menderita.
agama mengajarkan kita untuk melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan, tetapi sebagaimana adanya. Dalam melihat dengan jernih, kita menjadi damai meski sendiri. Kita tak lagi melawan arus perubahan, tetapi bersahabat dengannya. Kesadaran terhadap ketidakkekalan tidak membuat kita menjadi sedih. Kita mencintai tanpa menggenggam, memberi tanpa mengikat. Dalam kesendirian kita dapat mengembangkan cinta dan penghargaan lebih murni terhadap segala sesuatu, karena kita tahu semuanya bersifat sementara. Justru karena tidak kekal, setiap momen, setiap perjumpaan menjadi begitu berharga dan pantas dihormati. Dengan memahami ancah atau tidak kekalan, tidak lagi mencari pegangan di luar yang tidak stabil. Kekuatan yang bersumber dari kebijaksanaan, penerimaan, dan dari hati yang terbuka pada perubahan, maka dari itu kesendirian tidak lagi menakutkan manusia. Yang menjadi medan latihan untuk membentuk jiwa yang tidak tergoyahkan oleh perubahan, tidak takut akan ditinggalkan, dan tidak runtuh saat sendirian. Di sanalah kita menemukan kebebasan sejati yang dijanjikan Dharma. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, Kabupaten Merauke. Jadi di sini kita dengan sendiri menemukan kekuatan yang mendalam, yang menuntun kita melintasi kegelapan penderitaan saat kita berada dalam kesendirian. Tidak ada keramaian untuk mengalihkan perhatian, percakapan untuk mengisi kekosongan, namun justru di sanalah sati perenungan menjadi penting. Kesadaran adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya pada momen kejadian ini, dengan tubuh, dengan nafas, dan dengan hati. Ia tidak menolak apa yang datang, tidak mengejar apa yang pergi. Ia hanya hadir dan mengamati dengan jernih. Banyak orang merasa takut saat sendiri karena mereka tak terbiasa menghadapi isi pikirannya sendiri. Pikiran yang melompat-lompat seperti ikan itu menciptakan kecemasan, kenangan pahit, atau imajinasi liar. Menciptakan kecemasan itulah kekhawatiran, gitu. Kita mengajarkan dengan melatih perhatian dulu bisa menjinakkan pikiran yang liar. Saat kita duduk diam memperhatikan napas masuk dan keluar, perlahan-lahan kita membangun ketenangan dalam diri kita. Kita bisa mengamati pikiran, pikiran yang jernih dengan perenungan satipatthana, gitu. Satipatthana, kita menyadari gerak-gerik tubuh. Kita sadari dengan tenang, maka pikiran liar, kekhawatiran, kekacauan itu tidak ada lagi. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, sebenarnya kehidupan ini selalu berubah. Apa yang kita miliki tidak bisa dipertahankan. Suatu saat nanti kita harus melepas. Kita harus siap. Itu semua, siap gak siap, harus siap. Maka itu kita harus berlatih dari sekarang. Kita bukannya mengejar, harus mengejar yang kita cari, tapi kita mengamati dengan jernih melalui batin kita bahwa semua itu akan berubah. Badan jasmani kita pun akan berubah. Yang cantik, yang tampan, harta yang kita miliki akan mengalami perubahan. Kita harus menyadari itu dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, salam, namo jaya yang dibudaya, namo budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih.

didahului oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran, dan dibentuk oleh pikiran. Apabila seseorang berkata atau berbuat dengan pikiran bajik, oleh karena itu kebahagiaan akan mengikutinya, seperti bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkannya. Dapat pada ayat 2.

Seorang yang hidupnya tidak mencari kesenangan, yang indranya terkendali, yang makan secukupnya, yang penuh keyakinan dan bersemangat, sesungguhnya marah tidak dapat menumbangkan, bagaikan angin tidak dapat menumbangkan.

orang lain yang berselisih tidak menyadari bahwa di sini dalam perselisihan kita akan binasa. Namun, mereka yang menyadari akan hal itu, dengan cara demikian, segala perselisihan mereka akan menjadi reda. Syair-syair kembar dan pada 6.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pengusaha P dan juga seluruh pelaku-pelaku usaha di berbagai bidang sektor
2: bagi provinsi Papua Selatan dan bagi orang-orang wabi asli Papua Selatan. Karena saudara-saudara sekalian yang dilantik sebagai pengurus dan seluruh jajarannya mempunyai beban tugas.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak Kamar Adat Pengusaha Papua bersinergi mendukung pembangunan daerah. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Program TNI Manunggal Membangun Desa terus mencatat progres signifikan di Kampung Wanam. Setelah menyelesaikan pekerjaan pondasi, Satgas TMMD kini memasuki tahap pemasangan batu bata sebagai awal berdirinya dinding bangunan mandi, cuci kakus. Tahapan itu menjadi penanda bahwa pembangunan fasilitas sanitasi bagi masyarakat terus berjalan sesuai dengan target. Personil Satgas TMMD bersama warga setempat bergotong royong menyelesaikan setiap proses pekerjaan dengan mengedepankan kualitas konstruksi agar MCK yang dibangun menjadi kokoh, layak, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Dan Satgas TMMD ke-129 Kodim 1707 Merauke, Letkol Infanteri Bayu Prabowo menegaskan, percepatan pembangunan terus dilakukan tanpa mengabaikan mutu hasil pekerjaannya. Menurutnya, setiap proses dan progres yang dicapai merupakan wujud komitmen Satgas TMMD dalam menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui pembangunan MCK tersebut, TMMD tidak hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong, serta kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman Papua Selatan. Pendengar, Pemprov Papua Selatan mengajak Kamar Adat Pengusaha Papua KAPP bersinergi mendukung pembangunan daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
4: Pasca dilantiknya Badan Pengurus Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua, pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak untuk bersinergi mendukung pembangunan daerah. Asisten 1 Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno mengatakan, meski Papua Selatan merupakan daerah otonom baru, namun pelaksanaan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan harus terus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan memiliki tanggung jawab untuk membina seluruh masyarakat, termasuk para pengusaha asli Papua. Karena itu, pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Kamar Adat Pengusaha Papua. Menurutnya, Kamar Adat Pengusaha Papua dapat dimanfaatkan sebagai wadah resmi untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah, sehingga aspirasi pengusaha asli Papua dapat disampaikan secara terkoordinasi tanpa menimbulkan konflik di lapangan.
2: Bagi Provinsi Papua Selatan dan bagi orang-orang wabi asli Papua Selatan. Karena saudara-saudara sekalian, yang dilantik sebagai pengurus dan seluruh jajarannya mempunyai beban tugas untuk membangun Provinsi Papua Selatan.
4: Sementara, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kamar Adat Pengusaha Papua Setanah Papua Gottlieb Walter Baransano mengatakan, KAPP diharapkan menjadi mesin penggerak dalam memperkuat posisi pengusaha asli Papua agar mampu menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri. Menurutnya, organisasi tersebut harus hadir sebagai wadah yang mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan pelaku usaha orang asli Papua.
1: Segera melakukan pendataan pengusaha P dan juga seluruh pelaku-pelaku usaha di berbagai bidang sektor kegiatan. Baik itu kontraktor di bidang jasa konstruksi dan pengadaan, tapi juga bidang-bidang lain, UMKM, perikanan, dan peternakan.
4: Gottlieb Baransano menginstruksikan untuk segera melakukan pendataan terhadap seluruh pengusaha dan pelaku usaha orang asli Papua di berbagai sektor. Hal itu menjadi dasar dalam penyusun program pembinaan dan pengembangan usaha bagi masyarakat asli Papua. Ia menambahkan, peran pelaku usaha sangat penting dalam mendukung pembangunan di Papua Selatan. Karena itu, KAPP diharapkan mampu menghimpun dan memperkuat kapasitas para pengusaha Papua agar dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jessica Ardana melaporkan.
3: Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke menggelar bimbingan teknis online Single Submission Risk Based Approach bagi aparatur pemerintah daerah di lingkup Kabupaten Merauke. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha yang cepat, transparan, dan berbasis digital melalui sistem OSSRAB. Melalui sistem OSSRBA dan pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Merauke, Marwiyah Ali Mahmud mengatakan BIMTEK merupakan upaya pemerintah daerah untuk menyamakan pemahaman seluruh perangkat daerah terhadap implementasi OSSRBA, sehingga proses pelayanan perizinan dapat berjalan lebih efektif dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, keberhasilan penerapan OSSRBA tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia di setiap organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam proses perizinan. Menurut Marwiyah, peningkatan kompetensi aparatur merupakan langkah penting untuk mendukung reformasi birokrasi dan juga menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Merauke. Melalui pelaksanaan BIMTEK, pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen terus memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus juga mendorong percepatan investasi melalui implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko secara optimal. Sekolah Dasar Impres Polder Merauke menjadi sekolah tingkat SD yang mewakili Kabupaten Merauke untuk kemajuan program Adiwiyata tingkat nasional dengan 5 program utamanya. 5 program utamanya diantaranya yaitu kebersihan dan sanitasi lingkungan, pengolahan sampah agar bermanfaat dan tidak mencemari, penghijauan dan keanekaragaman hayati, serta konservasi air dan energi. Kepala SD Inpres Polder Merauke, Sirley Resubun mengatakan, siswa sejak dini tidak hanya diajarkan untuk pintar semata, tetapi harus berkarakter, salah satunya mempunyai kepedulian terhadap lingkungan sekolah dan sekitar. Menurutnya, salah satu yang diterapkan seperti gerakan satu siswa satu tumbler, yaitu dianjurkan dapat membawa minuman sendiri dengan tumbler untuk menekan penggunaan botol plastik sekali pakai. Terbukti program itu mampu menekan penggunaan botol plastik di lingkungan sekolah. Sirlai Resubur menambahkan untuk pengurangan sampah plastik sudah dimanfaatkan dengan daur ulang, salah satunya digunakan untuk fasilitas greenhouse di sekolah melalui EcoBrick. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mendukung persiapan program kemajuan Adiwiyata SD Impres Polder di tingkat nasional dan melalui program tersebut dapat melahirkan dan membentuk kader sekolah Adiwiyata demi generasi mendatang di Kabupaten Merauke dengan mewujudkan dan mencintai lingkungan yang sehat, bersih, dan juga asri. Berita terakhir, Babin Kamtibmas Kampung Yang Gandur, Bribka Robert A. Maturbongs, menggelar kegiatan Sambang Door to Door menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bribka Robert mengunjungi sejumlah warga, diantaranya Salvius Ndiken, Nathaniel Banggu, dan Mina Banggu. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat kemitraan sekaligus menyerap aspirasi dan keluhan dari masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bribka Robert mengimbau masyarakat memasang bendera merah putih di depan rumah mulai dari tanggal 1 Agustus 2026. Pemasangan bendera dinilai sebagai wujud semangat nasionalisme dan cinta tanah air menjelang hari kemerdekaan. Ia juga mengajak warga menjaga kebersihan lingkungan dan juga merapikan halaman rumah masing-masing. Kepada para pelajar, Babin Kamtibmas juga menyampaikan motivasi agar tetap rajin belajar demi masa depan yang lebih baik. Bribka Robert secara tegas melarang warga membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, pembakaran hutan dapat merusak lingkungan, juga mengganggu ekosistem, serta berpotensi menimbulkan sanksi hukum. Di akhir sambangnya, ia meminta masyarakat segera melapor jika mengetahui potensi gangguan keamanan di lingkungan kampung. Laporan dapat disampaikan langsung kepada Babin Kamtibmas atau pihak kepolisian terdekat. Pendengar, sekian Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Rabu 5 Agustus 2026. Saya Deci Sambe mengucapkan selamat beraktivitas dan selamat pagi.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah

0: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.

Agustus, Hari Dharma Wanita Nasional. Hari Dharma Wanita Nasional diperingati pada tanggal 5 Agustus setiap tahunnya. Dharma Wanita adalah organisasi yang beranggotakan istri pegawai negeri sipil PNS dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga PNS demi mencapai kesejahteraan nasional. Organisasi Dharma Wanita pertama kali berdiri sejak tanggal 5 Agustus 1974 di masa Orde Baru. Dharma Wanita didirikan oleh Ketua Dewan Pembina Korpri Amir Mahmud atas prakarsa Ibu Negara Ibu Tien Soeharto. Kala itu Dharma Wanita beranggotakan para istri pegawai Republik Indonesia, anggota ABRI yang dikaryakan dan pegawai BUMN. Kemudian pada tahun 1998 di era reformasi, organisasi Dharma Wanita melakukan perubahan mendasar. Dharma Wanita tidak lagi bermuatan politik dari pemerintah dan menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang netral dari politik, independen dan demokrasi. Nama Dharma Wanita lalu berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan. Penambahan kata persatuan disesuaikan dengan nama Kabinet Persatuan Nasional di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Perubahan organisasi ini tidak terbatas pada penambahan kata persatuan, namun juga berubah menjadi organisasi yang mandiri dan demokrasi. Selanjutnya pada 7 Desember 1999, Dharma Wanita disahkan dan ditetapkan dalam sebuah rapat nasional pada Munas Luar Biasa Munaslup Dharma Wanita yang diselenggarakan pada tanggal 6 hingga 7 Desember 1999. Seluruh rancangan anggaran dasar disahkan dan menetapkan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan terpilih, Nyonya Dr. Nila F. Berangkat dari tanggal dibentuknya organisasi Dharma Wanita pertama kali, yakni pada tanggal 5 Agustus. Itulah ditetapkan sebagai Hari Dharma Wanita Nasional. Sampai sekarang, setiap tanggal 5 Agustus diperingati Hari Dharma Wanita Nasional.

Baik pendengar, selanjutnya kami akan sampaikan beberapa pemberitahuan di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan pendengar, yang pertama sekali kami sampaikan yaitu pemberitahuan yang berasal dari Panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Seksi Karnaval ditujukan kepada Kepala Sekolah SDMI, SMP MTS, SMA SMK MA se-Kabupaten Merauke, pimpinan atau ketua perguruan tinggi se-Kabupaten Merauke, ketua paguyuban etnis se-Kabupaten Merauke, organisasi kepemudaan dan masyarakat se-Kabupaten Merauke, pimpinan BUMN, BUMD se-Kabupaten Merauke, pimpinan TNI Polri yang telah mendaftar. Disampaikan bahwa untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Kabupaten Merauke, maka Panitia Karnaval Pembangunan akan melaksanakan technical meeting. Technical meeting pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur sampai selesai, bertempat di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Jalan Brawijaya, Merauke. Demikian disampaikan atas perhatian, dukungan, dan partisipasi Bapak Ibu sekalian, diucapkan terima kasih. Berikut disampaikan kepada seluruh pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Dan saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi juga bahwa PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya pendengar kami sampaikan yaitu pemberitahuan ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke yang berasal dari Kepala Kantor UPBU Kelas 1 Mopah Merauke bahwa mendasari kontrak kerjasama pengelolaan parkir Bandar Udara Merauke nomor KU.1.02/139 garis miring angka Romawi 1 garis miring MPH garis datar 2026 tanggal 6 Januari 2026 dan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diinformasikan bahwa kepada seluruh pengguna jasa Bandar Udara Mopah Merauke diberitahukan bahwa dalam meningkatkan ketertiban, efisiensi pelayanan, dan memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP serta retribusi daerah Kabupaten Merauke, maka akan dioperasikan sistem portal di gerbang pintu masuk Bandar Mopah Merauke. Yang mana dimulai? Dari tanggal 1 Februari 2026 dan dibuka dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Untuk itu setiap pengguna jasa bandara, baik itu penumpang, pengantar, penjemput, atau petugas wajib untuk melewati portal dan mengambil karcis masuk pada mesin yang tersedia. Proses ini juga bertujuan untuk penertiban sebelum memasuki area terbatas bandara. Harap bersabar dan kerjasama dengan petugas demi kelancaran bersama dan atas perhatian, pengertian, serta kerjasama Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian diucapkan terima kasih.
Yang berikut pendengar kami sampaikan pemberitahuan berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru PMB Politeknik Pertanian Santo Merauke tahun akademik 2026-2027 ditujukan kepada para lulusan SLTA SMK atau sederajat bahwa perguruan tinggi vokasi Politeknik Pertanian Santo Merauke telah membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang kedua tanggal 1 Juli sampai dengan 14 Agustus 2026 dengan tiga pilihan program studi yang terakreditasi yaitu program studi budidaya tanaman pangan, program studi budidaya ternak, program studi perikanan tangkap. Syarat pendaftarannya sangat mudah dengan membawa ijazah SLTA, SMK atau yang sederajat, kartu keluarga dan KTP. Waktu pendaftarannya setiap jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 9 pagi sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Timur di Kampus Politeknik Pertanian Santo Jalan Misi Merauke atau depan toko Cahaya Intan. Hal-hal yang belum jelas dapat juga menghubungi Ketua Sekretaris Panitia PMB di kampus atau kontak person melalui 0822-4824-5650. 0822-4824-5650 atau 0822-4811-8384. 0822-4811-8384. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan yang terakhir pendengar pemberitahuan berasal dari Kepala Kelurahan Karangindah ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Melati RT 5 RW 2 Kelurahan Karangindah dengan ukurannya panjang 60 meter, lebar 15 meter dan luas secara keseluruhan 900 meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara jalan, sebelah timur tanah garapan, sebelah selatan tanah garapan dan sebelah barat jalan. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudari Margareta Mirwa Mahuse selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Darso sebagai pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Lurah Karangindah. Selamat lambatnya satu minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar demikian sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda beberapa informasi pemberitahuan dalam ruang layanan masyarakat di kebersamaan kita untuk pagi hari ini edisi Rabu 5 Agustus 2026. Informasi hiburan lainnya tentu masih akan terus kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Kita jelang pukul 7 pagi untuk nanti penyampaian warta berita sentral Pro 3 RRI.

RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Setiap tanggal 17 Agustus, kita merayakan hari lahirnya bangsa kita, Indonesia. Di balik bendera merah putih yang gagah berkibar, ada jutaan cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan tetes darah para pahlawan. Mari, sejenak kita tundukkan kepala, mengenang jasa mereka yang rela berkorban demi kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Kemerdekaan bukan hanya warisan, tetapi juga amanah. Tugas kita adalah menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan karya terbaik. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia.

Terima kasih bagi Anda pendengar yang tentunya pagi hari ini masih terus mendengarkan serta mengupdatekan perkembangan informasi bersama kami Pro 1 RRI Merauke, kenal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kami akan updatekan informasi lalu lintas ya di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Dan yang pastinya juga sebagai referensi untuk Anda semuanya menjalankan seluruh aktivitas ataupun juga rutinitas Anda di pagi hari ini. Ya, sesaat lagi kita akan ikuti program acara informasi lalu lintas kerjasama RRI Merauke dan juga Satlantas Polres Merauke.

0: 101.
1: Info lalu lintas kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya info lalu lintas.
2: Baik, pendengar di Studio Pro 1 RRI Merauke ya, sudah hadir selaku Basat Lantas Polres Merauke, Bribda Diani Herwati, yang nanti kita akan mendengarkan ya update dan informasi lalu lintas lengkapnya, tentu juga bersama dengan semua petugas anggota Lantas Polres Merauke yang bertugas di beberapa titik, yang mana kita akan jadikan sampelnya acuan buat kita mengetahui arus lalu lintas untuk pagi hari ini. Oke, saya sapa dulu untuk pagi hari ini di studio. Selamat pagi, Bribda Diani Herwati. Apa kabarnya untuk pagi hari ini? Sehat ya?
3: Selamat pagi, Ibu Deci. Ya. Pagi hari ini baik sekali.
2: Luar biasa semangat ya.
3: Sangat semangat tentunya.
2: Oke, apalagi kita sudah masuk di bulan kemerdekaan ya.

0: Kita di daerah mana saja nih ya untuk informasinya?
1: Untuk pagi hari ini kami akan mengambil sampel pada 3 titik strong point.
0: Okay.
1: Yang pertama dari SD Budi Mulia.
0: Baik.
1: Yang kedua SD YPPK Bampel. Yang ketiga SD Impres Polder.
0: Oke, baik. Kita awali dulu nih ya. Yang pertama dari SD mana nih?
1: Baik, yang pertama saya akan menghubungi personil yang akan bertugas di SD Budi Mulia.
0: Baik, SD Budi Mulia ya. Iya, dan tepatnya di wilayah Jalan
1: Aru.
0: Jalan Aru ya.
1: Benar sekali.
0: Ya, ada yang bertugas di sana siapa?
1: Baik. Yang bertugas di sana saya akan menghubungi Aibda Rusdiadi. Saat ini sudah terhubung.
0: Oke. Okay.
1: Mari kita dengar.
0: Baik, kita langsung dengarkan informasi terupdate dari sana ya.
1: Selamat pagi, Bapak Aibda Rusdiadi.
2: Ya, pagi Bu Dian.
1: Mohon izin, tolong laporkan informasi arus lalu lintas dari Bapak bertugas.
2: Baik, selamat pagi, saya Aibda Rusdiadi. Izin melaporkan kegiatan strong point pagi dari Jalan Aru, tepatnya di depan SD YPPK Budi Mulia. Untuk saat ini arus lalu lintas terpantau ramai, lancar dan terkendali. Hal-hal yang menonjol nih Hero. Demikian nih kemudian yang dapat kami laporkan.
1: Baik, terima kasih Pak Rusdi, selamat bertugas, tetap semangat.
0: Oke, update informasi dari SD Budi Mulia ya, yang sudah dilaporkan oleh Aibda Rusdiadi yang mana disampaikan bahwa ramai lancar ya.
1: Benar.
0: Pagi hari ini. Oke, kita beralih ke mana untuk pagi
1: baik,
0: hari ini?
1: Baik, yang kedua ini kami akan beralih ke SD Bampel.
0: SD Bampel.
1: Saat ini kami sedang menghubungi personil yang bertugas.
0: Ada siapa?
1: Ada Aibtu Hasrul Tomiyah.
0: Oke, Aibtu Hasrul Tomiyah ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi dulu dan yang pastinya juga kita berharap bahwa tersambung ya.
1: Benar.
0: Sehingga
1: saat ini
0: bisa.
1: Kami sedang menunggu.
0: Kita updatekan juga informasi untuk wilayah SD YPPK Bambu Pemali yang mana juga ini merupakan jalan utama yang terkadang juga cukup lumayan padat nih ya kendaraan yang lalu lalang. Oke, okay, dan masih untuk kita koordinasi ataupun juga mencoba menghubungi ya melalui jalur telepon. Ya, Aibtu Hasrul Tomiyah untuk pagi hari ini. Oke, okay, ini nampaknya masih. Juga masih mungkin bertugas ya.
1: Bertugas.
0: Baik, saat ini kami konsentrasi
1: alihkan,
0: ya.
1: Kami akan terhubung ke Brigpol Irfan yang bertugas pada tempat yang sama.
0: Oke, okay. Oh ya, di SD Bampel ya.
1: Selamat pagi Pak Irfan.
2: Ya, Bu Dia.
1: Mohon kami laporkan informasi arus lalu lintas dari tempat Bapak bertugas.
2: Ya, izin melaporkan kami dari SD Bampel. Situasi arus lalu lintas ramai padat, namun tetap lancar. Aktivitas anak sekolah lagi sementara masuk. Jumlah personil 2 orang, lengkap. Demikian dapat kami laporkan. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi Pak Irfan. Terima kasih, tetap semangat.
0: Oke, dari SD YPPK Bampel sudah disampaikan juga ya, kondisi saat ini juga tetap ramai lancar dan aktivitas anak sekolah sudah mulai masuk nih ya.
1: Benar.
0: Ke lingkungan sekolah untuk persiapan proses belajar mengajarnya. Oke, dan itu informasi yang kita dapatkan ya pagi hari ini. Mungkin kita bisa satu nih kalau momennya tersambung ya ke SD Polder, ada yang bertugas siapa pagi
1: benar,
0: hari ini?
1: Benar, hari ini saya akan menghubungi Bribda Christine Yolman. Saat ini kami sedang menunggu terhubung.
0: Oke, dengan Bribda Christine ya.
1: Christine.
0: Baik. Ya, sambil kita menunggu tersambung dengan Bribda Christine Yolman, sudah tersambung ya? Oke, boleh langsung.
1: Selamat pagi, Ibu Christine.
3: Pagi, Ibu.
1: Mohon izin, tolong laporkan situasi arus lalu lintas dari tempat Ibu bertugas.
3: Baik, selamat pagi Ibu. Mohon izin melaporkan situasi

0: Impress folder. Untuk saat ini arus lalu lintas terpantau aman, ramai, lancar, dan terkendali untuk giat pengantaran murid sementara sedang berlangsung. Hal-hal yang menonjol nihil. Demikian Ibu yang dapat kami laporkan.
1: Baik, terima kasih Ibu Christine. Selamat bertugas, tetap semangat.
2: Oke, okay, baik. Ini nampaknya sudah lengkap nih ya laporan.
1: Benar.
2: Jadi titik poin untuk kita updatekan informasi khususnya dari lingkungan sekolah ya, karena memang baik. Kalau pagi itu aktivitasnya lebih banyak kendaraan di jalan raya karena mengantarkan siswa-siswi atau putra-putri ke sekolah ya.
3: Okay. Iya, betul sekali.
2: Baik, dan mungkin ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan juga ya sebelum kita akhiri untuk program informasi lalu lintas pagi hari ini, terutama kepada masyarakat ya di situasi bulan Agustus yang mana agenda kita juga masing-masing di kelurahan ataupun juga lingkungan sekolah pemerintahan ini cukup lumayan ya, banyak, ataupun juga di distrik-distrik dan kampung-kampung. Silahkan.
3: Benar. Tidak pernah kami dari Satuan Lalu Lintas untuk berhenti menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Merauke, tentunya pengguna jalan, untuk berhati-hati saat berkendara, terutama patuhi aturan berlalu lintas, menggunakan helm berstandar nasional, serta tidak mabuk dalam berkendara karena dapat membahayakan diri sendiri serta pengguna jalan lainnya.
2: Oke, okay, baik, itu tentunya lebih kepada kesiapan diri sendiri ya, untuk kita mempersiapkan dengan sebaik mungkin sebelum berkendara ya.
3: Benar.
2: Dan yang pastinya juga dari Satlantas Polres Merauke juga siap untuk memberikan pengamanan ya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilaksanakan ya dalam waktu dekat di bulan Agustus ini juga ya.
3: Benar sekali, saat untuk ini Satlantas Polres Merauke sudah sangat siap dan sedang mempersiapkan untuk rangkaian kegiatan 17 Agustus.
2: Oke, okay. Dalam waktu dekat ini sesuai jadwal juga agendanya nanti karnaval ya.
3: Benar sekali.
2: Yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan di, kalau tidak bergeser, di hari Sabtu ya, tanggal 8 Agustus ya.
3: Iya, benar sekali.
2: Pastinya juga Satlantas siap untuk memberikan kelancaran berlalu lintas. Oke, semangat untuk menjalankan semua aktivitasnya. Yang pasti di bulan Agustus ini cukup lumayan padat ya.
3: Sangat padat.
2: Dan yang pasti juga tetap menjaga kesehatan.
3: Tentunya harus menjaga kesehatan biar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2: Oke, terima kasih untuk Pripda Diani Herwati, Basatlantas Polres Merauke untuk waktunya dan juga informasi terupdate untuk kita ketahui ya. Sampai jumpa lagi di hari esok. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Baru saja Anda mengikuti info lalu lintas Pro 1 RRI Merauke.
5: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
6: Pusat dan daerah fokus mempercepat penanggulangan tuberkulosis atau TBC paru di wilayah Indonesia, termasuk diantaranya Provinsi Riau. Kita simak laporan dari Femi Astiovani berikut ini.
7: Kalau kita cuma ngobatin terus yang sakit, kalian kerja capek-capek di rumah sakit ngobatin yang sakit.
8: Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Benjamin Paulus Oktavianus dan Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ahmad Wiyagus Selasa siang berdialog dengan Kepala Dinas Kesehatan, Camat, Lurah, dan pihak terkait lainnya seprovinsi Riau mengenai percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC di wilayah Riau. Wamenkes mengatakan dalam penanggulangan TBC, pemerintah bergerak cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat, baik yang positif TBC maupun pihak keluarganya. Wamenkes menuturkan untuk mempermudah pemeriksaan TBC, kementerian memberikan portable X-ray sebanyak 21 unit untuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD di Provinsi Riau.
7: Kalau kita cuma ngobatin terus yang sakit, kalian kerja capek-capek di rumah sakit ngobatin yang sakit tanpa mencegah, ya TV tahun depan datang dengan jumlah yang sama. Lihat tadi datanya, tahun lalu 1,9 juta, 1 juta 90 ribu, tahun ini 1 juta 80 ribu. Lalu kapan TV selesainya?
9: paham ya, maka kader-kader paham ya, kader-kader tinggi, saya mintakan ke Presiden langsung, Pak Presiden.
8: Sementara Wamendagri Ahmad Wiyagus menyebutkan pemeriksaan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dengan kondisi itu, maka Wamendagri menghimbau kepada seluruh kepala dinas kesehatan Kabupaten Kota Seriau untuk menyampaikan kepada pihak rumah sakit, puskesmas maupun posyandu dan lainnya agar memberikan data real terkait dengan masyarakat yang positif TBC.
9: Arahan saya juga mengarahkan

0: tingkat RT/RW. Kalau itu sudah dilaksanakan, insya Allah apa yang kita inginkan semuanya akan bisa berjalan dengan baik dan masyarakat kita terlindungi dari penyakit tuberkulosis.
1: Wamendagri menambahkan semua pihak terlibat dalam percepatan penanggulangan TBC agar Indonesia terbebas dari TBC. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Pekanbaru kita menuju ke kawasan Surabaya. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambaksari, Kota Surabaya. Selengkapnya kita simak laporan dari Ermina Jen.
1: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Sirait meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kunjungan itu, Menteri PKP didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardi Daud dan perwakilan pemerintah Kota Surabaya serta pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, BSPS merupakan program bantuan pemerintah yang mendorong masyarakat memperbaiki rumah secara swadaya. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 20 juta rupiah yang diperuntukkan pembelian material bangunan dan upah tenaga kerja.
2: Dengan bantuan media, saya yakin hal ini akan masih diperlukan. Ya, persyaratannya sudah dilonggarkan, tidak lagi harus komunikasi, tapi penguasaan tempat cukup dengan tekanan murah atau perusahaan. Kemudian syaratnya coba lihat di rumahnya. Ini sangat tepat sekali, bagus tadi ke pendampingnya memilih yang benar karena sangat tidak.
1: Salah seorang penerima BSPS, Asih Rukiati, warga Tambaksari Selatan Gang 12 nomor 9, yang berharap program BSPS bisa terus berlanjut agar semakin banyak warga berpenghasilan rendah dapat menempati rumah layak huni.
3: Alhamdulillah sekali, kita bangga sama pemerintah sudah bisa membantu untuk bangunan rumah saya yang mau ambruk ini. Pokoknya wis gak bisa kata-kata ya, sangat bahagia banget.
1: Berdasarkan data Kementerian PKP, potensi alokasi BSPS di Jawa Timur pada 2026 mencapai 35.554 unit, meningkat 853,64% dibandingkan alokasi 2025 sebanyak 4.165 unit. Khusus di Kota Surabaya, potensi alokasi BSPS tahun 2026 mencapai sekitar 2.000 unit. Alokasi terbanyak berada di Kecamatan Tambaksari sebanyak 190 unit. Peninjauan di Kelurahan Tambaksari diharapkan menjadi momentum evaluasi pelaksanaan BSPS agar bantuan tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah juga menargetkan program ini tidak hanya menghadirkan rumah yang lebih layak huni, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan permukiman. Ermina melaporkan.
0: Jawa Tengah siap menjadi tuan rumah Misa Bakoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026. Sebanyak 8.000 peserta MTQ diperkirakan turut mendongkrak perekonomian Jawa Tengah. Laporan lengkapnya disampaikan rekan saya Rahma Purwanto dari Semarang.
4: Pelaksanaan MTQ ini bukan hanya sukses dalam acara
5: persiapan gelaran Musa Bakoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Jawa Tengah terus dimatangkan, termasuk venue dan rangkaian acaranya juga sudah disiapkan. Rencananya acara yang akan diselenggarakan 11 hingga 20 September 2026 mendatang di Kota Semarang itu akan diikuti oleh 8.000 peserta dari 38 provinsi di Indonesia. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin menyatakan siap mendukung penuh seluruh tahapan pelaksanaan MTQ nasional tersebut. Yang menyatakan kedatangan ribuan tamu tersebut diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Untuk itu perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Tas Yasin meminta semua pihak mendukung agar MTQ nasional ini berjalan sukses, lancar, tertib, aman, dan sesuai standar nasional.
4: Pelaksanaan MTQ ini bukan hanya sukses dalam acaranya, sukses dalam prestasinya, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana sukses mengungkit pertumbuhan ekonomi di masyarakat khususnya para pelaku UMKM. Nah, di venue-venue, salah satunya di rumah dinas Wali Kota Semarang, saya pastikan, diinformasikan juga oleh Bu Wali Kota bahwa tempat itu ya untuk masyarakat, bukan hanya warga Kota Semarang saja, akan tetapi masyarakat yang mau berwisata bahkan bisa nanti di rumah dinas kita, dan kita pastikan juga UMKM nyaman.
5: Wali Kota Semarang Agustina Wulucung mengatakan Kota Semarang menyatakan siap menjadi pusat pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahkan ada event tersendiri yang disiapkan untuk menyambut rangkaian penyelenggaraan MTQ Nasional, yakni rekor MURI menyanyikan Mars MTQ terbanyak pada saat pembukaan.
6: Sudah dilatih oleh dari teman-teman di Kanwil Kemenag. Pokoknya kita akan tembus rekor MURI untuk Mars MTQ pada saat pembukaan. Selain peserta,
5: sementara itu untuk lokasi pelaksanaan untuk kegiatan pembukaan dan penutupan dilakukan di lapangan Simpang 5. Sedangkan untuk malam ta'aruf dan pameran MTQ di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Sedangkan pawai ta'aruf akan start di halaman Balai Kota Semarang dan finish di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Nama Wanto, RRI Tusmudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah petugas Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun melakukan inspeksi jalur di lintas Madiun Kertosono guna memastikan seluruh prasarana perkeretaapian berada dalam kondisi yang andal dan aman. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Demi meningkatkan keandalan prasarana, sejumlah petugas KAI Daop 7 Madiun melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono. Hal dilakukan oleh Vice President KAI Daop 7 Madiun, Ali Afani, saat melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono menggunakan lori dressing. Dia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dimulai dari stasiun Madiun dan didampingi langsung oleh jajaran manajemen serta tim quality control.
8: Dalam perjalanan dressing cek lintas ini, kami ingin memastikan bahwa keandalan prasarana, fasilitas pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan, menjaga safety operasional, dan tetap meningkatkan pelayanan penumpang yang ada di stasiun.
7: Ditambahkan oleh Ali Afandi, pemeriksaan jalur tersebut meliputi kondisi rel, jembatan, bangunan hikmat, perintangan sebidang, wesel, hingga perangkat persinyalan. Selain penerana, Ali Afandi juga menambahkan bahwa ia juga meninjau fasilitas pelayanan di stasiun untuk pelanggan maupun petugas. Terpisah, seorang penumpang kereta api di Kediri, Anto, mengatakan ia sangat menyenangi melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Hal tersebut dikarenakan layanan kereta api dinilai selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi para penumpang.
9: Kurang dari kereta api itu sebenarnya udah nggak ada ya. Cuman fasilitas umumnya aja yang harus ditambahin gitu. Kayak misalkan kayak yang nunggu di luar itu harus ada fasilitas dampingnya gitu. Karena kan orang juga yang nunggu di luar itu harus ada komunikasi gitu kan. Untuk yang lainnya sih kayaknya aman sih, udah bagus sih kereta.
7: Kedepan, KAI Daop 7 Madiun terus berkomitmen untuk melakukan inspeksi rutin terhadap bertujuan untuk sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
0: Pasca kebakaran di wilayah Kecamatan Talo, pemerintah Kota Makassar memverifikasi status lahan warga terdampak. Selengkapnya disampaikan oleh Edwin Masud.
10: Pasca kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, pemerintah Kota Makassar masih melakukan pendataan dan pendampingan terhadap warga yang terdampak. Para korban berharap pemerintah dapat memberikan bantuan bahan bangunan seperti kayu dan seng agar mereka dapat segera membangun kembali rumah yang habis dilalap api. Salah seorang korban, Deng Baji, yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari kerang, berharap pemerintah dapat membantu penyediaan bahan bangunan material sehingga dirinya bersama keluarga dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.
11: Yang satu malam, nara api ya.
12: Sementara itu dulu
11: yang dikasih kali api ya di rumahnya. Lari, mak. Dan bilang anakku jangan makin ambil ke rumah. Daripada mati, ki. Iya, jangan makin. Gampang itu pun lihat dalik.
12: Betul.
11: Iya, daripada kata mati. Laki kunungi lu kepimpin itu pun anak dekku. Daripada tidak harus ku tinggali, Pak. Banyak bantuan kalau bawa makanan aja, Pak. Ini banyak di kunung. Maju pun ku anu kunung, apa ku anu tinggal nih, Pak, pun tidak ada rumah. Iya, teman aku kunung.
10: Sementara itu Camat Talo Andi Husni saat dikonfirmasi RRI menegaskan bahwa pemberian bantuan material untuk pembangunan kembali rumah harus mengacu pada ketentuan hukum dan administrasi. Pemerintah tidak dapat menyalurkan bantuan pembangunan las karena berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
13: Ya, ini kan sementara kami mediasi dengan dibantu oleh Pak Lurah. Paling ini sudah melakukan mediasi ke masyarakat pada mulai sekarang untuk mencari alternatif dan kemudian membenahi hidupnya. Berkaitan aja seperti yang saya katakan tadi, apakah boleh dia menyewa tempat dan sebagainya. Jadi kami juga pemerintah tidak bisa memberikan bantuan kalau tidak ada alasan yang jelas juga sebenarnya. Kami, karena itu kan berupa pertanggungjawaban kami juga secara ini, secara pertanggungjawaban keuangan.
10: Saat ini pemerintah kecamatan bersama pihak kelurahan melakukan mediasi dengan warga dan pemilik lahan, sekaligus mengedukasi masyarakat agar mencari alternatif tempat tinggal, termasuk dengan menyewa rumah sementara. Meski demikian, Pemkot Makassar memastikan pendampingan kemanusiaan bagi seluruh korban kebakaran tetap dilakukan, termasuk penyediaan kebutuhan dasar, koordinasi dengan instansi terkait selama masa penanganan pasca bencana.
0: Pemirsa dan juga pendengar, sosok dua pelajar asal SMP Negeri 1 Tunis, maksud kami SMP Negeri 1 Tunis Sleman, menjadi fenomenal karena prestasinya yang mampu membuat alat deteksi untuk program makan bergizi gratis. Kita bergabung bersama Rosihan Anwar.
14: Itu sebenarnya sangat luar biasa, artinya mereka itu bisa menangkap suatu masalah yang sekarang itu ada di masyarakat. Ini masalah yang sangat urgen, perlu diantisipasi.
15: Dua siswa SMP Negeri 1 Turis Sleman mencatatkan prestasi yang terbilang membanggakan di usianya yang masih muda. Pradipta Widinugroho dan Abian Sahlevi mampu menciptakan alat pendeteksi kesegaran yang mengidentifikasi makanan layak dikonsumsi atau tidak. Perangkat deteksi ini dapat diterapkan untuk menguji menu pada program makan bergizi gratis atau MBG. Pradipta Widinugroho atau Dipta menjelaskan cara penggunaan alat yang mudah dan terbilang cepat.
16: Ini cara kerjanya, kita menggunakan koneksi wifi dari HP, Kak. Kalau makanannya aman tuh, ada tulisannya aman, seperti itu. Kalau makanannya basi, di bawahnya ada tulisan makanan terdeteksi basi.
15: Alat bernama detektor MBG merupakan respon dari kasus keracunan makanan yang kerap terjadi pada program MBG yang disajikan di sekolah-sekolah. Guru pembimbing karya ilmiah remaja pada SMP Negeri 1 Turi, Anik Marwati, mengisahkan pihak sekolah mendukung ide dan kreativitas yang ditunjukkan oleh Dipta dan Abian.
14: Oh, idenya kita bikin detektor MBG. Nah, kemudian cari referensi ini terkait dengan detektor ini, apa sensor-sensor yang dibutuhkan. Kemudian kita selanjutnya desain alat juga. Alat yang praktis gimana sih? Tiga kali perubahan desain alat. Setelah itu kan baru merancang apa itu, ngerakit-ngerakit komponen dan perintahnya. Oke, kemudian setelah itu coba-coba yang baseball. Jadi ada sekitar 9 ya? Sembilan kali jenis makanan. Satu jenis makanan tiga kali.
15: Dalam proses pembuatannya, Dipta dan Abian yang duduk di kelas 9 juga melakukan riset dan mengumpulkan replikasi sehingga berhasil membuat alat deteksi yang berbentuk kotak dengan ukuran sekitar 20 x 30 cm itu. Detektor MBG yang mereka ciptakan kemudian viral dan sempat menarik perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mematangkan persiapan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Langsung dari Sungai Liat disampaikan rekan saya Debi Nirwandi.
1: Seremonial upacara bendera itu sama ya, karena sudah merupakan rujukan dari pemerintah pusat yang sudah dilaksanakan di tanggal.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat penantapan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia di kantor Gubernur Babel. Pada Selasa siang, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Peria Prianto, mengatakan sejumlah agenda perlombaan dan kegiatan utama telah disepakati bersama. Rangkaian acara seperti lomba baris berbaris, sepeda hias, karnaval, hingga mobil hias akan dilangsungkan pada tanggal 26, 27, dan 29 Agustus. Akan dilaksanakan pada 17 Agustus yang diawali dengan pengibaran bendera di pagi hari dan penurunan bendera pada sore harinya. Peri mengajak seluruh masyarakat Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya untuk bersama-sama menyemarakan Hari Kemerdekaan RI dengan semangat positif.
1: Seremonial upacara bendera itu sama ya, karena sudah merupakan rujukan dari pemerintah pusat yang sudah dilaksanakan di tanggal 17 Agustus. Kita laksanakan upacara penaikan bendera, kemudian sorenya kita laksanakan untuk penurunan bendera, dan tanggal 14 dalam rencana kita akan dilaksanakan paripurna pidato kenegaraan di paripurna DPRD.
3: Menyampaikan kepada warga Pak,
1: ya kita sampaikan kepada masyarakat Pangkal Pinang dan sekitarnya bahwa kita sama-sama meriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-81.
2: Sementara Kepala Kesbangpol Provinsi Babel Burhanuddin berharap agar seluruh rangkaian acara peringatan HUT RI mulai dari upacara bendera, malam resepsi hingga pawai dan karnaval berjalan tertib dan lancar.
4: Saya rasa sama seperti yang apa yang disampaikan Pak Sekda, artinya kita berharap pelaksanaan dari dilaksanakan di kantor gubernur sampai penurunan bendera itu berjalan dengan lancar, dan rangkaian kegiatan di malam resepsinya juga berjalan dengan lancar. Dan
2: lebih lanjut, mengingat kondisi cuaca yang cukup terik, Burhanuddin juga mengimbau kepada para peserta pawai dan masyarakat untuk selalu menjaga kondisi kesehatan. Dari Pangkal Pinang, Dewi Nirwandi, RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia dan sekaligus membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan tetaplah bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program-program kami. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Rizky Lestarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Tanggal 5 Agustus, Hari Dharma Wanita Nasional. Hari Dharma Wanita Nasional diperingati pada tanggal 5 Agustus setiap tahunnya. Dharma Wanita adalah organisasi yang beranggotakan istri pegawai negeri sipil PNS dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga PNS demi mencapai kesejahteraan nasional. Organisasi Dharma Wanita pertama kali berdiri sejak tanggal 5 Agustus 1974 di masa Orde Baru. Dharma Wanita didirikan oleh Ketua Dewan Pembina Korpri Amir Mahmud atas prakarsa Ibu Negara Ibu Tien Soeharto. Kala itu Dharma Wanita beranggotakan para istri pegawai Republik Indonesia, anggota ABRI yang dikaryakan dan pegawai BUMN. Kemudian pada tahun 1998 di era reformasi, organisasi Dharma Wanita melakukan perubahan mendasar. Dharma Wanita tidak lagi bermuatan politik dari pemerintah dan menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang netral dari politik, independen dan demokrasi. Nama Dharma Wanita lalu berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan. Penambahan kata persatuan disesuaikan dengan nama Kabinet Persatuan Nasional di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Perubahan organisasi ini tidak terbatas pada penambahan kata persatuan, namun juga berubah menjadi organisasi yang mandiri dan demokrasi. Selanjutnya pada 7 Desember 1999, Dharma Wanita disahkan dan ditetapkan dalam sebuah rapat nasional pada Munas Luar Biasa Munaslup Dharma Wanita yang diselenggarakan pada tanggal 6 hingga 7 Desember 1999. Seluruh rancangan anggaran dasar disahkan dan menetapkan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan terpilih, Nyonya Dr. Nila F. Berangkat dari tanggal dibentuknya organisasi Dharma Wanita pertama kali, yakni pada tanggal 5 Agustus, itulah ditetapkan sebagai Hari Dharma Wanita Nasional. Sampai sekarang, setiap tanggal 5 Agustus diperingati Hari Dharma Wanita Nasional.

Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saat

dan tentunya di program acara Halo RRI edisi hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Dan di suasana bulan kemerdekaan RI ya. Dan tentunya mulai banyak sekali agenda yang akan dilaksanakan, baik itu untuk tingkat pemerintah, pusat, provinsi, daerah, distrik, dan juga kampung-kampung ya, terutama untuk kita yang ada di wilayah Kabupaten Merauke. Nah, di program acara Halo RRI pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan pemasangan atribut merah putih ya, ornamen merah putih, baik itu mungkin bendera merah putih dan juga umbul-umbul ya. Dan juga mungkin Anda bisa sampaikan ya hasil pantauan Anda pagi hari ini di program acara Halo RRI kita melalui SMS WhatsApp di 0852-75-112433. Oke, okay. Ya, 0852-75-112433, pemantauan mungkin di lingkungan rumah Anda, RT RW ataupun juga mungkin di instansi pemerintah ya, sekolah ya, satuan pendidikan dan lain sebagainya. Apakah untuk dari tanggal 1 sampai sekarang sudah tanggal 5 Agustus nih ya, sudah maksimalkah di halaman rumah Anda dipenuhi dengan berbagai ornamen merah putih ataupun juga umbul-umbul, penanda bahwa kita sudah masuk di bulan Agustus. Iya, dan yang pastinya juga sebagai bentuk dukungan kita semua untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Oke, Anda bisa saling berkabar untuk kami di studio Pro 1 RRI Merauke untuk pagi hari ini, khususnya di program acara Halo RRI. Dan tentunya kami juga akan hadirkan nanti ya pendengar, di pagi hari ini Anda juga akan ikuti nanti dialog interaktif spesial RRI Merauke bersama dengan Kepolisian Resort Merauke ya, Polres Merauke, yang nanti akan hadirkan topik menarik di program acara Patroli Udara.

Sambil kita juga menantikan jalannya dialog interaktif patroli udara ya, Pro 1 RRI Merauke. Kita di program acara Halo RRI lebih dulu. Halo RRI pagi hari ini kita khususkan temanya atau judulnya berkaitan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 ya. Oke. Dan tentunya lebih spesifiknya kita pantau dulu nih ya, berkaitan dengan pemasangan bendera merah putih dan juga atribut merah putih ya jelang 17 Agustus. Dan yang pastinya tujuan untuk pemasangan atribut merah putih ini juga jelang 17 Agustus adalah sebagai bentuk atau wujud penghormatan dan syukur sebenarnya ya atas hari yang sangat bersejarah bagi kita semuanya, tanda juga bahwa kita mengingat jasa para pahlawan ya. Oke. Dan tentunya selain sebagai tanda penghormatan dan rasa syukur atas kemerdekaan negara kita yang di tahun 2026 ini usianya sudah 81 tahun, tapi juga sebagai rasa untuk menumbuhkan ya rasa nasionalisme dan juga cinta tanah air. Iya, dan ketika kita melihat merah putih berkibar di mana-mana, tentunya akan membuat hati kita menjadi bangga jadi orang Indonesia, apalagi untuk anak-anak muda ya. Tentu ini juga mengajarkan atau memberikan edukasi buat kita untuk tidak melupakan sejarah. Dan juga sekaligus sebagai sarana untuk mempererat persatuan dan juga kebinekaan. Warna merah putih dipasang di wilayah lingkungan tempat tinggal kita ya, ataupun juga di kantor-kantor sekolah, bahkan di distrik dan kampung-kampung, mungkin juga di jalan-jalan utama kita ya. Ini sebagai simbol kita satu Indonesia, walaupun kita beda suku, agama dan juga adat ya. Ya, itu beberapa hal penting yang perlu kita sadari juga terkait dengan tujuan pemasangan atribut merah putih jelang 17 Agustus. Dan juga ada beberapa hal penting lain, poin pentingnya yang perlu juga kita ketahui bersama ya untuk pagi hari ini dalam program acara Halo RRI. Dan kami sangat mengharapkan atensi atau interaksi Anda pagi hari ini ya pendengar, di jalur SMS WhatsApp kami 0852-75-11-2433. Sekali lagi 0852-75-11-2433. Mungkin Anda juga bisa laporkan ya situasi di lingkungan tempat tinggal Anda, apakah sudah ramai dengan pemasangan bendera merah putih atau umbul-umbul menyemarakan 17 Agustus, atau mungkin ada yang kelupaan nih belum pasang ya. Oke. Saling mengingatkan untuk kita hari ini juga di program acara Halo RRI, dan juga satu sama lain ya untuk mengingatkan bahwa ini sudah tanggal 5 Agustus, jangan lupa untuk pasang bendera merah putih dan juga umbul-umbul semarakan 17 Agustus. Atau bahkan mungkin Anda punya inovasi lain ya yang berkaitan dengan kearifan lokal, Anda juga bisa kreasikan di lingkungan tempat tinggal atau juga mungkin di satuan pendidikan, bahkan di instansi pemerintah. Itu jauh lebih baik lagi ya, dan yang pastinya sangat kreatif sekali ya. Oke. Saya nantikan untuk pagi hari ini pendengar, interaksi atau atensi Anda pagi hari ini yang juga Anda ingin sampaikan terkait dengan pembahasan kita di program acara Halo RRI, lebih spesifik berkaitan dengan pemasangan bendera merah putih dan juga umbul-umbul atribut merah putih.

pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Merauke, dan kita masih dalam program acara Halo RRI pagi hari ini, spesial edisi bulan kemerdekaan. Topik kita membahas terkait dengan pemasangan bendera merah putih dan juga ornamen ataupun juga atribut merah putih ya, umbul-umbul dan lain sebagainya di lingkungan tempat tinggal kita ataupun juga instansi pemerintah, satuan pendidikan dan lain sebagainya. Apakah sudah maksimal? Untuk kita yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, Anda boleh untuk menyampaikan informasi terupdate-nya ya, ataupun juga sebagai laporan terkini ya. Oke, untuk kami pantau juga melalui media RRI Merauke. Ada Atensi yang sudah bergabung pagi hari ini ya. Selamat pagi RRI Merauke dengan Pak Anton. Nah, untuk pemasangan atribut kemerdekaan saat ini masih kurang, karena masih ada sebagian masyarakat yang belum atau mungkin lupa untuk memasang bendera di lingkungannya. Padahal ini hanya dilakukan setiap bulan Agustus saja. Oke. Iya, bagaimana dengan Pak Anton di lingkungan rumah? Sudah pasangkah bendera merah putih dan juga atributnya? Mudah-mudahan sudah ya. Oke. Dan juga ini sekaligus sebagai pantauan terbaru nih ya. Kira-kira di lingkungan mana nih? Kalau boleh dikasih tahu juga ya informasinya. Apakah mungkin kelurahan mana atau wilayah mana ya, sehingga nanti masyarakat kita yang mendengarkan pagi hari ini program Halo RRI-nya bisa langsung mengingat ya. Oh iya, betul, sekarang sudah tanggal 5 Agustus dan yang pastinya juga sebagai warga negara yang baik mendukung juga nih ya untuk pemasangan bendera merah putih dan juga ornamen-ornamen yang menandakan bahwa kita sama-sama turut memberikan semangat ya, dan juga mendukung berbagai program-program ya dari pemerintah juga. Baik pendengar, selain juga tadi beberapa hal penting ya, nilai ataupun juga tujuan dari pemasangan atribut bendera merah putih jelang 17 Agustus dan lain sebagainya. Kalau tadi adalah memperingati Hari Kemerdekaan RI, menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, mempererat persatuan dan juga kebinekaan, sekaligus juga menyemarakan suasana kemerdekaan, biar lingkungan kita di rumah, di tempat kerja menjadi lebih meriah ya. Iya, dan tentunya semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia pun juga nampak atau terlihat dari kegiatan tersebut juga ya. Oke. Lalu edukasi dan sosialisasi ke masyarakat ya, dan yang pastinya ini pun juga menjadi sarana pengingat bagi generasi ke generasi, yang mana menjadi sebuah tradisi kita juga bangsa Indonesia ya, jelang memperingati hari kemerdekaan, sekaligus juga pengingat bahwa pemasangan bendera merah putih juga sesuai dengan aturan undang-undang ya. Oke, nomor 24 tahun 2009. Lalu ini juga sebagai wujud menunjukkan kedaulatan NKRI, terutama mungkin kita yang tinggal di daerah perbatasan ya, seperti kita yang ada di wilayah PL Bensota dan lain sebagainya, itu sangat perlu sekali. Dan tentunya hari ini jangan lupa ya.

ini ya. Terima kasih. Okay. Kita dapat kabar bahagia untuk pagi hari ini ya. Dan yang pastinya juga pas ada beberapa agenda yang sudah disiapkan juga nih ya untuk dilaksanakan. Baik itu mungkin lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan lain. Okay. Dan tentunya Anda pagi hari ini yang mau menyampaikan terkait dengan pemasangan bendera merah putih dan juga atribut merah putih, silahkan boleh nanti kontak kami atau bisa chat kami di 085275112433. Nanti kami juga akan membaca ya beberapa atensi-atensinya terkait dengan kerjasama semua masyarakat nih ya untuk mendukung Semarak 17 Agustus. Okay. Baik, dan sesaat lagi pendengar kami juga akan mengajak Anda ya untuk mengikuti patroli udara. Topik pembahasan kita adalah Babin Kamtipmas ciptakan rasa aman dan nyaman serta sosialisasi call center 110. Dan juga kita pasti akan mengetahui nih ya agenda daripada Babin Kamtipmas sendiri menyemarakan juga nih ya 17 Agustus seperti apa untuk pengamanannya. Okay, kita akan menantikan untuk sesaat lagi dialog interaktif pagi hari ini.

0: taruh di sini barang itu.
1: Aduh, kok cari apa di situ? Aduh, babongkar lagi.
0: Aduh, kakak, saya kayaknya tahun lalu tuh simpan bendera merah putih di lemari sini.
1: Oh iya, betul. Ini kan bulan Agustus ya. Kita berarti harus pasang bendera nih.
0: Iya, kok terlalu lihat, kak? Tetangga-tetangga su pasang bendera tuh. Ih, teramalu, kak.
1: Sudah, aku pergi beli bendera sudah. Baru kita pasang.
2: Ayo, kita pasang bendera. Tindakan kecil yang besar maknanya sebagai bukti jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 101.
1: Patroli Udara. Udara, pembahasan menarik dan teraktual seputar Kamtibmas, lalu lintas, dan program pelayanan lainnya bersama Kepolisian Resort Merauke.
2: Baik, selamat pagi bagi Anda sekalian pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program acara Patroli Udara untuk edisi hari ini ya, Rabu 5 Agustus 2026. Dan pembahasan kita adalah terkait dengan Babin Kamtibmas ciptakan rasa aman dan nyaman serta sosialisasi call center 110. Dan juga tentunya pendengar kami Pro 1 RRI Merauke yang berada di wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, juga Bovin Digul, serta Anda yang mendengarkan melalui pemancar relay di tempat Anda ya, di distrik Kimam, juga yang berada di Sota dan lain sebagainya. Baik, pagi hari ini tentunya RRI Merauke bersama dengan Polres Merauke ya, kita membahas topik yang menarik sekali. Anda juga nanti kami akan memberikan kesempatan untuk bisa berinteraksi bersama kami ya di jalur SMS dan juga WhatsApp 0852 75 112 433. Anda boleh bertanya atau menyampaikan saran terkait dengan topik pembahasan kita hari ini, dan juga semua pendengar kami yang sedang menyaksikan juga melalui live di media sosial Facebook Pro 1 RRI Merauke untuk pagi hari ini. Terima kasih. Di studio Pro 1 sudah hadir, yang pertama saya akan memperkenalkan lebih dulu nih ya. Oke, selaku KBO Binmas Polres Merauke ada Ibda Ramli. Apa kabar Ibda Ramli untuk pagi hari ini, sehat ya?
3: Alhamdulillah dalam keadaan sehat.
2: Oke, dan yang pastinya juga selamat datang di studio Pro 1 RRI Merauke pagi hari ini ya. Iya, dan juga ada Kanit Abib Tipsos Sat Binmas Polres Merauke, ada Aibtu Jasman Tristanto Esos. Apa kabarnya?
4: Selamat pagi, kabar baik Mbak Dici, alhamdulillah.
2: Oke, semangat untuk kita semuanya, dan pastinya juga salam kemerdekaan ya, bulan Agustus nih ya.
4: Merdeka.
2: Merdeka. Oke, kita akan membahas lebih banyak terkait dengan bagaimana peran Babin Kamtibmas untuk terus menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat ya dalam beraktivitas di wilayah hukum Polres Merauke. Nah, sebagai edukasi awal nih ya, saya duluan ke Ibda Ramli dulu nih ya. Mungkin bisa menyampaikan kepada masyarakat yang sedang mendengarkan pagi hari ini terkait dengan tugas pokok keseharian daripada Ibda Ramli sendiri sebagai KBO Binmas Polres Merauke. Oke, silahkan.
3: Baik, terima kasih buat RRI Merauke yang telah memberikan kesempatan kepada kami Polres Merauke untuk berbagi informasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana peran daripada Babin Kamtibmas dalam menciptakan rasa aman. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tupoksi daripada KBO Binmas. Yang jelas tupoksi daripada KBO Binmas sendiri, saya membantu Kasat Binmas dalam melaksanakan kegiatan kesehatan.

0: Rehan, khususnya anggota Binmas terkait dengan program-program kerja daripada anggota Binmas sendiri. Terutama buat rekan-rekan anggota Binmas yang melaksanakan kegiatan di dalam lingkungan Polres Merauke maupun di luar Polres Merauke. Yang jelas saya selaku Babinkan Binmas selalu memantau setiap hari, khususnya anggota Binmas yang melaksanakan tugas di tengah-tengah masyarakat, baik problem solving maupun door to door dari pada rumah masyarakat yang didatangi.
1: Okay.
0: Baik, mungkin itu saja sekilas dari saya.
1: Baik, ini berkaitan dengan tugas keseharian ya, yang sudah disampaikan dan tentunya menjadi edukasi untuk kita semua ketahui bersama. Baik, dan juga kita ingin tahu nih ya, berkaitan dengan program kerja yang sedang berlangsung di tahun ini ataupun juga agenda yang menjadi agenda selanjutnya di tahun mendatang nih ya, dalam hal juga mendukung terkait dengan keamanan dan juga rasa aman bagi masyarakat sendiri ya. Karena kita ketahui bahwa kita sekarang sudah di bulan Agustus ini ya, sudah mendekati akhir tahun 2026 yeah. Juga. Oke, seperti apa nih?
0: Baik, kalau untuk program kerja sendiri terkhusus Babinkam Tikmas meliputi kegiatan door to door sistem atau sambang warga ataupun problem solving. Sama pembinaan FKPM, penyuluhan Kamtikmas di sekolah-sekolah.
1: Okay.
0: Untuk sementara yang sudah kami laksanakan untuk sekolah-sekolah, dengan penerimaan murid baru, kami sudah melaksanakan kegiatan MPLS di beberapa sekolah yang ada di Merauke.
1: Okay.
0: Terus kami kemarin sudah melaksanakan kegiatan terkhusus untuk sit kamling ke kelurahan-kelurahan. Kami berterima kasih kepada para kepala-kepala kelurahan yang mana sudah membantu kami polisi untuk membentuk sit kamling di RT masing-masing. Untuk lingkungan masyarakat, kami juga sosialisasi tentang layanan Polri 110 serta Super Apps Polri. Pendampingan pemerintah deteksi dini potensi konflik dan penggalangan terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Kami selalu berkomunikasi dengan mereka untuk pencegahan berbasis kemitraan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat pelaporan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, baik. Ini tentunya programnya juga cukup lumayan banyak ya, yang mana melibatkan semua unsur masyarakat, mulai dari satuan pendidikan dan juga masyarakat secara umum. Dan tentunya ini juga bagian daripada koordinasi yang baik ya, sehingga pemantauan untuk jalannya aktivitas masyarakat, rasa aman dan nyamannya itu tetap tercipta seperti itu ya. Oke, dan tentu nanti kita akan membahas satu persatu nih terkait dengan program-program tersebut yang juga dimiliki oleh Babinkam Timas sendiri. Dan mungkin kita ketahui dulu nih ya terkait dengan pemetaan wilayah ya. Oke, dan juga disesuaikan dengan jumlah personil nih ya. Apakah juga cukup maksimal dengan agenda-agenda yang cukup lumayan banyak dan mungkin juga terkait dengan kerjasama yang tercipta yang selama ini turut membantu juga untuk pelaksanaan program dari Babinkam Timas sendiri seperti apa nih? Silahkan.
0: Baik Ibu, untuk pemetaan wilayah artinya Kabupaten Merauke memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga pemetaan kerawanan dilakukan berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah.
1: Okay.
0: Setiap Babin Kamtikmas diwajib membuat peta. Babin Kamtikmas diwajib membuat peta kerawanan ini baik di desa atau di kelurahannya, mulai dari potensi konflik sosial, kriminalitas atau bencana alam, hingga gangguan kamtikmas lain. Meskipun jumlah personil masih terbatas, secara real kami dari Polres Merauke menempatkan anggota di setiap kampung-kampung, masih ada di wilayah Merauke, yang mana masih ada kampung yang belum terisi. Tetapi kampung-kampung yang belum terisi masih dapat kami jangkau untuk kami mensosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat setempat. Baik, mungkin itu saja dari saya, Bu.
1: Oke, jadi artinya bahwa untuk masalah tenaga ya, personil dengan jumlah yang ada tetap terbantu dan tercover ya, selama ini berjalan dengan lancar. Baik, nah ini berkaitan data juga nih. Dari Babin Kamtipmas sendiri di wilayah hukum Polres Merauke, kira-kira untuk masalah entah itu kriminalitasnya kah atau konfliknya kah yang paling cenderung meningkat nih persentasinya, apa masih didominasi oleh orang mabuk atau gimana nih, silakan.
0: Baik, untuk kita di Binmas sendiri, kami tetap mengutamakan penyelesaian tentang restorasi justice, yang mana kalau dari pemantauan dari kami sendiri masih ada permasalahan keluarga, terkait kekerasan terhadap ibu dan anak maupun terkait dengan kasus yang sangat menonjol ini sekarang yang kita sering Polres, bukan hanya dengan orang mabuk saja. Ya, tetapi untuk di kalangan masyarakat, kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Di sini saya berharap kepada masyarakat untuk pintar-pintar menggunakan media sosial, ya. Jangan dengan kemajuannya teknologi, akhirnya kemajuan teknologi itu yang dapat menghukum kita sendiri karena kita menyalahgunakannya. Ya, sekali lagi saya ingatkan untuk masyarakat, pintar-pintar dalam bermedia sosial, ya. Bukan hanya dengan kasus pemabukan saja, ya. Tetapi sudah maraknya, bukan hanya saling menyerang kehormatan dalam bermedia sosial, tetapi ada juga yang tertipu melalui media sosial dengan iming-iming segala macam. Ya. Jadi sekali lagi saya pesankan untuk masyarakat, pintar-pintar dan bijak dalam bermedia sosial. Baik, itu saja, Bu.
1: Oke, jadi ini ada kabar baru buat kita nih. Bahwa tidak hanya prioritas adalah permasalahan yang terjadi di dunia nyata adalah orang mabuk, tapi juga di dunia maya ini kebanyakan adalah saling menyerang untuk permasalahan nama baik ya. Dan ini kasusnya juga cukup lumayan banyak ya, Pak ya? Oke. Jadi perhatian serius, nanti kita akan bahas juga nih ya. Nah, kita sudah mengetahui ya terkait dengan pemetaan dan juga presentasi daripada permasalahan yang sering dihadapi oleh Babin Kamtipmas Polres Merauke sendiri ya. Dan tentunya juga keterlibatan daripada Babin Kamtipmas terkait dengan mungkin penyelenggaraan event-event besar ya, baik dari pemerintah maupun juga masyarakat di lingkungan ya, tentu juga terlibat seperti itu ya. Terutama kita juga di bulan Agustus ini ya, pasti ada beberapa agenda-agenda penting yang juga dilibatkan oleh pemerintah ataupun juga pihak-pihak terkait, keterlibatan dari Babin Kamtipmas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Seperti itu ya, Pak ya?
0: Baik, saya akan sampaikan secara real ya. Sementara di bulan Agustus ini ada event negara yang akan kita laksanakan. Di sini kami Babin Kamtipmas, terkhusus saya, kami dilibatkan dalam panitia penyelenggaraan upacara HUT Proklamasi yang ke-81. Ya. yang sementara ini ketua panitianya dari Satuan Koderal. Kami sudah beberapa kali menghadiri rapat panitia di Koderal. Sebentar lagi mungkin jam 10 kami juga langsung adakan rapat terkait untuk upacara 17, baik upacara bendera, upacara ziarah, taptu, dan AKRS. Kami selaku Babin Kamtikmas terlibat dalam event tersebut.
1: Oke, baik. Jadi tentunya juga agenda jauh lebih semakin padat nih ya di bulan Agustus. Baik, terima kasih untuk Ibda Ramli. Tentunya penjelasannya terkait dengan tugas pokok sehari-hari dan juga program kerja dan hal lainnya yang tentunya menjadi bagian penting daripada kerja Babin Kamtibmas Polres Merauke sendiri. Kita ke Aibtu Jasman dulu nih ya.
2: Ya, siap.
1: Sebelum kita lanjutkan lagi nih. Oke, nah kita juga ingin ketahui nih terkait dengan tugas sehari-hari sebelum nanti kita lanjutkan beberapa hal penting yang berkaitan dengan tugas pokok. Silakan.
2: Baik, selamat pagi sahabat Pro 1 Merauke. Izinkan saya di sini dengan Aibtu Jasman Tristanto Esos, saya selaku Kanit Bintipsos di Satuan Bimas Polres Merauke. Adapun tugas pokok saya dan fungsinya dalam hal ini menjangkau Renata, jadi remaja, perempuan, dan anak.
1: Oke, lebih spesifiknya di situ ya.
2: Dan juga untuk pengkonsolidasian komunitas, paguyuban, dan organisasi masyarakat dan kemudian lainnya untuk dilakukan pendampingan dan juga pengawasan dalam hal kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Namun dalam hal ini memang yang lebih difokuskan adalah remaja, perempuan, dan anak. Seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi
2: untuk fungsi
1: tentu
2: tugas utamanya. Dan juga diselipkan kegiatannya nanti kaitannya apa? Yaitu dengan himbauan Kamtikmas, kemudian penyuluhan, dan juga bentuk-bentuk partisipatif dalam kegiatan-kegiatan mereka.
1: Oke, baik. Ini terkait dengan tugas pokok sehari-hari ya.
2: Iya.
1: Dan yang pastinya lebih terkenal nih ya untuk itu jasmanya di kalangan ibu-ibu nih. Oke. Nah, ini bisa kita juga gali informasi ya terkait dengan hal tersebut ya. Iya. Tentu bentuk daripada pendampingan yang dilakukan ya sebagai upaya untuk pencegahan kriminalitas di lapangan.
2: Betul.
1: Salah satunya tadi sudah sempat disinggung
2: oleh Pak Kabeo.
1: Iya. Betul, Pak KBW, terkait dengan permasalahan di dunia maya.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, yang mana juga sempat disampaikan bahwa cenderung untuk persentasinya itu adalah lebih banyak ya untuk kaum perempuan.
2: Betul
1: ya.
2: Sekali.
1: Oke. Nah, ini jadi edukasi juga sekaligus sosialisasi bagi kita semua. Ini seperti apa permasalahan yang ada dan juga tentunya bentuk edukasi supaya jangan lagi ya menyelesaikan permasalahan hanya di dunia maya, tapi sebenarnya bukan terselesaikan ya, tapi memberatkan juga nih semakin banyak. Gimana nih tanggapannya?
2: Jadi gini, yang kami tangani dalam berbagai konflik yang terjadi, khususnya yang di mayoritas oleh kaum wanita ini, kebanyakan itu dari media sosial itu karena kecemburuan dan iri hati.
1: Oke.
2: Jadi bukan hanya antar tetangga, bukan hanya teman, tapi bahkan keluarga pun itu bisa. Jadi terkadang dari status, membuat status, kemudian dia merasa tersindir, akhirnya baku balas status dan berakhir dengan baku maki seperti itu. Jadi itu bukan hanya terjadi di di Facebook atau Instagram, bahkan di WA. Kan WA ini sekarang udah jadi media sosial karena dia sudah bisa membagikan status ya, KDCA. Jadi hal-hal inilah yang sering terjadi, yang sering kami tangani dalam hal pendampingan dan maupun sehari-hari. Bahkan dari media sosial juga ini terkadang anak-anak yang baru remaja itu pun tergiur. Dalam artian tergiur ya, ada yang bermula dari media sosial, kemudian kenalan dan jalan, akhirnya meninggalkan rumah. Ada dengan yang diiming-iming dengan hadiah maupun uang, sehingga membuat video call ataupun live yang kurang kurang pantas, sehingga itu dijadikan bahan untuk dilakukan pemerasan kembali kepada korban-korbannya. Okay. Itu untuk yang sering terjadi untuk yang para wanita dengan dunia maya tadi yang saya sampaikan. Namun tentunya mungkin tipsnya, jadi ketika seseorang itu membuat status yang tidak menyinggung inisial siapapun, ya sebaiknya kita pun jangan merasa kalau kita yang tersindir. Okay. Seperti itu, ataupun ya mendingan kita tidak perlu melihat tanggapi statusnya. Ya, itu mungkin itu tipsnya.
1: Salah satunya.
2: Kalau memang tidak suka atau memang lagi berkonflik, ya mendingan jangan dilihat statusnya, kan begitu. Karena terkadang ini semakin apa ya, semakin canggihnya era digital ini, ketika orang bikin postingan video atau kuites-kuites yang menyinggung itu, orang akan merasa tersinggung, wah ini kayaknya dia sindir saya nih. Nanti dia balas status lagi, entah lagi dengan video kuites yang berbeda. Dan akhirnya nanti terjadi, pasti ada salah satu yang tanya, ini kok maksudnya apa? Begitu. Jadi itu yang sering kita ini. Jadi bahkan kalau kita melakukan mediasi, itu terkadang kita tertawa sendiri ketika kita sadarkan mereka. Loh, ini kan kalau kita lihat pemicu awal kan tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan tempat, inisial. Kok bisa ibu tersinggung? Iya pak, sebelumnya saya ada masalah sama dia. Loh, gak bisa begitu juga bu. Jadi inilah yang terkadang harus kita betul-betul sebagai mediator, sebagai mediasi, kita harus betul-betul jeli menelisik dia punya pangkal permasalahan. Nanti alhamdulillah kebanyakan itu pasti berakhir damai, bahkan ada yang melakukan video klarifikasi. Jadi terakhir itu kami menangani kasus apa namanya di media sosial. Jadi dia datang mau nagih hutang. Yang dihutangi ini nge-live dia di Facebook, dia live Facebook. Jadi yang punya uang ini datang mau menagih, tapi di live kan di Facebook. Terus yang live ini bilang, nah ini nih apa rentenir yang mau datang tagih uang di saya. Kan harusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik, tapi dia malah membuat konten. Nah akhirnya berakhir pun dengan di kami dan klarifikasi. Nah ini juga ada yang terbaru nih buat masyarakat warga Kota Merauke. Hati-hati ya dalam pembuatan konten, apa konten, ya. Ketika kita mengambil view gambar orang yang kita tidak kenal dan di area publik, ini sekarang ada undang-undangnya yang terbaru yang disahkan oleh KUHP, mungkin sekarang lagi viral di kemarin salah satu SPG di Jakarta itu yang dikontenkan dan dijadikan pengaduan dan pelaporan, dan itu bisa diproses. Karena pengambilan video konten di area publik tanpa izin daripada obyeknya atau orangnya itu bisa menjadi tindak pidana. Seperti itu Mbak Dece. Jadi sekarang nih lagi rame nih Merauke, saya perhatikan nih di TikTok, di Instagram. Jadi ada orang yang lari sore mungkin dilihat cantik, difotoin, dibuatkan caption, dibuatkan lagu. Itu hati-hati tuh kalau seandainya
1: yang bersangkutan
2: tidak ridho, tidak ikhlas, nah itu bisa jadi masalah. Jadi ini mungkin supaya teman apa warga Merauke pun bisa update nih yang terbaru. Jadi jangan kita sekedar live, kemudian kita tidak bertanggung jawab. Jadi ada etika-etika yang harus kita penuhi dan bisa memahami ruang-ruang privasi orang, baik di area publik maupun di area terbatas.
1: Oke, baik. Wah, menarik sekali ini ternyata ya. Dunia maya kalau orang mereka bilang lebih gacor kita.
2: Iya, betul.
1: Nah, ini spesifik lagi nih ya, permasalahannya, pemetaannya ya, terkait dengan tugas dan tanggung jawab dari Aibtu Jasman berkaitan dengan perempuan ya, ibu dan anak, permasalahan di lingkungan ibu dan anak, dan juga untuk komunitas ya, ataupun juga kelompok-kelompok yang mana paguyuban yang berasal dari masyarakat. Nah, okay, kita akan membahasnya lagi nanti ya, terkait dengan jalur-jalur hukumnya nih yang perlu kita ketahui sebagai edukasi sarana juga kepada semua masyarakat, agar permasalahan di dunia maya ini ya, untuk masalah-masalah yang tadi sudah dijelaskan oleh Aibtu Jasman ini bisa ya boleh dibilang kasusnya lebih berkurang seperti itu, apalagi kita di bulan Agustus hari kemerdekaan, merdeka ya, dari pencemaran nama baik ya.
2: Betul.
1: Okay, dan juga selain itu ada kasus yang perlu jadi perhatian serius adalah penipuan ya, melalui media sosial. Okay, lalu bagaimana dengan pendampingan yang dilakukan oleh Aibtu Jasman sendiri di komunitas paguyuban atau kelompok-kelompok tertentu masyarakat nih?
2: Baik, jadi kebetulan saya melakukan kegiatan ketika teman-teman komunitas ini ada melakukan kopdar ataupun melakukan anniversary mereka, biasa kami berkoordinasi dengan ketua paguyuban atau panitianya. Yang biasa kami lakukan ya, kalau di sini yang lebih besar ini untuk paguyuban ini, untuk anak-anak muda ini kan banyakkan motor ya, paling kami memberikan himbauan untuk berkendara dengan tertib dan juga berkoordinasi dengan satuan lalu lintas ketika mungkin mereka butuh for rider, dan juga menyarankan untuk tidak mengkonsumsi miras gitu. Jadi kalau anak-anak motor kan selalu identik dan itu, jadi kita mencoba untuk memberi edukasi kepada anak-anak yang kan ini usia remaja, SMA, yang baru kuliah, yang pingin bergabung di itu, kadang nih kan masih mencari jati diri. Jadi kadang kita meminta kepada ketua komunitasnya untuk sering-sering mengajak adik-adiknya ini untuk jangan terpengaruh dengan konsumsi miras pada saat mungkin konvoy ataupun saat touring. Jadi menghindar kecelakaan seperti itu. Dan bukan hanya komunitas itu aja, kami pun terjun di kepramukaan, kemudian di teman-teman di Barisan Merah Putih, di KNP, ya. Bahkan kami sering melakukan pendampingan, dalam arti kita sering berkoordinasi, sharing terkait kegiatan yang mereka dilaksanakan, mungkin terkendala koordinasi, bahkan kami pun ikut turut serta untuk bantu untuk melancarkan koordinasi sehingga kegiatan-kegiatan teman-teman ini bisa berjalan seperti itu.
1: Okay. Baik, itu terkait dengan pendampingan yang dilakukan dari komunitas paguyuban ya, masyarakat. Dan tentunya permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, kalau tadi kan identik nih untuk masalah ibu dan anak ya, cukup menarik di media sosial yang lebih ramai gitu ya. Betul. Kalau komunitas seperti apa nih, selain tadi spesifik juga disampaikan bahwa jangan mengkonsumsi minuman keras.
2: Ya, kalau di komunitas di ini sendiri mungkin yang sering jalan mungkin yang terutama motor-motor dua tak ini kan, kalau kita lihat tiap malam minggu kan selalu istilahnya orang Merauke istilahnya dengan kocok-kocok gas lah, kemudian standing ya, itu itu selalu kami untuk berupaya untuk menyampaikan. Bahkan ketika saya pernah sekitar jam 2 malam pada saat melaksanakan patroli pos Kamling untuk mengunjungi sambang di pos Kamling di wilayah Merauke, pas saya ke pos Kamling Tawaraka itu di Spadem, pas pulangnya ketemu sekelompok lah anak-anak muda ini yang parkir motornya, dan saya mau sambangi, ternyata mereka pikir saya mau nangkap, padahal seorang diri hanya mau maksudnya ya. Jadi terkadang kalau di jam-jam tertentu kita datang untuk ini, makan mereka, wah ini Pak Polisi datang, kita mau ditangkap. Jadi ya kalau mereka dalam bentuk kelompok kecil gitu, kita susah mendekati, tapi ketika nanti dalam satu bentuk kegiatan besar, biasanya kan mereka bulan Oktober itu melaksanakan kegiatan jambore otomotif. Nah, itu biasa kami selipkan di situ. Kami biasa bersama dengan Kasat Bimas ataupun anggota Bimas, kami pun turut serta dalam kegiatan tersebut. Jadi ada hiburannya dan juga ada himbauan Kamtikmasnya. Kalau tidak dari kami, biasanya dari satuan lalu lintas seperti itu.
1: Okay. Dan yang pastinya juga dari Babin Kamtikmas sendiri, memang tugas sehari-hari selalu terlibat terus full dengan masyarakat.
2: Iya, karena kami di Babin Kamtikmas itu mempunyai program unggulan, yaitu DDS, door to door system.
1: Oh iya, jadi, tadi disebutkan oleh.
2: Iya. Jadi itu merupakan kedekatan antara Babin yang memiliki wilayah terhadap warga di kelurahan yang dia bina. Jadi bisa menekan konflik yang ada. Misalnya mungkin ada perkelahian atau ada ketersinggungan. Jadi ketika kita berkunjung, kita bertanya dan kita menyapa, nanti warga itu akan memberikan informasi. Nah, itu nanti terserah nanti informasi apa yang dia berikan, atau mungkin dia mau konsultasi hukum, nah itu bisa kita berikan pencerahan adab. Kalau yang kami sering alami di, kebetulan kami juga Babin di wilayah Mandala, itu biasa pasti yang pertanyaan paling banyak adalah masalah bantuan sosial.
1: Okay.
2: Itu pasti sering akan bertanya, karena bantuan sosial ini kan sekarang setiap tahun tuh berubah-ubah. Seperti itu berubah-ubah, karena tahun ini bisa diusulkan, tahun ini tidak. Dan yang paling ramai itu pasti kelurahan yang diserang. Ternyata kan untuk bantuan sosial ini datanya ini didapat dari dinas sosial dari pusat. Jadi sehingga banyak yang belum belum tercover, sehingga para lurah, babin dan para RT itu suka memberikan pemahaman kepada orang-orang yang mungkin menerima tapi sudah cukup lah, sudah mapan, jadi itu kami alihkan kepada memang yang membutuhkan.
1: Oke,
2: tapi kita meminta izin dulu kepada yang bersangkutan supaya dia paham.
1: Baik, ini tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Hibda Ramli dan juga Hibda Jasman menjadi pengetahuan yang baik sekali buat kita semua terkait dengan tugas kerja dari Babin Kamtibmas sendiri untuk selalu berusaha untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat ya di wilayah hukum Polres Merauke. Dan tentu kita juga nanti akan membahas terkait dengan sosialisasi daripada call center 110 ya, yang menjadi pusat juga terkait dengan bagaimana jika ada kendala atau permasalahan di masyarakat ini bisa tercover dengan baik, dan juga pastinya sebagai sarana untuk penyampaian informasi terupdate dari masyarakat ya. Baik, dan nampaknya Sudah ada pertanyaan. Kita langsung saja nih ya ke pertanyaan yang pertama dulu nih ya. Oke, terima kasih buat pendengar dan juga masyarakat Merauke yang juga menyaksikan secara live di media sosial Facebook RRI Pro 1 Merauke ya. Ada yang sudah bertanya pagi hari ini, mohon maaf mau tanya untuk keamanan ya. Apakah boleh ditempatkan personil keamanan di pos simpang 3 Kelapa 5 Cikombong? Karena sering ada juga orang mabuk, bahkan kios dekat simpang Pak. Oke, dekat simpang Pak Dayang yang pernah kena parang dari orang mabok miras, dan itu menjadi informasi nih ya buat kita. Baik, terima kasih. Semoga Merauke Papua Selatan jadi istana aman damai untuk kita semua. Terima kasih untuk interaksinya melalui akun Facebook Pro 1 RRI Merauke ya, Pak Sony. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi dulu sebelum kita lanjutkan ya.
0: Baik, mungkin saya akan menjawab untuk pertanyaan Pak Sony. Pak Sony, Pak Sony sendiri mungkin sudah melaporkah atau sudah membuat laporan secara resmi kepada polisi terdekat, dalam hal ini mungkin Polsek Kota. Kalau di Cikombong Kelapa 5, mungkin polisi terdekatnya ada di Polsek Kota. Untuk suruh masyarakat ketika membuat satu laporan polisi, masyarakat akan diberi satu surat, artinya bukti penerimaan laporan dari kami polisi. Silakan Pak Sony atau masyarakat lainnya, ketika sudah membawa laporan, silakan bertanya dengan membawa surat bukti penerimaan laporan. Ya, silakan saja langsung kepada polisi terdekat. Ya, yang kejadian di Cikombong, kalau memang Pak Sony sudah buat laporan di Polsek Kota atau di Polres, silakan saja langsung dengan membawa surat bukti laporan. Nanti akan dijawab langsung oleh penyidik yang menangani kasus tersebut. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan.
2: Baik, izin tambahkan.
1: Ya, silakan, silakan.
2: Jadi mungkin sebagai masukan buat Pak Sony juga, kalau di sini mungkin nanti Bapak bisa berkoordinasi dengan Babin Kamtikmasnya di wilayah Kelurahan Maro, nanti untuk dibantu terkait pendirian pos di situ. Kayaknya mungkin yang dimaksud Pak Sony, pos polisi yang pernah ada di simpang 3 Cikombong.
1: Sepertinya demikian ya.
2: Dan saat ini pos itu memang sudah tidak ditempati, sudah rusak, dan itu pos itu merupakan kebijakan daripada kepala daerah yang lalu. Jadi itu merupakan pos yang disiapkan oleh pemerintah daerah yang lalu, kami dari Polres hanya tinggal mengisi. Nah, mungkin saran saya untuk mengaktifkan kembali ini harus dari aspirasi dari masyarakat. Tidak bisa kami dari Polri yang langsung ujuk-ujuk ke sana karena ini ada punya lintas koordinasi.
1: Okay.
2: Jadi paling tidak nanti Pak Sony bisa koordinasi dengan Babin Kaptikmasnya, dengan pihak kelurahan. Kemudian dari pihak kelurahan yang membuat surat ke Kapolres maupun ke Bupati Kabupaten Merauke terkait dengan pengaktifkan pos itu. Ini kan hampir sama dengan pos kuda mati.
1: Oke. Okay.
2: Gitu, yang mana itu pos itu bukan kepemilikan Polri. Jadi sehingga supaya ini bisa aktif berarti dibutuhkan sinergi dua institusi dan itu sudah di ranah kebijakan daripada pimpinan. Seperti itu. Jadi yang tadi para Ramli sampaikan itu bahwa itu ketika memang sudah terjadi mereka memang harus melapor. Mm-hmm. Jadi kalau memang tidak lapor bagaimana kita bisa menyingkapi? Karena itu nanti akan menjadi indeks grafik untuk Polres bahwa mengetahui oh berarti sekarang ini di situ lagi rawannya lagi tinggi seperti itu. Jadi itu saran saya yang kedua. Yang tadi disampaikan Pak Ramli itu adalah untuk penanganannya. Itu sudah alurnya memang seperti itu. Jadi supaya itu bisa diaktifkan, saran saya tadi Bapak berkoordinasi dengan Babin Kaptikmasnya, kemudian dengan lurah, nanti lurah yang membuat surat ke bupati dan juga ke kepolisian dalam hal pengaktifkan pos itu dan tentunya harus ada punya dukungan dari warga juga. Mm-hmm. Gitu, jangan pos sudah jadi warganya juga tidak mendukung. Nah, ini kan kita harus sinergi karena keamanan ini bukan hanya milik polisi, bukan milik pemerintah daerah, tapi milik kita semua karena Merauke adalah istana damai.
1: Baik, ya terima kasih untuk Ibda Ramli dan juga Ibtu Jasman terkait dengan tanggapan pertanyaan ataupun juga masukan yang sudah disampaikan oleh Pak Sony sendiri ya melalui akun Facebook Pro 1 RRI Merauke. Baik, dan tentunya sekaligus memberikan pemahaman bagi kita semua terkait dengan alur atau prosedur ketika ada permasalahan ataupun kan juga mungkin pengusulan dari warga sendiri ya terkait dengan adanya pos kambling ya, ya ataupun juga pos-pos lain yang tentunya menjadi bagian daripada pengamanan ya, ya untuk di lingkungan sekitar.
2: Betul. Okay. Jadi
1: silakan.
2: Ini pun kalaupun belum terakomodir ya ini berarti bisa kembali lagi kepada pengaktifkan pos kambling. Jadi sehingga bisa membantu keamanan lingkungannya. Jadi ada Pam Swakarsa. Jadi masyarakat untuk masyarakat. Jadi kalau memang bisa itu dilaksanakan, bukan kalau memang bisa, harus bisa karena di Merauke ini sekarang yang pos kambling aktif sekitar 22 atau 25 pos kambling. Kemarin kita baru lomba.
1: Nah, ini saya baru mau tanya juga terkait dengan pengaktifan itu.
2: Baru lomba dan itu dipimpin langsung oleh Pak Kabeo saat itu. Mm-hmm. Jadi yang melakukan peninjauan terhadap pos-pos kambling yang aktif di Kota Merauke.
1: Oke, itu. Kurang lebih 25 ya pos kambling di ya. Seluruh beberapa kelurahan
2: di
1: ya seperti
2: kelurahan
1: itu ya.
2: Di Kota Merauke.
1: Oke, ya. Tapi ini juga cukup terbantu ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Ada lagi pertanyaan berikut kita tanggapi dulu ya. Selamat pagi Mbak Deci dan juga narasumber. Maaf saya dengan Pak John di Natuna. Terima kasih Pak John untuk interaksinya dan selalu aktif terus nih ya di program patroli udara. Mau bertanya terkait dengan sejauh mana Babin Kamtipmas melakukan penanganan kasus tindak pidana yang tidak dapat akses atau dilaksanakan mungkin ya restorasi justip sedangkan kasusnya di wilayah kampung atau di daerah pedalaman. Ya, kita masyarakat ingin mengetahuinya. Untuk informasi dari para Babin Kamtipmas yang juga kehadirannya terkadang juga terkendala ya ataupun juga jarang datangi warga sedangkan mereka ada di tunjangan atau sarana-prasarana tersebut mohon disampaikan. Oke, dan akhirnya masyarakat Merauke sangat berterima kasih juga dan memberikan apresiasi kepada Kasat Binmas dan juga Kasatnya juga berharap selalu bisa terlibat terus dengan masyarakat di lapangan ya. Oke, karena kita juga sangat membutuhkan kehadiran dari Bapak Kasat sendiri. Mohon bantuan dan juga arahannya. Baik, terima kasih untuk Pak John di Natuna. Mungkin bisa langsung ditanggapi lebih dulu sama Ibda Ramli lebih dulu ya. Lalu kita ke Ibtu Jasman, silahkan.
0: Mungkin saya akan menjawab sedikit terkait dengan tugas daripada Bambin dalam melaksanakan tugas menyelesaikan persoalan di kampung-kampung yang terjauh ya?
1: Iya, pedalaman.
0: Sementara ini yang terjauh dari kami di sini adalah di luar kota. Mm-hmm. Artinya luar kota artinya distrik Kimam.
1: Oke. Okay.
0: Baik, yang untuk kita ketahui yang sempat viral kejadian-kejadian di kampung Kimam yang mana diselesaikan langsung dan dipimpin oleh Bapak Kapolres, yaitu ada kejadian perkelahian antar dua pihak.
1: Okay.
0: Ya, Bapak Kapolres sendiri langsung yang terjun ke Kimam dan menyelesaikan persoalan itu. Di sana sudah ada babinnya sendiri, babinnya juga sudah mencoba mediasi. Untuk pelanggaran tindak pidananya, sekali lagi saya sampaikan, silakan seluruh masyarakat membuat laporan secara resmi kepada kepolisian terdekat. Di sini juga saya akan sampaikan.
1: Okay.
0: Ya, masyarakat di setiap kampung ada Babin Kamtikmas dan Babinsa. Mm-hmm. Silakan masyarakat yang di kampung-kampung atau di desa-desa, silakan berkoordinasi sama Babin ataupun Babinsa, minta untuk mereka mendampingi sampai dengan pembuatan laporan kalau ada tindak pidana. Kalau mungkin Babin sudah mediasi, tidak ada dapat titik temu atau kesepakatan terhadap kedua belah pihak yang bertikai. Silakan didampingi Babin Kamtikmas untuk ke kepolisian terdekat untuk membuat laporan secara resmi. Setelah membuat laporan resmi, sekali lagi saya tekankan, seluruh masyarakat ketika sudah membuat laporan pasti akan dikasih surat bukti penerimaan laporan. Jangan sampai surat ini setelah masyarakat buat, terus masyarakat buang. Kegunaan daripada surat itu sendiri untuk masyarakat yang membuat laporan satu tindak pidana dapat memantau perkembangan laporan yang masyarakat buat di kepolisian. Baik, mungkin itu saja prosedur dari kami, Babin dan kepolisian umumnya.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk atensi yang sudah disampaikan oleh Pak John di Natuna dan yang pastinya sudah disampaikan ya oleh Ibda Ramli dan juga masukannya ya, yang mana juga sangat mengharapkan kehadiran dari Babin Kamtibmas dan juga Kasat Binmas sendiri ya untuk tetap bisa terus berinteraksi dengan masyarakat ya. Oke, baik. Di 47 menit dari pukul 8 untuk pagi hari ini, sambil kita menunggu juga nih ya interaksi daripada pendengar dan juga masyarakat yang sedang menyaksikan melalui live Facebook Pro 1 RRI Merauke untuk pagi hari ini, tentunya sangat baik sekali ya interaksinya. Ini juga sebagai bahan evaluasi sendiri untuk Babin Kamtibmas ya, dalam hal juga memetakan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan juga solusinya ya, sehingga selalu tercipta rasa aman dan juga nyaman ya di wilayah hukum Polres Merauke. Baik, dan juga kita beralih ini ya untuk permasalahan ataupun juga hal-hal lain yang lebih penting lagi berkaitan dengan tugas daripada Babin Kamtibmas sendiri ya. Oke, mungkin kita juga ingin ketahui terkait dengan fasilitas pendukung nih ya, yang juga turut melancarkan seluruh aktivitas apalagi program-program daripada Babin Kamtibmas sendiri, entah itu fasilitas daripada tugas pokoknya sehari-hari ataupun juga mungkin personil atau bahkan kolaborasi dari beberapa masyarakat ya, baik mungkin dari tokoh agama, tokoh adat dan lain sebagainya yang keterlibatannya sangat dibutuhkan. Oke, saya persilahkan dulu kepada Ibda Ramli untuk menyampaikan, silahkan.
0: Baik, untuk Babin sendiri di lapangan kami didukung oleh pimpinan daripada kendaraan transportasi ya. Untuk Babin sudah dikasih kendaraan dan HP untuk berkomunikasi dan tidak lupa memang ada dukungan anggaran.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Dukungan anggaran ini kita tidak bisa sampaikan pasti, nominalnya.
1: Pasti.
0: Ya, pasti ada.
1: Ada.
0: Ya, dari pimpinan sendiri. Untuk berkomunikasi dengan tokoh agama, kami sangat-sangat membutuhkan sekali. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Dalam menyelesaikan masalah, selain daripada tokoh agama, tokoh masyarakat, kami kepolisian tidak akan bisa bekerja tanpa ada dukungan dari instansi-instansi terkait. Ya, kami mohon kepada instansi-instansi terkait yang ada di Kota Merauke, mari kita bersama-sama bekerja, berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya. Seperti yang sering viral-viral buat anak-anak kita, terkhusus anak-anak Ibon ini yang sering disampaikan. Kami kepolisian berharap ada dukungan dari instansi terkait yang ada di Kota Merauke. Buat ibu sendiri, selain daripada persoalan itu, ada persoalan tanah, ya kan? Kami kepolisian tidak akan bisa menyelesaikan sendiri tanpa dukungan dari instansi pemerintah lainnya. Ya, mari kami mohon kerjasamanya untuk kita menyelesaikan persoalan ini. Ya, selain daripada persoalan itu, yang tadi saya sampaikan tadi, masalah media sosial, masalah terkhusus, masalah transaksi jual-beli. Ya, okay. Ini sekarang lagi ada jual-beli, masyarakat sekarang banyak yang mungkin mau meningkatkan ekonomi, ada melakukan jual-beli lewat media sosial.
1: Okay.
0: Mungkin kalau transaksi silakan lewat media sosial, tapi saya berharap pada saat transaksi pembayaran kalau bisa bertemu ya,
1: door-to-door, face-to-face ya,
0: bertemu antara kedua belah pihak ya, jangan sampai sudah sering terjadi begitu pembayaran nomor HP padam
1: hilang.
0: Hilang ya. Baik, mungkin sekali lagi buat RRI, kami kepolisian tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh dukungan daripada instansi-instansi pemerintah lainnya. Baik, mungkin
1: itu saja. Oke, baik. Ternyata permasalahan di masyarakat cukup lumayan banyak nih ya, yang juga dihadapi dan ditangani oleh Babin Kamtipmas sendiri ya, dan itu beragam. Iya, dan tentunya ini terkait dengan persoalan di media sosial, kita juga masih akan membahasnya lagi ya. Saya ke Aibtu Jasman lebih dulu, ini terkait dengan permasalahan yang juga sering dihadapi. Sebelum nanti kita juga akan membahas sedikit terkait dengan sosialisasi di akhir ya, daripada pelayanan call center 110 sendiri ya. Oke, baik, silahkan untuk Aibtu Jasman terkait permasalahan di media sosial ya, yang mana juga cenderung meningkat penanganannya yang saat-saat ini dilaksanakan, yang dihadapi ataupun juga ditangani oleh Binmas sendiri nih ya. Oke, dan ini bentuk sosialisasi juga sekaligus kepada masyarakat di media RRI supaya jangan sampai permasalahannya itu lebih banyak disampaikan melalui media sosial seperti itu. Oke, silakan.
2: Baik, mungkin saya menghimbau kepada warga Merauke yang menggunakan media sosial, baik remaja maupun kalangan mahasiswa dan juga rumah tangga. Dalam hal bermedia sosial mungkin kita bijak ketika kita mendapatkan kekecewaan dari salah satu instansi atau kekecewaan daripada salah satu badan usaha ataupun kekecewaan terhadap apapun itu, baik orang maupun tempat kerja, mungkin sebaiknya lebih bijak menuangkan kekecewaan itu dalam bentuk surat menyurat, dalam bentuk berkoordinasi, dalam bentuk bertatap muka, ketimbang kita harus membuang kekecewaan kita itu di media sosial. Jangan memposisikan Anda yang harusnya Anda benar, tetapi Anda menjadi salah karena salah tempat untuk melakukan pengaduan. Jadi ketika menggunakan sosial itu hanya untuk kita jadikan hanya untuk sebagai media untuk informasi, media jualan, media hiburan dan juga edukasi. Tetapi untuk curhatan, untuk mungkin pengaduan rasa kekecewaan itu bisa diungkapkan dengan hal lain. Dalam artian ketika kita memang berurusan dengan orang, ya berarti Anda bisa datang ke Polres Merauke untuk kita mediasi. Ketika Anda berurusan dengan kekecewaan terhadap pelayanan publik, Anda bisa melakukan surat dalam artian pengaduan kepada instansi tersebut. Namun ketika memang tidak ditanggapi, baru kita melangkah ke kepolisian ataupun untuk diminta dibantu mediasi seperti itu. Jadi di kepolisian itu bukan hanya ada tindakan kami juga mengenai ada mediasi dalam hal undangan untuk kita sama-sama melakukan duduk bersama secara kekeluargaan. Itu fungsi utama daripada Bimas. Makanya Bimas itu logonya jabat tangan.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi harus semua berdamai gitu. Jadi himbauan saya itu untuk bermedia sosial apapun itu pasti ada solusinya, pasti ada jalannya. Jadi tidak semua hal harus kita ungkapkan di media sosial. Jadi ingat, jangan posisi Anda benar menjadi salah ketika berada di ranah publik, karena setiap instansi, setiap badan usaha itu pasti memiliki aturan dan juga memiliki regulasi tersendiri dalam hal penanganan ketika perusahaannya atau instansi itu melakukan kesalahan atau pelayanan yang tidak sesuai. Jadi bisa melakukan pengaduan. Kalaupun perorangan, bisa melakukan pengaduan ke Polres, nanti akan pasti diadakan ke Satuan Bimas untuk dimediasi. Jadi hal-hal yang tidak perlu kita lakukan di media sosial, karena ingat Undang-Undang ITE ini ya, ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jangan hanya gara-gara jempol mengalahkan otak sehingga menjadi konflik baru. Dan ingat, dari media sosial ini pun bisa menjadi konflik sosial yang cukup tinggi. Seperti itu. Jangan sampai kita terjadi konflik sosial yang cukup tinggi yang melibatkan keterlibatan massa yang cukup banyak, karena itu akan merugikan. Seperti itu. Jadi itu himbauan saya kepada warga Merauke yang menggunakan media sosial. Jadi tolong dihindari, kemudian dianalisa, dilihat dan dicari kemana harus saya melapor. Kalau tanggapan Anda tidak di, ya, pelaporan Anda atau pengaduan Anda tidak ditanggapi, baru bisa ke kami, nanti kita akan mediasi. Kita akan undang untuk duduk bersama.
1: Oke. Ya, dan pastinya juga ini menanggapi semacam kayak slogan atau apa, ataupun juga semacam boleh dibilang maskot. Terkadang ada orang yang bilang, kalau tidak viral tidak akan terselesaikan.
2: No viral no justice. Itu okay. Ada yang seperti itu. Jadi no viral no justice. Jadi ya itu saya pikir kalau itu pasti sudah tahapan akhir, di mana titik jenuh ketika mungkin

0: kekeluargaan itu langkah lebih baik. Tetapi memang kalau sumpamanya tidak terselesaikan lagi, bisa minta bantuan langsung ke
1: Babintabikmas. Ya. Okay. Jadi di Bimas itu kan ada namanya problem solving yang akan kita lakukan, yaitu tadi kaitannya dengan DDS. Jadi kalau dia nggak sempat ke kantor polisi, ada babinya yang datang ke rumahnya atau ke kelurahannya, pasti akan bisa menjadi win-win solution buat masalah di warga. Makanya pentingnya DDS itu, yaitu supaya menekan ini yang hal-hal seperti ini.
0: Okay.
1: Dan jadi tidak semuanya harus ke Polres. Jadi tidak semuanya hal harus ke Polres. Jadi Babin inilah ujung tombaknya Polres untuk menyaring setiap permasalahan yang masuk ke Polres. Jadi yang kalau memang betul-betul sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara restoratif jatif, ya berarti baru digeser. Baru digeser ke sana. Nah, tapi restoratif jatif juga itu ada aturannya. Jadi jadi tidak sembarang. Jadi kalau macam korbannya anak, ya tetap itu harus pasti dilanjut. Gak mungkin kita restoratif justice.
0: Oke. Okay. Ya, jadinya kita harus lebih jeli dan juga mengetahui prosedur dan juga edukasinya lebih baik, ya. Sehingga kita memahami alur hukumnya masing-masing seperti itu, ya.
1: Dan mungkin ini Mbak Deci, mungkin yang perlu pemirsa ketahui bahwa untuk wilayah Kabupaten Merauke sendiri, Polres Merauke, kita memiliki 179 kampung. Sementara Babin yang ada di keseluruhan sampai di polsek-polsek wilayah terjauh itu hanya 80.
0: Okay.
1: 80 Babin. Jadi kita tidak mungkin bisa memenuhi itu, namun kita ada namanya kampung binaan, kampung sentuhan, dan kampung pantauan. Jadi makanya Babin itu satu Babin mengcover satu kampung. Jadi kekuatan Babin itu sama dengan satu kampung.
0: Okay,
1: seperti siap. Itu. Jadi memang senjatanya Babin utama adalah mulut. Ketika dia bisa berbicara, kemudian bisa membawa, dalam artian membawa dampak kebaikan untuk kampungnya, tentunya pasti akan didengar oleh kampungnya. Jadi Babin itu memang harus sering-sering turun ke masyarakat dan melaksanakan door-to-door system.
0: Oke,
1: okay,
0: baik. Ya, itu tentunya real apa yang sudah disampaikan, ya. Dan kita mungkin menyinggung sedikit terkait dengan call center nih, sosialisasi call center 110, biar masyarakat juga bisa mengetahui terkait dan penggunaannya, ya. Dan dengan terkait dengan hal tersebut, apakah ini call centernya layanannya 24 jam dan juga boleh dikatakan gratis, tidak ada pembayarannya untuk hal komunikasi? Dan juga bagaimana prosedurnya nanti ketika masyarakat melaporkan, ya, apakah disesuaikan lagi dengan permasalahan yang disampaikan lalu akan menuju ke pos-posnya nih, silahkan.
2: Ya baik, buat seluruh masyarakat, silakan menghubungi call center 110 ketika ada permasalahan yang terjadi. Tetapi dalam pelaporannya melalui call center harus jelas identitas dan permasalahan yang terjadi. Kami pasti akan direspon karena 110 ini program terpusat oleh kepolisian. Kalaupun mungkin jaringannya tidak masuk ke Polres, pasti laporannya akan masuk ke Mabes Polri. Ketika sudah masuk di Mabes Polri, pasti langsung akan dari pimpinan tertinggi di sana akan menghubungi Polda setempat. Nanti dari Polda akan meneruskan ke Polres daerah-daerah. Ya, jadi saya ingatkan lagi, saya berpesan juga buat masyarakat, 110 ini gratis, ya, pelaporannya. Tidak menggunakan pulsa, tetapi mohon dukungan dari seluruh masyarakat, jangan bantulah kami lewat 110 ini. Sering kami diprank polisi karena gratis itu, mungkin masyarakat sering prank polisi dengan kejadian-kejadian. Tolong sekali lagi masyarakat, masih banyak kami pelayanan terhadap masyarakat lewat 110 ini. Baik, mungkin itu saja, Ibu.
0: Oke, baik. Dan tentunya ini menjadi salah satu kendala juga nih, ya, dalam hal penggunaan 110, supaya masyarakat juga jangan sampai salah menggunakan, ya.
1: Jadi
0: memang silahkan mungkin
1: dalam
0: itu, Jasmine.
1: Pelayanan 110 itu ada piketnya. Jadi ada operatornya 1x24 jam. Seperti tadi disampaikan oleh Pak KBO. Dan ketika